0: daerah terdampak karhutlah, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketim pun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: Mana PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
1: Dari sini.
2: Bukan dikit, 13.
1: Berapa, Pak? Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
3: 13.
2: Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada
2: ya.
0: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketim pun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
4: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab. Nah, di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
0: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabumi Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya menurut saya tetap menjaga integritas informasi. Itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%,
2: serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
5: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
5: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar masih dengan euforia HUT ke-81 RRI. Dan tentunya pendengar ya, spesial pada hari ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi dengan topik yang nantinya akan dibahas, yaitu tantangan dan eksistensi si radio di era digital. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate, Ketua Persatuan Pensiunan RRI Ternate, Bapak Haji Supardi Abdullah SH, dan juga salah satu pendengar setia RRI Ternate, Bapak Udin Jojo. Dan pendengar, untuk dialog interaktif Ternate pagi ini kami akan hadirkan yang nantinya dipandu oleh rekan Syakir Saleh. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zaki kembali hadir menjumpai Anda untuk sesi dialog interaktif di Ternate Pagi ini. Kalau dialog Ternate Pagi atau dialog interaktif Ternate Pagi ini biasanya hadir di pukul 8 pagi, namun hari ini spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahun RRI ke-81, 11 September 2026. Dan pagi ini sudah hadir bersama kami di studio. Yang pertama saya langsung saja menyapa narasumber kita yang pertama, yaitu Haji Supardi Abdullah, Sarjana Hukum. Beliau adalah Ketua Persatuan Pensiunan RRI Ternate yang merupakan mantan Kepala Stasiun RRI Ternate juga. Assalamualaikum Bapak Ardi.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya begini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Hari ini adalah hari jadi RRI. Bagaimana nih, mudah-mudahan kita semua sehat ya.
1: Iya.
0: Narasumber yang kedua.
1: Sekali ada merdeka, tetap merdeka.
0: Ya.
1: Sekali udara, tetap di udara ya.
0: Iya. Narasumber kita yang kedua yaitu pendengar setia ini. Kalau pendengar RRI biasa mendengar Pak Jojo di Toloko. Nah, ini beliau pagi ini spesial kita undang untuk hadir di studio berinteraksi bersama pendengar semuanya. Pak Jojo, Udin Jojo ya. Ini siap. Beliau adalah salah satu pendengar RRI, yes, pendengar setia. Yeah. Karena hampir setiap program RRI yang ada error sedikit, beliau langsung mengadu gitu ya ke kita. Dan ini merupakan masukan yang sangat baik gitu pendengar. Nanti pendengar juga kita akan ajak untuk berinteraksi bersama kita di 0921 3125521. Topik yang akan kita bahas pagi ini adalah tantangan dan eksistensi radio di era digital. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa era transformasi digital RRI Ternate mengudara 11 September 1952. Sudah lama sekali ya, bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa khususnya di Maluku Utara. Kehadirannya tidak hanya untuk menyampaikan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi media pemersatu yang menjangkau wilayah terpencil ketika akses komunikasi masih sangat terbatas. Ini yang perlu digarisbawahi.
1: Iya.
0: Kalau kita di Maluku Utara memang banyak sekali pendengar kita yang mereka yang bernomisili di wilayah-wilayah bisa dikatakan blank spot. Ini mereka masih mendengarkan siaran RRI sampai dengan saat ini. Sanco misalnya di Batang Dua ataupun di Kabupaten Kepulauan Sula, sebagian Taliabu dan beberapa wilayah lainnya yang memang saat ini mereka masih mendengarkan secara analog siaran Radio Republik Indonesia Ternate. Nanti pendengar yang berada di wilayah-wilayah tersebut juga bisa menghubungi kami untuk berinteraksi, kita bisa berbincang pagi ini. Namun yang pertama mungkin saya ke Pak Pardi. Saya ingin Pak Pardi memaparkan sedikit terkait dengan relevansi dan transformasi RRI di era digital saat ini. Mungkin Pak Pardi punya catatan sendiri. Oh ya, Pak Pardi juga saat ini sedang menyiapkan buku ya.
1: Yeah,
0: nanti kita bisa spill-spill sedikit tentang buku yang sedang disiapkan. Ini buku kalau nggak salah saya lihat di covernya tuh RRI Ternate ya. Mungkin Pak Pardi yang pertama bisa memaparkan terkait dengan revolusi dan transformasi RRI dari era Pak Pardi atau sebelumnya sampai dengan saat ini. Silakan Pak Pardi.
1: Terima kasih Bung Jaki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih Bung Jaki atas pertanyaan diajukan. Saya tertarik. Saya melihat hari ini agak lain ya.
0: Agak lain ya.
1: Apakah Bung Jaki maupun kita punya penyiar ini berpakaian adat Nusantara.
2: Amin.
0: Kalau ini karena memang bertepatan dengan hut kita ya Pak.
1: Ya, Bung Jaki ini adat Ternate kalau tidak salah.
0: Saya memakai baju Sundaria.
1: Sedangkan saya punya saudara ini dari Sunda. Ini sungguh luar biasa menunjukkan
0: padahal
1: kita.
0: Padahal orang Togale tapi memakai adat Sunda. Oh. Ini luar biasa.
1: Jadi, ini menunjukkan kebinekaan ya, kebersamaan. Itulah khas RRI.
0: Ya, khasnya RRI ya.
1: Jadi terima kasih Bung Jaki atas pertanyaan yang diajukan.
0: Siap.
1: Barangkali sebelum saya masuk kepada materi ini, saya ucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI tetap jaya.
0: Amin.
1: Tetap semangat. Sekali di udara,
0: tetap
1: di udara itulah sampai kita, apalagi saya orang ya RRI juga kan, rasa terpanggil dengan ulang tahun pada hari ini.
0: Ya.
1: Kembali kepada pertanyaan yang Bung Jaki sampaikan, barangkali ya. Saya sedikit apa yang tadi Bung Jaki katakan mengenai kehadiran RRI Ternate ini.
0: Ya.
1: Ini barangkali kita melihat bahwa beradanya RRI Ternate ini, ini merupakan cikal bakal Bung Jaki ya. Dari kunjungan Presiden Soekarno ke Ternate pada tahun 1951 ke Ternate. Disitulah dengan kedatangan Pak Presiden Pak Soekarno itu, setiap datang membawa wartawannya, membawa teknisinya, kemudian juga perangkat pemancar. Mereka katakanlah semacam studio apa namanya perangkat mini ya. Itu mereka siarkan melalui apa nama diperkuat oleh RRI Ambon yang pada waktu sudah RRI berada Ambon,
0: sudah ada sebelumnya
1: tahun ya? 51.
0: Oh,
1: tadi ya. RRI Ternate tahun 52. Jadi dengan cikal bakal itu berdirinya RRI Ternate tahun 52. Ini merupakan dambaan masyarakat Maluku Utara Kota Ternate waktu itu karena apa namanya mereka mengharapkan informasi, hiburan apalagi daerah-daerah Halmahera di sana
0: terluar
1: ya. Mereka mengharapkan karena kehadiran RRI ini mempersatukan. Karena komunikasi yang paling handal pada waktu itu adalah hanya RRI, lain belum ada.
0: Ya, iya. Bisa menjangkau itu.
1: Iya, barangkali kita masuk kepada apa yang Bung Jaki sampaikan tadi mengenai era digital ya, tentunya sebagai RRI tentunya harus mengikuti keadaan, harus ada perubahan. Jadi masalah digital ini kita memahami bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentunya membawa suatu perubahan besar terhadap pola konsumsi media masyarakat. Kemudian kita memahami bahwa kehadiran telepon pintar atau platform digital tentunya mengubah cara masyarakat di mana untuk memperoleh masukan, informasi dalam hitungan detik, apakah berbagai berita, hiburan dapat diakses melalui perangkat digital, pribadi ya.
0: Baik,
1: tanpa lagi smartphone. Bergantung pada pola radio.
0: Baik.
1: Apa namanya konvensional. Tentunya perubahan tersebut menjadi tantangan.
0: Okay.
1: Seperti saya katakan tadi,
0: ya.
1: Sekaligus momentum bagi RRI untuk terus berbenah diri di tengah perubahan, tentunya perilaku masyarakat RRI tentunya tidak berhenti pada penyiaran berbasis frekuensi, kemudian harus tetap melakukan transformasi menuju platform digital ya,
0: ya.
1: Agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Kemudian tentunya sebagai lembaga penyiaran publik, RRI harus terus melaksanakan inovasi melalui pengembangan layanan streaming, aplikasi digital, kemudian serta berbagai kanal media sosial. Alhamdulillah, syukurlah ya kini siaran RRI sudah dapat mencurikan diri, dapat dinikmati melalui telepon pintar, kemudian tablet maupun perangkat digital lainnya. Sehingga jangkauan layanan semakin luas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan demikian, tentunya RRI tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga perekat persatuan dan penjaga integrasi nasional. Kemudian Bung Jaki, dengan demikian sejarah membuktikan bahwa RRI Ternate di mana selalu hadir dalam berbagai momentum penting bangsa ini, terlihat dari mulai perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pembebasan Irian Barat hingga pembangunan Maluku Utara. Kemudian kita tahu bahwa di era digital tentunya semangat pengabdian itu tetap hidup melalui suatu inovasi dan transformasi yang terus dilakukan. RRI Ternate akan terus menjadi jembatan komunikasi, penyebar informasi yang terpercaya, pelestari budaya lokal, tentunya sekaligus semangat kebangsaan bagi masyarakat Maluku Utara. Begitu Bunda Ki, kira-kira gambaran saya.
0: Tadi saya sempat menyimak bahwa Pak Pardi mengatakan RRI Ternate ini ada sejak tahun 1951.
2: 52
0: justru RRI Ambon. Dan pada saat itu ada kunjungan presiden pada saat itu, yaitu Bapak Soekarno. Dan kalau kita melihat sejarah, memang wilayah atau kompleks RRI ini merupakan bagian dari teritorial Keraton Kesultanan Ternate.
1: Iya, benar-benar.
0: Kantor yang kita tempati sekarang adalah merupakan kantor pribadi milik Sultan Jabir Shah, ya, Muhammad Jabir Shah pada waktu itu, ketika mendengar Soekarno akan berkunjung ke sini dan akan berpidato di RRI, beliau menghibahkan kantor pribadinya ini untuk negara dan dijadikan sebagai RRI sampai saat ini. Kami dari RRI juga rencananya, Pak Pardi, akan mengubah nama auditorium kita dalam pengusulan untuk menjadikan auditorium ini menjadi nama Auditorium Sultan Jabir Shah. Luar rencananya biasa, seperti itu, karena memang sejarahnya ini adalah kantor beliau,
1: begitu. Benar,
0: pribadi waktu itu dibuatkan untuk dijadikan kantor RRI. Luar biasa ya. Jadi pendengar yang punya cerita pada zaman itu mungkin bisa sharing juga bareng kita, menambah informasi kaidah kita untuk berbagi di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan ke Pak Udin Jojo. Ini beliau ini adalah merupakan pendengar RRI yang sangat setia. Kita ingin tahu Pak Jojo ini dengar radio dari tahun berapa? Apakah beliau masih remaja, masih sekolah, sudah mendengarkan RRI? Pak Jojo mungkin bisa sampaikan ke pendengar kita, sejak kapan Pak Jojo mendengarkan RRI Ternate?
2: Oke, terima kasih Bung Jaki dan Pak Haji yang saya hormati. Selamat hari ulang tahun ke-81 ya.
0: Ya,
2: terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mengawali dengan sebuah pantun dulu ya.
1: Wah, luar biasa.
0: Ini siap-siap kita ngatain cakep gitu ya.
2: Oke. Pukul 18 di depan radio.
0: Cakep.
2: Pembaca berita Ibu Camat.
1: Iya, cakep.
2: Om Jojo senang dengan radio. Kurang sekali berita kecamatan.
1: Luar biasa.
0: Kurang sekali, itu dia garis bawahi. Saya harus garis bawahi ini, kurang berita kecamatan.
2: Oke, terima kasih Bung Jaki ya.
0: Siap.
2: Sehingga ada yang tadi katakan Pak Haji bahwa berdirinya RRI tahun 52. Saya mulai di depan radio ini 1983. Sejak saya diangkat jadi
0: setelah RRI ada begitu di
2: Ternate. Iya, sejak saya jadi pegawai negeri.
0: Jadi PNS pada waktu
2: itu
0: ya.
2: Saya senang.
0: Usia berapa tuh Bang Jojo?
2: Saya usia
0: 21-22.
2: Iya.
0: Sekitar usia itu ya.
2: Usia itu. Ya. Maka saya tepat pukul 18 itu dari tahun 2000 dari tahun 1983. Saya di depan radio sampai hari ini
0: radio.
2: Kemarin sekda yang baca, sekda kota yang baca.
0: Baik, Pak, mendengarkan juga ya dari rumah ya.
2: Iya, mungkin dari orang-orang RRI mungkin dong rasa ragu. Saya punya data konkret, Pak.
0: Okay,
2: Januari, Februari, Maret, April, siapa yang baca saya tulis ada gangguan tidak.
0: Oh, semuanya dicatat.
2: Hari ini saya hadir bukan karena ada apanya.
0: Baik.
2: Tapi apa adanya saya hadir.
0: Apa adanya hadir.
1: Terpanggil ya.
0: Bertepatan dengan
2: rasa terpanggil ya, rasa terpanggil ini. Maka saya mengharapkan pribadi saya dan pada warga, marilah kita sama-sama, walaupun dengan tadi Pak Haji bilang dengan era digital. Tapi jangan ketinggalan dengan radio di depan muka, itu lebih baik daripada era digital.
0: Baik.
2: Karena era digital ini juga sering ada agak error.
0: Baik, kita nggak tahu ya jaringan internet bisa hilang kapan saja.
2: Iya, hikmah juga. Maka itulah saya dari itu, dari sisi awalnya dari tahun 1983 itulah. Saya senang sekali berita itu Pak Pardi masih pegawai RRI, pembaca berita yang paling senang adalah Pak Pardi. Sekarang juga muncul lagi yang
0: Pak Pardi AM namanya waktu itu ya di udara.
2: Sekarang alhamdulillah muncul penyiar baru juga sangat luar biasa. Prinsip saya bahwa setiap pukul 18 saya di depan radio.
0: Pukul 18 adalah warta berita ya.
2: Iya.
0: Teman-teman pemberitaan produksi.
2: Itu. Saya perlu sampaikan lagi bahwa untuk mungkin ada juga di mana-mana, mungkin ada juga radio. Tapi di Moti sekarang tuan cari radio ini susah.
0: Susah ya.
2: Daripada tuan cari pinjam orang PHP
0: untuk dengar radio gitu.
2: Mungkin saya harapkan kepada dari Tanjung Nifmatola sampai Tanjung Dodola. Kalau paling tidak itu mesti ada radio. Jangan kita mengharapkan dengan era digital ini sangat pengaruh juga kalau dia. Memang betul ada perkembangan zamannya. Tapi radio tidak bisa ketinggalan alat komunikasi.
0: Radio tetap relevan.
2: Iya, ya. Jadi Bung Karno itu kan dia sudah bilang itulah alat komunikasi yang sangat tepat adalah radio. Itu dulu Pak Bung Jaki, sementara saya sampai kali dulu Pak Jaki ya. Nanti ada perkembangan baru saya siap. Terima kasih Bung Jaki ya. Ya.
0: Baik, luar biasa Pak Jojo ya, pada tahun 1983 sudah mendengarkan RRI, dan program yang paling sering Pak Jojo dengarkan adalah yaitu Warta Berita 18, produksi teman-teman pemberitaan RRI Ternate. Luar biasa Pak Jojo. Dan Pak Jojo berarti pada saat Bung Karno datang ke Ternate, mungkin Pak Jojo juga ada di sini begitu ya, untuk menyaksikan pidatonya.
2: Belum lahir mungkin. Karena saya lahir tahun
0: 52 ya, pada tahun 52 Pak. Baik, kita sudah ada juga Kepala Stasiun RRI Ternate, Pak Agus Rusmin Nuryadin, yang pagi ini juga gabung bersama kita, sedikit menambah wawasan pendengar RRI bahwa RRI ini sekarang sudah bertransformasi ya, jadi mengikuti perkembangan zaman. Kalau RRI punya platform digital yaitu RRI Digital, dan di situ bisa pendengar bisa akses seluruh berita online-nya dari RRI di seluruh Indonesia, juga bisa mendengarkan siaran radio baik Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 3. Nah, ini bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kita ke Pak Kepsta. Bagaimana Pak Kepsta melihat perkembangan RRI di era konvergensi media saat ini? RRI terus bertransformasi dan mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia tentunya. Pak Agus, silakan.
3: Ya. Baik, terima kasih Mas Yaki, dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Ya. Ada Pak Ketua yang juga senior kita, Ketua pensiunan kita Bapak Supardi Abdullah, kemudian Pak Jojo yang
0: pendengar setia, setia
3: ya, berarti kita, terima kasih banyak selalu memberikan kritik-kritis untuk memberikan kebaikan bagi kita semuanya.
0: Nah,
3: terkait dengan digitalisasi ya,
0: di era konvergensi
3: tentu ini menjadi tantangan kita semuanya. Tidak saja mungkin RRI, juga semua media baik cetak maupun elektronik. Nah, bagi RRI ini menjadi semangat kami untuk bisa merubah bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman, memberikan perubahan dan berinovasi pada perkembangan teknologi yang ada. Tentu kami juga sudah melaksanakan itu, tapi jangan berpuas dulu. Pasti ini akan terus berubah di setiap dekadenya. Mudah-mudahan kami juga lebih terus mengikuti apa yang terjadi di dunia ini. Itu Mas Yaki.
0: Dan RRI sendiri Pak, bisa disampaikan ke pendengar kita mungkin yang berada di luar daerah, agar mereka tetap bisa mendengarkan siaran RRI Ternate lewat aplikasi kita Pak.
3: Ya. Nah, betul Mas Yaki, terkait distribusi media. Ya. Nah, kami yang dulunya mungkin sifatnya konvensional melalui radio,
0: masih analog,
3: nah, kami ini alhamdulillah sudah bertransformasi digital. Jadi masyarakat bisa mengakses informasi, berita maupun hiburan ataupun yang lainnya, itu bisa mendownload salah satu aplikasi kami yaitu di RRI Digital melalui Android, App Store maupun juga iOS ya. Jadi masyarakat bisa mendengarkan melalui satu gadget yang kita miliki, cuma sentuh satu ujung jari, istilahnya ya. Jadi ini sudah lama kami sudah miliki ini, ya alhamdulillah masyarakat sudah beberapa yang sudah mengetahui apa yang terjadi di RRI. Jadi masyarakat cukup mendownload RRI Digital, jadi semua informasi yang ada di RRI itu ada semua, baik Pro 1, Pro 2, Pro 4, dan juga ada berita-berita lainnya yang kita tahu bahwa kita memiliki KBRN dulu ya, namanya KBRN, sekarang ini rri.co.id, itu bisa diakses di situ.
0: Baik, Pak Agus sudah banyak memaparkan terkait dengan peran RRI di era digital saat ini. Kita ke Pak Pardi dulu. Pak Pardi, bagaimana Anda melihat peran RRI di era digital dengan media konvensionalnya atau analognya yang hingga kini juga tidak ditinggalkan oleh masyarakat kita. Contoh misalnya di Ramadan orang-orang, kalau kemarin saya sempat berbincang dengan salah satu penjaga toko ketika kita membeli radio, itu saya tanya ke beliau, kalau orang animo masyarakat membeli radio ini, kapan itu terjadi? Beliau mengatakan sejak menjelang Ramadan, orang-orang pada membeli radio begitu. Karena mereka ingin mendengarkan buka puasa mungkin di daerah di luar Ternate, mereka hanya mendengarkan lewat RRI begitu. Masih RRI masih menjadi rujukan lah untuk itu. Dan Pak Pardi melihat seperti apa nih fenomena masyarakat kita yang tidak, meskipun di era digital, tapi mereka tetap mendengarkan melalui siaran monolog RRI gitu, melalui radio, baik itu tukang jahit, mereka yang berjualan di pasar masih terus mendengarkan RRI. Silakan Pak Pardi.
1: Jadi saya melihat bahwa memang kita tidak bisa pungkiri ya, kemajuan itu harus kita ikuti perkembangan, apalagi RRI harus menyesuaikan. Namun kembali kita melihat kenyataan bahwa ketimbun yang dikatakan tadi, terutama saya lihat di tempat-tempat ramai, apakah di pasar, di tukang jahit, tukang potong rambut, itu biasanya mereka sambil bekerja,
0: mendengarkan
1: radio, dan menurutnya analog.
0: Analog.
1: Ini harus terpikir oleh RRI bagaimana. Jangan hanya kita pikir pihak, memang ada punya kelebihan, dan ada punya
0: kekurangan.
1: Jadi barangkali ini perlu. Persoalannya bagi masyarakat kita mengharapkan analog ini. Saya di mana-mana ditanya juga, Pak Pardi, kita sekarang nggak pakai radio, soalnya radio, inilah barangkali. Nah, kemudian menyangkut dengan masalah penggunaan apa namanya dengan digital ini, penerimaan melalui HP saja ini, persoalannya perlu juga sosialisasi dari pihak RRI, Pak. Tidak semua orang yang memiliki HP ini mengikuti, karena mereka tidak mengetahui mengapa, untuk bagaimana menginstal itu. Jadi perlu sosialisasi dari pihak RRI, Pak. Jadi saya melihat bahwa waktu saya kepala RRI ya, di tahun 2006, selama saya berada hampir 3 tahun itu di sini, setiap tahun pakai saya laksanakan kegiatan gendang sahur, kemudian cerdas cermat, kemudian apa namanya ini dai cilik. Itu luar biasa pesertanya dari Maluku Utara yang naik, terutama yang dekat seperti Tidore, Jailolo. Dekatnya ikuti semuanya, luar biasa Pak. Saya tahu, dan itu setiap saat dilaksanakan itu membludak. Karena mereka punya pendukung-pendukung, jadi betul-betul saya harapkan barangkali Bung Jaki pakai sistem pertanyaan ini, seperti Pak Udin tadi sampaikan, kalau bisa itu apa namanya, bagaimana caranya, sehingga barangkali analog ini masih diberdayakan untuk kepentingan halayak. Barangkali setelah itu
0: menjadi. Pak Kipsa mungkin bisa tambahkan, kalau sosialisasi memang sering kita lakukan gitu Pak Kipsa ya. Bagaimana agar masyarakat ini tidak tergerus dengan perkembangan zaman.
3: Baik. Silakan, Pak Kipsa. Terima kasih Pak Wardi ya. Jadi memang ini tantangan buat RRI ya. Kami di era digital ini tentu keniscayaan. Jadi kita terus harus berinovasi bagaimana kita bisa lebih mengetahui, karena kan zaman itu terus berubah ya. Mungkin usia sekarang kan baby boomer yang mungkin lebih mengenal tentang RRI. Tapi kalau Gen Z ini kan belum tentu. Nah, ini menjadi PR kami. Nah, ke depan mungkin dari tim dari RRI ini perlu kita terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan apa yang namanya itu RRI digital. Kemarin beberapa kegiatan kami sudah lakukan. Nah, mungkin ke depan ini menjadi PR, kita akan lakukan terus pada sekolah-sekolah. Karena generasi Gen Z ini memang perlu diberikan edukasi ya, bagaimana bisa mengakses informasi di RRI.
0: Baik, luar biasa. Dan mungkin Bung Jojo punya catatan tersendiri, kalau Bung Jojo masih dengar radio secara analog di rumah, bagaimana Bung Jojo melihat mungkin anak-anak Bung Jojo yang mendengarkan radio lewat smartphone atau lewat HP begitu?
2: Iya, terima kasih Pak. Ketiga, kedua juga Pak Haji juga Pak kepala stasiun ini sangat luar biasa. Apa yang pernah dikatakan Pak Haji Pardi tadi bahwa setiap menjelang Ramadan itu radio laku di pasar-pasar. Kalau saya lebih kupingin HP, saya lebih suka radio.
0: Radio ya.
2: Sehingga saya punya prinsip bahwa HP ini katong bawa di tempat-tempat memang tidak apa signal, di situ lah katong handset itu.
0: Tidak bisa lagi.
2: Iya, maka saya di rumah itu dia punya amunisi sudah siap, baterainya sudah siap.
0: Jadi on air begitu.
2: Iya, saya jam 6 tepat itu lagi

0: panguni bo ah jojo tiba foya kapa ini catatannya saya bawa dari Januari Februari Maret kok
1: semuanya ada catatan
0: iya nama-nama makanya saya buktikan bahwa betul setia itu bagaimana saya bukan fans tapi saya setia
1: pemerhati bisa dikatakan gitu pakai saya pemerhati
0: ingat tadi saya mengawali dengan itu dengan sebuah pantun tadi kurangnya berita kecamatan Pak Kepala Stasiun
1: menjadi catatan kita
0: iya sehingga kalau boleh antara-antara kecamatan itu nanti dibagi waktu satu minggu ini kabupaten mana kecamatan mana sehingga didengar semua kalau bagi saya begitu kalau cuma khusus ini kan orang kan jenuh mungkin camat di Motika camat di sana di Batan Dua kadang juga mesti bicara ini saran saya belum pada saat Kosman Statement belum tapi saya saran begitu sehingga radio itu jangan kita bosan Om Desa punya kita hidupkan kembali Om Desa supaya masyarakat di desa orang senang dengar radio oh inilah radio begini daripada tuh tindis-tindis kong signal malu lagi apa ini pulsa malu lagi sudah tuh guys jadi saya punya prinsip tidak ketinggalan pada pukul 18 saya prinsip kehadiran saya buang karena ada apanya tapi apanya saya hadir serasa sementara begitu Bung Jaki dan Pak Haji
1: luar biasa Pak saya 3 hari lalu Pak Pardi sempat ketemu sama Kepala Bapelitbang Dakota Ternate Pak Tamrin
0: iya Pak Tamrin
1: beliau justru membahas Pak Jojo gitu
0: alhamdulillah
1: ke saya bahwa Jojo tuh harus kalian panggil untuk undang karena beliau adalah pendengar setia terus pada kesempatan itu Pak
0: Tamrin tanggal 5
1: Tamrin juga menyampaikan bahwa saya dengar berita kemarin dibacakan oleh Pak Pardi luar biasa beliau bersuara masih sama seperti dulu gitu.
0: iya. Pak Pardi tanggal 2
1: baik kita sudah di penghujung acara karena kita dibatasi dua waktu yang terakhir Bung Ustaz silakan untuk menyampaikan closing statementnya terkait dialog kita pagi ini tantangan dan eksistensi radio di era digital silakan Pak Ustaz
2: baik terima kasih Mas Zaki dan Pak Subardi Pak Jojo juga terima kasih banyak nih selalu memberikan kritik ya baik. Sebelum on air berita pukul 18 selalu
1: standby.
2: Saya sudah standby Pak Kepsa. Saya sudah siap dengan radio kan. Sambil berfoto dulu di sambil.
1: Jadi
2: terima kasih banyak Pak Jojo, pendengar dimanapun Anda berada.
0: Amin.
2: Ada mungkin beberapa daerah yang belum bisa kami jangkau karena memang ada blank spot. Ya mudah-mudahan ke depan kami bisa lebih terjun lagi atau memberikan informasi lebih baik lagi kepada masyarakat. Itu harapan saya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat Hari Radio RRI ke-81. Mudah-mudahan RRI tetap melihati masyarakat.
0: Amin.
1: Pak Pardi mungkin yang terakhir ingin disampaikan.
3: Barangkali kaitan dengan tadi ada Bung Jaki sebutkan mengenai peranan Sultan ya keraton ini terhadap RRI itu luar biasa. Jadi kaitan itu. Rencana buku saya ini sudah mengangkut keseluruhan.
1: Sudah merangkum keseluruhan.
3: Di mana ada tadi bantuan sediaan dari Pak Sultan Jabir Shah waktu itu dengan pernah terjadi peristiwa waktu permesta itu dengan adanya kita punya antena di halaman RRI di halaman keraton itu menjadi sasaran tembak Pak.
1: Sasaran tembak
3: waktu permesta. Mereka pikir RRI. Ternyata
0: keraton.
3: Ada kerusakan di prasasti keraton itu. Ada itu dalam buku saya ada. Kaitan itu barangkali Pak Kepsa, saya mohon dengan tulisan saya di buku ini itu dalam kaitan memperingati HUT RRI dan juga rencana tadi Bung Jaki sampaikan bahwa Pak Kepsa punya rencana akan
1: merubah auditorium kita menjadi
0: sultan. Namanya itu ya.
3: Maka itu barangkali Pak, saya mohon dengan hormat mungkin buku saya ini yang berjudul RRI Ternate Lini Masa Perjuangan dan Pengabdian itu sekaligus kita launching di situ Pak bersamaan dengan peresmian ini saran saya Pak tergantung Pak Kepsa dan kemarin kebetulan Pak Sekdam membaca berita di sini alhamdulillah beliau sambut baik dan juga kemarin sudah selesai sambutannya nah, tinggal rencana saya punya buku ini dicetak di bulan Oktober
1: ya.
3: Oke, bersenai cetak Pak. Pernah cetak enggak lama. Mudah-mudahan Pak, saya harapkan mohon dengan Pak Kepsa, Pak Jaki, teman-teman yang ada ini, kita sukseskan pelaksanaan ini dengan launching ini. Menunjukkan bahwa inilah RRI. Ya. Nah, kemudian barangkali kaitan dengan Putri, saya pesankan kepada teman-teman masih muda-muda ini agar bekerja dengan semangat, jujur,

0: Ya, ya,
1: sebagai
0: ya.
1: aksawan, dan saya pesankan, saya bukan menyunkan diri, apabila saya dari daerah pernah membaca berita di Nasional Jakarta, ada rekamannya, baca berita reporter. Nah, ini barangkali motivasi ya teman-teman masih muda ini, mungkin supaya ada dari orang Ternate ini bisa berbicara di nasional,
0: tingkat nasional di
1: Jakarta. Saya mau bicara juga sama-sama dengan Pak Ketua juga waktu itu. Pak Ketua masih muda, waktu gagal waktu itu. Barangkali itu Bang Jaki. Jadi teman-teman angkasawan, selamat dan sukses selalu. Barangkali itu.
2: Baik, terima kasih Pak Pardi. Pak Jojo, yang terakhir closing statement-nya, ajakan untuk kaum Gen Z Alpha untuk dengar radio lagi mungkin Pak Jojo.
0: Yang terakhir saya
2: pemerhati RRI
0: menghimbau kepada seluruh masyarakat yang Maluku Utara, marilah kita jadikan RRI sebagai satu keluarga kita yang tak bisa kita lepaskan. Baik. Yang terakhir saya titipkan lagi sebuah pantun. Jalan-jalan di kampung Salero, iya kadara kantor RRI. Jangan lupa jam 6 sore dengar berita di RRI. Sekian dan terima kasih sekali di udara. Tetap di udara.
2: Baik, luar biasa sekali ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio pagi ini memberiakan HUT RRI ke-81. Sekali lagi terima kasih untuk pendengar yang telah mendengarkan kita. Kita akan berkumpul apa lagi lain kesempatan.
3: Mas Jaki,
0: amin.
3: Jangan lupa sebentar kami akan kasih hadiah buat Pak Jojo.
2: Pak Jojo, oh ada
3: radio.
0: Oh, hadiah radio.
3: Kami sudah siapkan.
0: Amin.
2: Baik, kita tutup dialog pagi ini. Terima kasih sekali lagi untuk pendengar, selamat melaksanakan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Masni bin Syekh Abu Bakar SHMM, Ketua Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Ta'lim Provinsi Maluku Utara, dengan jajaran pengurus wilayah juga pengurus daerah BKMTC Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga insya Allah RRI tetap jaya, tetap mantap, dan insya Allah tetap aktual dengan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Dan insya Allah sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Alting, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara, bersama seluruh jajaran pengurus, dengan penuh bangga dan syukur kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus konsisten sebagai media pemersatu bangsa, semakin profesional, semakin objektif dan inovatif. Terus berkomitmen untuk menyuarakan keadilan, mendobrak stigma, dan paling penting adalah RRI dapat memberikan ruang aman bagi kaum perempuan dalam mengakses informasi. Tetap terdepan dalam menyuarakan kebenaran demi mewujudkan suara Indonesia adil dan berdaulat. Tetap menjadi media kebanggaan bangsa.

0: Informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar untuk Ternate pagi jelang siang ya, kami akan ajak Anda masih spesial HUT ke-81 RRI Radio Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penyulutan obor HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Kami ajak Anda untuk mengikuti yang kami siarkan langsung, tentunya pendengar ya, dari Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihin Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para kepala satuan kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kepada Triprastia. Triprastia bicara bagaimana membimbing negara, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok, mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita. Hari ulang tahun RRI ini tujuan kita untuk terus merawat, menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan yang kasih Radio Republik Indonesia yang kini, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini dimulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati. Kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform, penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di Qatar, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita kini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita cukup patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini ke atas laporan keuangan BTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Dan itu menjadi motivasi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan kali yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah modal dasar untuk RRI agar bisa naik lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya. Dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kerja kami yang kami lakukan dengan pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, organisasi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika ekonomi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan intermedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin berkontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Faujan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Tri Prasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam sanubari kita masing-masing, menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan awati. Kemudian Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Ruh kejuang, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering ngajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan untuk evaluasi, misalnya pelatihan UKW Siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengujian dan pengembangan program, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, buku baca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama para Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar, ukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin, guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, Tiwi Krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa triprasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Senama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan
anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan itu lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, tampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia itu, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas, yang kami hormati Direktur LPP RRI Bapak I. Hendrismo serta jajaran Dewan Direksi, yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosalita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Alami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net manapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangan ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Seperti Prasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025, yaitu Steven Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Anteri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung W.R. Sukman.
0: Berikutnya, kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat, hingga ke berbagai penjuru tanah air.
1: Hadirin yang kami hormati, untuk rangkaian penyulutan obor Tri Prasetya secara sentral masih akan kami ikuti secara internal. Namun untuk mengingat waktu di hari Jumat dan saat ini pukul 11.41 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami rangkaikan terlebih dahulu untuk sesi foto di LPP RRI Ternate. Dan nantinya juga akan kami persilakan untuk Bapak Ibu bisa menikmati snack lunch yang sudah kami sediakan. Untuk itu kami mohon izin kami melakukan sesi foto yang diawali dari Kepsta dan juga tentunya bersama dengan ketua pensiunan, para pensiunan yang hadir dan para ketua tim untuk bergantian melakukan sesi foto. Dan rekan-rekan dari KMB, kami persilakan untuk bisa menyesuaikan pada sesi pengambilan gambar.

bersama pengiring ya, pembawa lilin di penyulutan obor Tri Prasetya menyertai.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryadin Rahman SH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate Siang ini pendengar. Untuk di Ternate Siang Anda bersama saya Iqbal Kutama dan juga operator ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Dan pendengar, sudah Anda ikuti juga tadi untuk penyuluhan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka hari ulang tahun RRI ke-81 dengan adanya tadi untuk Anda pendengar, kami sudah hadirkan ya untuk penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 RRI Ternate. RRI maksud kami ya Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan beradab. Oke pendengar, menemani waktu siang Anda untuk di Ternate Siang ini, kami hadirkan juga untuk Anda lagu-lagu pilihan dan juga beragam informasi. Dan sesaat lagi pada pukul 12 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Dan pendengar, mohon maaf ya untuk hari ini belum bisa kami hadirkan untuk siaran langsung ibadah sholat Jumat ya. Dan nantinya kami akan temani Anda dengan lagu-lagu religi tentunya. Tetap bersama kami.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya

Selamat siang pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, kejuaraan daerah Kejurda Sepak Bola Usia Berjenjang Gubernur Cup 2026 resmi berakhir pada Kamis 10 September 2026. Selain menjadi panggung untuk bakat 63 tim dari 8 kabupaten kota, kompetisi ini dinilai sukses menggerakkan roda perekonomian warga di sekitar lokasi pertandingan. Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe menyatakan bahwa event olahraga skala daerah seperti Kejurda tidak hanya berfokus pada pencarian bakat atlet, tetapi juga multi player efek bagi ekonomi kemasyarakatan. Selama 10 hari penyelenggara, untuk antusiasme warga menyaksikan turnamen yang bertepatan dengan HORNAS ke-43 ini dimanfaatkan pedagang kecil dan UMKM untuk membuka lapak di area sekitar stadion. PLT Kadispora Maluku Utara Jainuddin Kader berharap pola penggabungan antara pembinaan pemuda dan pemberdayaan ekonomi lokal seperti ini terus diterapkan pada agenda-agenda olahraga daerah mendatang. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Senana melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan screening kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP pada Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Puskesmas Senana sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran serta pemantauan kesehatan warga binaan khususnya terhadap penyakit menular. Kegiatan diawali dengan sosialisasi dan edukasi mengenai HIV/AIDS, sifilis, serta tuberkulosis TB paru. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman tentang penyakit menular, cara penularan, gejala yang perlu diwaspadai, serta pentingnya penerapan pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, RRI Premium, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan sudah Anda ikuti lintas informasi tadi pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, menemani waktu siang Anda untuk di hari ini, mohon maaf ya pendengar, belum bisa kami hadirkan untuk siaran langsung ibadah sholat Jumat, dan mudah-mudahan nanti di lain waktu dan lain kesempatan ya, untuk di Jumat berikutnya, mudah-mudahan bisa kami hadirkan untuk siaran langsung sholat Jumat.

Dengar menemani waktu siang Anda, kami hadirkan lagu-lagu religi dan nanti juga pada pukul 13 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan juga untuk Anda dinamika olahraga. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, menemani Anda di saat ini untuk Anda kaum Adam juga yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Semuanya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Surah Ar-Ra'd.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah,

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang mencintai Allah.

0: beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Sadaqallahul Azim. Tafsirnya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, yakni lagi bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah, dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, yaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyang.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Segala pekerjaan tidak pernah lebih sulit daripada kelihatannya bila kita telah mulai mengerjakannya. Letakkan satu langkah kaki di depan langkah yang lain. Ambil selembar kertas dari tumpukan dan mulailah bekerja. Mulailah gali dan jangan berhenti. Jangan cari kenyamanan, tetapi kepuasan dan pencapaian saat apa yang dikerjakan telah selesai. Tidak peduli apa yang dikerjakan, berikan perhatian penuh dan berikan yang terbaik. Jangan terpikir untuk memberikan yang sempurna. Cukup yang berharga dan berguna. Nikmati dan hargai kerja kita itu. Banggalah karena kita mengerjakannya. Pekerjaan yang kita kerjakan, apapun jenisnya, itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menciptakan sebuah perbedaan. Kesempatan untuk menghargai diri sendiri dan orang lain di sekitar.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawal kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this.
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak

0: hasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Die Roten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andi Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5, 6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Oh, am I going first now? First. Burn bright, I don't burn out.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pak Timurat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya dan Dim 1510 Sula mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia LPP RRI dengan moto melalui semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi benteng informasi terpercaya, mempererat persatuan bangsa dan udara hingga prosok negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya Rizdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat persatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Dan baru saja Anda ikuti pendengar untuk dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, dan sudah waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 13.26 waktu Indonesia Timur untuk Anda juga kaum muslimin untuk pelaksana ibadah sholat Jumat ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, menemani waktu siang Anda, untuk Anda yang saat ini lagi menikmati suasana santai ya, ataupun untuk Anda yang bersiap-siap juga setelah sholat Jumat ya, dan akan kembali menjalankan aktivitasnya di hari Jumat ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik mendengar, menemani waktu siang Anda tentunya saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami mengucapkan selamat siang, dan untuk Anda yang akan menjalankan aktivitas kembali, selamat menjalankan aktivitasnya.

Baik pendengar, satu lagu bagus dari Bersena, Bestandi dan juga Niki Astria dengan judul Mengapa Harus Berjumpa yang sudah kita dengarkan pendengar di siang hari ini dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan. Semoga bisa menghibur Anda, untuk Anda yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui FM 101,8 FM dan juga yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga Mabahal Mahera Timur. Selamat siang. Pendengar, Direktur Utama RRI I. Hendrasmo menekankan pentingnya dampak dari setiap konten yang dihasilkan RRI. Menurutnya, peringkatan jumlah konten harus diikuti kualitas agar karya RRI mampu menarik perhatian masyarakat. Hendrasmo menyebut sepanjang 2025, RRI telah menghasilkan lebih dari 100.000 berita melalui rri.co.id dan layanan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siarannya. Meski begitu, Hendrasmo menilai peningkatan kuantitas belum cukup untuk memastikan karya RRI memberi dampak. Kita sadar walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak, bermanfaat, kata Hendrasmo dalam pidatonya pada upacara peringatan HUT ke-81 RRI di Jakarta pada Jumat 11 September 2026. Karena itu, RRI masih perlu terus meningkatkan kualitas siaran dan konten multiplatform lainnya. Langkah tersebut diperlukan agar karya RRI dapat semakin menarik perhatian masyarakat. Pendengar, RRI juga menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Hendrasmo mengatakan lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi tersebut hingga saat ini. Hendrasmo berharap peringkatan kualitas dan kompetensi dapat memperkuat posisi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Diulang tahun RRI ke-81 ini, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat. Yaitu dia pendengar, ulang tahun ke-81, Direktur Utama Hendrasmo tegaskan RRI harus bermanfaat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Alting, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara, bersama seluruh jajaran pengurus, dengan penuh bangga dan syukur kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus konsisten sebagai media pemersatu bangsa, semakin profesional, semakin objektif dan inovatif. Terus berkomitmen untuk menyuarakan keadilan, mendobrak stigma, dan paling penting adalah RRI dapat memberikan ruang aman bagi kaum perempuan dalam mengakses informasi. Tetap terdepan dalam menyuarakan kebenaran demi mewujudkan suara Indonesia adil dan berdaulat. Tetap menjadi media kebanggaan bangsa.

Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Bonita dan juga The Husband dengan judul Rumah Temanku yang sudah menemani kita hingga pukul 1:47 waktu Indonesia Timur. Selamat siang pendengar untuk Anda dimanapun Anda berada yang saat ini tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia ini kembali melemah pada perdagangan Jumat 11 September 2026. Setelah mengalami kenaikan sehari sebelumnya, harga logam mulia ini kembali turun, yaitu Rp25.000 per gram. Dan berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia emas antam, pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.600. Sementara itu, harga pembelian kembali ditetapkan sebesar Rp2.450.000 per gram. Masyarakat dapat membeli emas antam dalam beragam ukuran sesuai kebutuhan investasi produk yang tersedia, mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Dan pendengar, untuk harga emas antam logam mulia untuk hari ini Jumat 11 September 2026, harga emas antam 0,5 gram dengan harga Rp1.350.000, kemudian harga emas antam 1 gram Rp2.600.000 per gram 1 gram ya. Kemudian harga emas antam 2 gram yaitu Rp5.140.000. Dan pendengar, untuk harga emas antam 5 gram yaitu Rp12.755.000. Dan itu dia pendengar ya, informasi mengenai menguat sehari harga emas antam kembali merosot Rp25.000. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 RRI. Peringatan ini ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdul Rahman Saleh, Gedung RRI Jakarta pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor ini menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa itu pendengar langsung tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, dan obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pada momen tersebut, pendengar, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara, kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Setelah obor disulutkan, Mars RRI berkumandang di Auditorium Abdurrahman Saleh. Hal itu membuat suasana khidmat dan semakin meneguhkan semangat kebersamaan seluruh insan RRI. Pada HUT ke-81 RRI diusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat. RRI juga diharapkan mampu memperkuat kontrol sosial serta menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ya, itu dia pendengar ya. Dan untuk tadi juga pendengar, untuk di RRI Ternate juga sudah melaksanakan ya untuk peringatan mengenai penyulutan obor Tri Prasetya ya, juga dilakukannya dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 RRI Ternate. Dan untuk pengantinnya tadi mendengar ya, ada Bung Davi dan juga Mbak Safira nih, sangat luar biasa ya pendengar. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda dan juga beragam informasi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Tamrin Marsauli, Kepala Bapelit Belanda Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Selamat mendengarkan.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Dan saatnya Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini. Saya Rivaldi untuk Anda. Di edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Baik pendengar, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Raudah Autana, mengenai Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mencatat sebanyak 363 kasus positif malaria di Kota Ambon. Angka tersebut menjadi perhatian karena Kota Ambon merupakan wilayah dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, baik dari kabupaten dan kota di Maluku maupun dari luar provinsi.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mendorong Kota Ambon untuk terus mempertahankan status eliminasi malaria yang telah diraih sejak tahun 2022. Dr. Samsila Modarumata selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mengatakan, upaya pemeliharaan eliminasi malaria dinilai penting mengingat Kota Ambon merupakan pusat mobilisasi masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, bahkan lintas provinsi. Saat ini tercatat sebanyak 363 kasus malaria positif di Kota Ambon. Oleh karena itu, kewaspadaan tetap diperlukan, termasuk melalui penyelidikan epidemiologi secara tepat waktu serta memastikan ketersediaan obat dan logistik kesehatan. Di tingkat Provinsi Maluku, sejumlah daerah juga telah meraih status eliminasi malaria. Sementara pada tahun 2026 ini, pemerintah Provinsi Maluku mendorong percepatan eliminasi di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah agar dapat mengikuti sidang eliminasi pada awal tahun 2027 mendatang. Untuk 4 kabupaten yang masih berada pada kategori endemis sedang hingga tinggi, yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat dan

0: Ya, ditargetkan dapat menekan kasus secara signifikan hingga mencapai eliminasi pada tahun 2028. Dengan langkah tersebut, Provinsi Maluku menargetkan eliminasi malaria tingkat provinsi pada tahun 2028 sehingga siap mendukung target eliminasi malaria nasional pada tahun 2030.
1: Status eliminasi malaria Kota Kesehatan Provinsi Maluku, harapan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, kiranya Ambon tetap dapat mempertahankan status eliminasi malaria Kota Ambon yang sudah diraih pada tahun 2022 hingga sekarang, sehingga tahapan pemeliharaan malaria Kota Ambon itu selalu dipertahankan sampai dengan tahun 2026 sehingga nantinya siap untuk menghadapi eliminasi nasional 2030.
0: Sementara itu, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon, Remis Tali, menjelaskan Dinas Kesehatan Kota Ambon mencatat sekitar 363 kasus malaria hingga tahun 2026. Kasus tersebut didominasi kasus impor, yakni malaria yang berasal dari luar Kota Ambon dan dibawa oleh masyarakat yang datang atau kembali dari daerah lain. Kasus malaria impor ini banyak ditemukan melalui sejumlah rumah sakit di Kota Ambon. Salah satu yang cukup tinggi berasal dari kalangan TNI, termasuk personil yang baru menyelesaikan tugas di perbatasan. Tali menjelaskan, meski kasus tersebut bukan berasal dari penularan lokal, kondisi ini tetap perlu diwaspadai karena tingginya mobilitas penduduk di Kota Ambon. Penanganan yang cepat diperlukan untuk mencegah munculnya penularan di wilayah setempat.
2: Memang kasus-kasus kita yang tadi dipaparkan sekitar 363 kasus itu, sebenarnya itu namanya kasus impor. Kasus impor itu kasus yang berasal dari luar Kota Ambon, jadi bukan daerah lokal ya, berasal dari luar Kota Ambon. Dan sebenarnya kasus itu lebih banyak tersebar dan kita temukan di beberapa rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit itu pasti sebagian besar adalah dari luar wilayah Kota Ambon yang mau mengakses pelayanan. Tetapi yang paling utama, yang paling tinggi di tahun ini sampai 363 itu karena ada sekitar 200-an lebih yang merupakan kasus dari TNI yang baru selesai tugas menjaga perbatasan di Papua, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan sprint ternyata ditemukan sekian banyak, ada 200 lebih itu yang positif malaria, dan akhirnya dilakukan tindakan pengobatan, diberikan pengobatan sampai selesai pengobatan baru dikembalikan ke satuannya.
0: Oleh karena itu, melalui pertemuan lintas sektor pemeliharaan eliminasi malaria, Dinas Kesehatan Kota Ambon mendorong keterlibatan TNI, Polri, perguruan tinggi, BUMN, LSM, media, hingga pemerintah desa, negeri, dan kelurahan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan tidak berhenti pada rekomendasi, namun diwujudkan dalam aksi nyata untuk mempertahankan status eliminasi malaria Kota Ambon dan memastikan masyarakat maupun pendatang tetap merasa aman saat berada di kota ini. Rauda Utara melaporkan.
3: Dan pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, siang ini saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini dan sudah Anda ikuti juga untuk siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Kami bergabung bersama RRI Ambon. Baik pendengar, untuk menemani Anda di Ternate siang ini tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih kami hadirkan pendengar lagu-lagu pilihan dan juga informasi di siang hari ini untuk Anda yang sudah kembali beraktivitas. Tentunya semangat untuk Anda yang lagi menjalankan aktivitasnya, semoga semuanya berjalan dengan lancar.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan lagu bagus dari Iwan Fals featuring Noah Niji Geisha dan juga Demasif dengan judul Kemesraan. Memang ya pendengar, kalau kemesraan ya ini selalu kita ingat pendengar ya, di masa dimana berkumpul bersama Candaria ya pendengar. Ya mudah-mudahan dengan lagu ini bisa mengobati rasa rindu Anda, untuk Anda yang akan rindu bersama orang-orang tercintanya ya. Oke pendengar, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Masih di perjalanan Ternate siang ini, masih kami hadirkan juga untuk Anda lagu-lagu pilihan dan juga informasi di siang hari ini. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak ingin peringatan hari ulang tahun daerah hanya menjadi agenda seremonial. Perayaan HUT ke-27 Maluku Utara pada 5 hingga 12 Oktober 2026 diarahkan menjadi ruang bagi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi, khususnya sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda mengatakan rangkaian perayaan akan berlangsung selama sepekan dengan sejumlah agenda yang melibatkan potensi budaya dan pelaku usaha daerah. Rangkaian HUT akan dilakukan selama seminggu, yakni 5 sampai dengan 12 Oktober dengan beberapa agenda. Di antaranya, kurasi budaya, festival UMKM, pameran ekonomi kreatif, dan puncaknya pesta rakyat. Kata Shirley saat memimpin rapat pemantapan HUT ke-27 Maluku Utara di ruang rapat kediaman gubernur pada Jumat 11 September 2026. Dan pendengar, menurut Shirley, setiap kegiatan dalam rangkaian HUT harus memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Perayaan tidak hanya ditujukan untuk menghadirkan hiburan, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Ia menilai momentum HUT dapat menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus menggerakkan potensi daerah melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Puncak perayaan akan dikemas dalam agenda pesta rakyat. Sejumlah artis nasional dijadwalkan tampil, di antaranya ada Nasar dan juga Salma pendengar. Acara tersebut akan dipandu Rina Nose sebagai pembawa acara. Ini kayaknya lebih meriah lagi pendengar ya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga telah menunjuk Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai Ketua Panitia HUT ke-27. Adapun Kepala Dinas Kehutanan ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia. Shirley meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat koordinasi dan kesiapan teknis agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Ia mengatakan HUT ke-27 pendengar Maluku Utara harus menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah. Karena itu kegiatan yang disiapkan diarahkan tidak hanya menghibur tetapi juga edukatif dan sehat. Rapat pemantapan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, para asisten sekda, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah Modif, serta unsur panitia pelaksana. Ya itu dia pendengar ya, ini juga informasi ada sejumlah artis nasional yang dijadwalkan tampil ya, tadi sudah Iqbal sebutkan ada Nasar dan juga Salma dan dipandu Rina Nose sebagai pembawa acara. Oke, kita nantikan pendengar ya, jangan lupa untuk Anda masyarakat Maluku Utara saksikan ya dalam rangka HUT ke-27 Maluku Utara yang akan diselenggarakan mulai dari tanggal 5 sampai dengan 12 Oktober 2026. Ya itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk informasi ini juga bisa Anda baca kembali mengenai HUT ke-27 Maluku Utara. Pemerintah Provinsi hadirkan dua artis nasional. Oke pendengar, kita dengarkan lagu selanjutnya dari Lila dengan judul Sampai Di Sini. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Laiman, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Syukur dofu-dofu. Tidore jang foloi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembrojo. Saya Okta Jantur Geriawan, Brands Manager Taspen Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, semoga RRI terus konsisten menjadi media pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, serta menyuarakan aspirasi rakyat demi kemajuan Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembrojo.
1: 01 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda dimanapun Anda berada, yang siang ini tetap setia mendengarkan kami. Baik pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda ya, untuk menemani waktu aktivitas ya Anda di siang hari ini. Pendengar, kejuaraan daerah atau kejurda sepak bola usia berjenjang Gubernur Cup 2026 ini resmi berakhir pada Kamis 10 September 2026 kemarin. Selain menjadi panggung unjuk bakat, 63 tim dari 8 kabupaten kota berkompetisi ini dinilai sukses menggerakkan roda perekonomian warga di sekitar lokasi pertandingan. Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe menyatakan bahwa event olahraga skala daerah seperti kejurda ini tidak hanya berfokus pada pencarian bakat atlet tetapi juga multi player efek bagi ekonomi kemasyarakatan. Dan pendengar, selama 10 hari penyelenggaraan, antusiasme warga menyaksikan turnamen yang bertepatan dengan H.O.R.N.A.S. ke-43 ini dimanfaatkan pedagang kecil dan UMKM untuk membuka lapak di area sekitar stadion. Kemudian pendengar, PLT Kadispora Maluku Utara Jainuddin Kadir berharap pola untuk penggabungan antara pembinaan pemuda dan pemberdayaan ekonomi lokal seperti ini terus diterapkan pada agenda-agenda olahraga daerah mendatang. Kemudian pendengar, kata Jainuddin, ini merupakan harapan dari gubernur dan wakil gubernur melibatkan UMKM dalam event olahraga sehingga ada multiplier efek. Ya, itu dipendengar ya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara catat dampak positif bagi UMKM lokal pasca kejurda sepak bola. Kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, PT Nusa Halmahera Minerals atau NHM melalui program NHM Peduli melanjutkan pendampingan medis bagi Salsabila, anak asal Bacan, Maluku Utara yang mengidap spina bifida atau kelainan tulang belakang. Dukungan yang diinisiasi sejak pasien berusia 5 bulan tersebut kini telah memasuki tahun kelima. Salsabila yang lahir pada Mei 2021 memerlukan penanganan medis berkelanjutan, tim NHM Peduli memfasilitasi seluruh proses pemeriksaan dan tindakan medis, mulai dari rujukan ke Ternate, Manado hingga operasi lanjutan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Oke pendengar, ya masih kami hadirkan untuk Anda berbagai informasi dan lagu-lagu pilihan, dan nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14:58 waktu Indonesia Timur. Kita sudahi dulu ya untuk lagu-lagu hiburan dan nanti akan kita lanjutkan lagi pendengar. Selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga belum sepenuhnya pulih.
2: Makna untuk aku sendiri di hari radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng.
0: Sari Berita. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menekankan perlindungan kelompok rentan harus diprioritaskan, terutama anak-anak. Hadapi ancaman infeksi saluran pernafasan akut. Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman. Presiden Amerika Serikat mengatakan Amerika Serikat tidak menyerang Iran secara penuh karena mempertimbangkan pemilihan paruh waktu. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menekankan perlindungan kelompok rentan harus diprioritaskan, terutama anak-anak, menghadapi ancaman infeksi saluran pernafasan akut akibat kebakaran hutan dan lahan. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Saya ucapkan

0: kepada masyarakat Kalimantan karena kualitas udara belum sepenuhnya pulih akibat karhutla. Pemerintah menurutnya akan terus memaksimalkan berbagai upaya penanganan termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga belum sepenuhnya pulih. Tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden. Saya titip, Pak.
0: Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Letnan Jenderal TNI Dr. Soeharyanto, di sela mendampingi kunjungan Wakil Presiden, menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara terus dilakukan.
2: Kami sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sekecil apapun potensi pertumbuhan awan hujan untuk OMC laksanakan, termasuk di daerah-daerah yang tidak terjadi kebakaran di Kalimantan dan Sumatera. Contoh misalnya di Banjarmasin, itu tidak ada kebakaran. Tapi BMKG mengatakan itu di atas Banjarmasin itu ada potensi untuk didatangkan hujan. Pelaksanaan OMC di sana. Jadi
0: untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran kemudian melanjutkan agenda keseluruhan rakyat terintegrasi 9 dan rumah sakit daerah idaman Banjarbaru. Peninjauan tersebut untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak ISPA di tengah kondisi karhutla.
3: Memperingati HUT ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi penerus. Laporan selengkapnya bersama reporter Vika Azalea dari RRI Yogyakarta.
4: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
5: LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI yang dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai tradisi dalam momentum Hari Bakti Radio. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta Jumat pagi diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta dan berlangsung khidmat. Para pegawai tampak mengenakan seragam dinas yang dilengkapi dengan atribut daerah. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan penghargaan Satya Lencana kepada 3 pegawai RRI Yogyakarta. Nunuk Haryanti, mewakili penerima penghargaan, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi kepada lembaga.
6: Tentu tantangan yang terbesar sekarang adalah kemajuan teknologi yang membuat RRI harus terus berjuang dan menyesuaikan dengan zaman atau era digital kali ini. Itu menjadi tantangan terbesar. Tapi alhamdulillah RRI sudah bisa mewujudkan itu, RRI sudah bisa menyesuaikan dan memberikan sesuatu yang tentu ini sangat diharapkan masyarakat, yakni hiburan, kemudian informasi-informasi yang terpercaya, sehingga RRI menjadi suatu media yang berdampak relevan dan menginspirasi ke Indonesia.
5: Tepat pukul 9 pagi, telah berlangsung penyulutan obor Tri Prasetya yang serentak dilakukan di seluruh satuan kerja LPP RRI. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaindra Jaya mengatakan, penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekedar kegiatan seremonial. Tradisi tersebut menjadi momentum untuk mewarisi semangat perjuangan angkasawan dan angkasawati RRI terdahulu kepada generasi penerus. Taufan juga mengajak seluruh pegawai, khususnya di RRI Yogyakarta, untuk meninggalkan pola pikir birokrasi dan bekerja lebih adaptif sebagai lembaga penyiaran. Kolaborasi lintas generasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan RRI.
7: Kecenderungan pendengar yang menggunakan receiver atau radio itu menurun, 10% kita menurun, 5-10%. Nah, tetapi itu sebagai pemicu kita kan, bagaimana kita merebut kembali pendengar-pendengar kita yang sekarang sudah beralih di multi platform. Oleh karena itu, RRI hadir dengan berbagai platform yang ada itu dalam rangka itu tadi. Mana pendengar saya yang tadi sudah pindah nih? Nah, kita hadir di sana. Bahkan kita hadir di gadget di apa, seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati RRI digital itu.

0: Pada HUT ke-81 ini, APP RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terhadap perkembangan teknologi saat ini.
2: Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman, sekaligus mempertahankan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
3: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat.
4: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Dunia penyiaran dinilai terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Radio tidak hanya menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi, berbagi cerita, serta memberikan wawasan kepada pendengarnya. Salah seorang penyiar Nirwana, Ajijah, memaknai Hari Radio sebagai momentum untuk mengingat kembali peran radio sebagai ruang berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, radio memberikan kesempatan untuk berbincang, berbagi wawasan, hingga menghadirkan berbagai obrolan yang dekat dengan kehidupan pendengar.
3: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng, menambah insight, dan yang pastinya di sini kita bisa curhat bareng dengan berbagai macam obrolan. Dan untuk aku sendiri, Radio Republik Indonesia adalah salah satu role model di mana sebelum aku jadi penyiar, Radio Republik Indonesia ini adalah panutan aku.
4: Radio memiliki karakteristik tersendiri karena mampu membangun kedekatan dengan pendengar melalui komunikasi yang berlangsung secara langsung dan personal. Kehadiran penyiar juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana interaktif, sehingga radio tetap memiliki tempat di tengah beragam pilihan media saat ini. Sementara itu, salah seorang penyiar Sun FM, Acha, mengharapkan momentum Hari Radio dapat menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk terus berinovasi. Ia juga berharap radio semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menghadirkan program yang menarik serta sesuai dengan perkembangan zaman.
5: Harapan aku untuk Hari Radio adalah semoga kedepannya radio itu semakin inovatif, lebih dekat dengan masyarakat, dan juga semakin apa ya, keren sih kayaknya ya. Dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
4: Para insan penyiaran berharap keberadaan radio terus berkembang dan mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan menjadi penguat semangat untuk menghadirkan siaran yang informatif, menghibur, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan pendengar. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Dalam dua hari berturut-turut, 6 anggota OPM resmi memeluk NKRI lewat sentuhan humanis oleh Satgas Kops TNI Habema. Laporan disampaikan Bobby O. Sapuleti.
6: Setia Ketua dan Mega Rekan Satuan Republik Indonesia.
7: Pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Koops TNI Habema membuahkan hasil dengan kembalinya 6 anggota dan simpatisan OPM ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dalam dua hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, 5 simpatisan OPM Kodap 8 Intan Jaya berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui komunikasi dan dialog persuasif bersama Satgas Yonif 744 SYB minggu kemarin. Sehari berikutnya, Erison Murib alias Buton Murib, anggota OPM Kodap 34 Beoga pimpinan Arodi Kula, mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Senin kemarin. Prosesi ikrar setia ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, penghormatan, dan penciuman bendera merah putih, serta doa bersama. Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
6: Setia Ketua dan Mega Rekan Satuan Republik Indonesia. Dan berdasarkan Pancasila.
8: Yang berdasarkan Pancasila.
6: Undang-undang dasar negara. Undang-undang dasar tahun 1945. Saya secara sadar mengganggu mengetahui
8: bahwa saya berkaitan dengan hal tersebut.
6: Saya menyesal telah menggabung dengan kelompok OPM.
8: Empat.
6: Saya bersedia.
8: Dengan tanpa paksaan kembali ke NKRI.
6: Lima.
8: Tidak akan pernah terlibat. Dan tidak mendukung semua kegiatan. Organisasi Papua Merdeka,
6: OPM
8: yang berupaya memisahkan dari organisasi dari wilayah negara kesatuan
6: Republik Indonesia.
8: Demikian ikrar ini saya nyata.
7: Sementara itu, Kapus Pen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan menciptakan kedamaian di Papua. TNI mengajak dan membuka ruang bagi anggota maupun simpatisan OPM yang ingin kembali ke pangkuan NKRI dan menjalani kehidupan yang damai serta bersama-sama dengan masyarakat lainnya membangun Papua. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menyebut ratusan perusahaan perkebunan di wilayahnya telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor.
10: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
9: Nah, kita pasti mendengar lah. Tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan, kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
10: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
11: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
10: Masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.
2: Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan Presiden ke-7 Joko Widodo tidak pernah mengarahkan kuota haji tambahan 2024 sebanyak 20.000 untuk jemaah haji reguler atau khusus. Hal tersebut disampaikan saat memberi keterangan di persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
12: Luar negeri, karena kan menyangkut kuota tambahan ya, semestinya kan logikanya Menteri Agama. Nah, kenapa beliau tidak ikut di situ?
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dalam kesaksiannya, Dito mengatakan lawatan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi tanpa dihadiri Menteri Agama. Namun Dito tidak tahu kenapa Menteri Agama tidak hadir tapi diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri. Dito juga mengatakan pemerintah mendapatkan kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi dan Presiden tidak pernah mengarahkan kuota tambahan tersebut untuk haji reguler atau khusus.
12: Kemudian apakah ada pada saat penyampaian itu arahan dari Presiden terkait dengan proporsi pembagian itu nanti akan seperti apa?
14: Enggak. Enggak ada.
12: Tidak ada sama tidak sekali. Ada. Apakah pada saat itu juga disampaikan terkait dengan kenapa atau alasan apa itu dimintakan? Tidak ada juga.
14: Tidak ada, tapi menurut saya itu hal yang lumrah ketika Presiden Indonesia ketemu Raja Arab pasti yang paling pertama ditanya pelayanan haji.
13: Sementara itu terdakwa Yakut Khalil Qaumas menanyakan kepada saksi apakah kuota haji tambahan pada saat Presiden bertemu dengan Raja Salman sudah dibahas berapa jumlah yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, para pengusaha perjalanan ibadah haji khusus di tanah air sudah mengetahuinya jumlah kuota yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.
15: Ada pembahasan terkait penambahan kuota dan telah disetujui oleh Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud atau MBS, namun tidak dibahas jumlah kuota yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Benar begitu ya? Waktu itu belum ada kejelasan berapa banyak gitu.
14: Belum.
15: Tapi sudah terinfo ke Pak Mertua?
14: Belum,
15: Pak,
14: belum. Itu kan saudara. Sehari setelahnya.
13: Sebelumnya jaksa penuntut umum menyebut sebanyak 313 korporasi penyelenggara ibadah haji khusus PIHK diuntungkan sebesar 478,17 miliar rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024 yang merugikan negara sebesar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan segera rapat bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Sulawesi Selatan dalam membahas permasalahan antrian BBM jenis solar dan Pertalite. Laporan selengkapnya disampaikan Iin Nur Fahraini dari RRI Makassar.
16: Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawakaraeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU Jalan AP Petarani kemarin. Ia menyebutkan kondisi ini karena adanya perpindahan migrasi pelanggan dari non-subsidi ke subsidi, sehingga terjadi antrian yang panjang dari sisi kuotanya cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak di subsidi mengantri lagi. Saat ini menurut Andi Sudirman semua satgas sedang turun dan mengevaluasi sistem penyaluran termasuk keluhan kelangkaan gas 3 kg dan akan segera dirapatkan bersama Forkopimda Sulsel.
17: Makanya ini kita lagi evaluasi nih ya. 3 hari ini kan baru laporan.
18: Iya betul.
17: Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi dan akan panggil semua, kan ini kan vertikal dari kementerian semua. Kita akan panggil setelah kita lakukan dulu pengambilan data ini. Saatnya itu Satgas turun dulu ini. Turun dulu Satgas tertib kayak begini. Ya. Sudah. Pak Kapolda sudah turunkan juga ini lagi di jalan semua. Untuk mulai dari krimsusnya sama lantasnya.
16: Sementara itu, salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menyatakan fenomena antrean panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini, stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrean panjang dan menjadi pertanyaan, ketersediaan di warung juga menjadi kosong. Dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
19: Ini kalau menurut saya ini mungkin alarm darurat yang menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki ini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
16: Beberapa pekan terakhir masalah antrean BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait termasuk PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pembentukan Satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
2: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Kamis bahwa Amerika Serikat tidak menyerang Iran secara penuh karena mempertimbangkan pemilihan paruh waktu midterm pada 3 November. Trump memprediksi perang tersebut akan berakhir setelah pemilu atau bahkan mungkin sebelumnya. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump ditanya mengenai desakan agar Amerika Serikat habis-habisan dalam perang dengan Iran. Trump kembali menyampaikan prediksinya bahwa perang akan berakhir tidak lama setelah pemilu. Meskipun ia juga mengatakan konflik tersebut bisa saja berakhir sebelum pemungutan suara. Beralih ke informasi olahraga, tim panahan Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Selain menjalani latihan dan simulasi, kontingen panahan akan berangkat lebih awal pada 14 September mendatang untuk menjalani aklimatisasi. Atlet panahan Indonesia Riau Ega Agata saat ditemui di acara pengukuhan tim Indonesia Rabu kemarin mengatakan, aklimatisasi dilakukan di Fukuoka sebelum tim melanjutkan perjalanan menuju Aichi. Ia memaparkan tim panahan yang berangkat ke Jepang terdiri dari 10 atlet yang akan dibagi ke dalam 2 divisi.
20: Persiapannya sih kita lebih banyak simulasi ya, dan kita akan berangkat lebih awal tanggal 14 untuk aklimatisasi di Fukuoka, Jepang sebelum merapat ke Aichi. Dari panahan itu ada 10 atlet ya dari 2 divisi, jadi ada divisi rekrut sama compound. Setiap divisi itu ada 6 orang, jadi 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Tapi untuk yang di compound itu ada 3 atlet putri dan 1 atlet putra. Dan juga ada 4 pelatih dan beberapa tim mendukung yang nanti berangkat.
2: Ega menambahkan tim akan mengikuti 5 nomor panahan di Asian Games 2026, yakni nomor individu putra dan putri, beregu putra dan putri, serta beregu campuran. Ia berharap persiapan yang dilakukan dapat mengantarkan panahan Indonesia meraih medali termasuk medali emas.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI, telah bertransformasi dan terus beradaptasi di era digital dengan menghadirkan layanan penyiaran berkualitas yang dapat diakses melalui berbagai platform untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan yang bermanfaat. Selama 80 tahun perjalanan, Radio Republik Indonesia terus berkomitmen menjadi lembaga penyiaran publik untuk terus memperkuat peran dalam menjaga persatuan, mendukung kedaulatan, dan mendorong kesejahteraan rakyat demi tercapainya visi Indonesia Maju. Saya, Agus Rusmuryadin, Kepala RRI Ternate, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia, memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia Maju. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate sore ini, dan sudah Anda ikuti juga pendengar tadi untuk Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat sore, selamat mendengarkan kami. Untuk Anda yang saat ini lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun yang lagi mendengarkan melalui pemancar kami yang ada di Morotai dan juga di Kabupaten Halmahera Timur, dan terima kasih juga untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di 101,8 FM. Baik pendengar, selanjutnya kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk kumandang Azan Ashar akan dikumandangkan pada pukul 15.37 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi, dan nantinya juga pendengar pada pukul 16 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda lintas informasi, cek fakta, dan setelah itu kami hadirkan kembali untuk program 100% Indonesia, Indonesia banget. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, untuk anak kaum muslimin dan muslimah, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.37 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

Segala pekerjaan tidak pernah lebih sulit daripada kelihatannya bila kita telah mulai mengerjakannya. Letakkan satu langkah kaki di depan langkah yang lain. Ambil selembar kertas dari tumpukan dan mulailah bekerja. Mulailah gali dan jangan berhenti. Jangan cari kenyamanan, tetapi kepuasan dan pencapaian saat apa yang dikerjakan telah selesai. Tidak peduli apa yang dikerjakan, berikan perhatian penuh dan berikan yang terbaik. Jangan terpikir untuk memberikan yang sempurna. Cukup yang berharga dan berguna. Nikmati dan hargai kerja kita itu. Banggalah karena kita mengerjakannya. Pekerjaan yang kita kerjakan, apapun jenisnya, itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menciptakan sebuah perbedaan. Kesempatan untuk menghargai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, kami informasikan kembali nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda lintas informasi dan juga cek fakta. Setelah itu kami hadirkan kembali untuk 100% Indonesia. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Subhanallah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Didi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sakop, Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. 81 tahun RRI hadir, mengudara dari pelosok negeri, menyuarakan Indonesia, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Teruslah menjadi suara yang mencerdaskan, menginspirasi, menyatukan, dan menguatkan Indonesia. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar informasi dari daerah Maluku Utara, dalam upaya mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang melibatkan pelajar serta meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap hukum, Polres Ternate melaksanakan kegiatan Polisi Go to School dengan memberikan sosialisasi tentang anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH, program siap cegah siswa pintar pada Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh 5 tim Polres Ternate di sejumlah sekolah di wilayah Kota Ternate. Sosialisasi diberikan sebagai langkah preventif untuk membangun kesadaran hukum sejak dini, sekaligus mengajak para pelajar agar mampu menghindari berbagai bentuk perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana. Kasih Humas Ibtu Ekan Mukadar menjelaskan bahwa kegiatan Polisi Go to School merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada pelajar agar memahami konsekuensi hukum serta pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Kita beralih ke informasi nasional, pendengar. Tim SAR gabungan masih mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Pencarian dilakukan di kawasan Pulau Sertung, Banten. Hingga Jumat 11 September 2026 belum ada tanda keberadaan 5 jurnalis tersebut. Informasi ini berdasarkan pemantauan visual dari sejumlah titik di sekitar gunung. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat mengatakan pemantauan dilakukan menggunakan teropong tetapi belum menunjukkan hasil. Tim SAR gabungan juga telah menyisir sejumlah pulau di sekitar Gunung Anak Krakatau bersama nelayan setempat. Namun pencarian secara langsung di Pulau Sertung belum dapat dilakukan pasalnya pulau tersebut berada dalam radius 3 km dari Gunung Anak Krakatau. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur dan selanjutnya cek fakta.

0: Titik ide, foto pada unggahan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dari artikel antarafoto.com yang berjudul Rapat Pelibatan Danantara dalam KSSK. Diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Gubernur BI Destri Damayanti memberikan keterangan pers usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Tidak ditemukan pengumuman pendaftaran bantuan dari BI ketika menggunakan Hive Moderation. Video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,8%. Demikian pendengar, informasi mengenai cek fakta pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia adalah hoax yang kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI terpercaya. Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di program 100% Indonesia, Indonesia banget untuk edisi Jumat 11 September 2026. Dan pendengar, hari ini diperingati sebagai hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sudah tidak terasa mendengar ya, kita sudah berada di ke-81 ya, hari ulang tahun ke-81. Dan semoga RRI selalu jaya di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke, pendengar, di program 100% Indonesia seperti biasa kami aktifkan kembali untuk Anda yang ingin request lagu ataupun salam-salam di suasana sore hari ini, silahkan ya kami aktifkan untuk di line telepon 0921312551 dan juga di 0811400182, WhatsApp 0821203751. Ya, Anda bisa salam-salam ya untuk siapa saja ataupun yang mau mengucapkan selamat HUT ke-81 Radio Republik Indonesia juga bisa. Menemani waktu sore Anda yang sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh di sore hari ini, yang baru saja pulang dari tempat kerja ataupun yang memang sudah menikmati suasana santai di rumah bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Ada penelpon pertama kita pendengar, siapakah di sana? Halo, 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, Bapak.
0: Iya, kok Ama, apa kabar sore hari ini? Iya, sehat kok Ama, sehat selalu nih. Semoga kok Ama sehat juga ya di sore hari ini.
3: Yang tadi kok Ama terlebih sehat di ulang tahun.
0: Iya. Iya, tara apa-apa atau tidak apa-apa ya kok Ama ya. Yang penting kok Ama sehat-sehat di sana ya kok Ama ya.
3: Iya.
0: Oke. Iya, harapannya apa nih kok Ama dalam rangka hari ulang tahun atau mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI, silahkan.
3: Tahun 81 tanggal 11 April. Semoga tetap jaya, tetap di udara, tetap di udara.
0: Tetap di udara. Iya, terima kasih kok Ama. Oke, kok Ama mau dengar lagu apa nih sore ini?
3: Batubara.
0: Oke, siap. Lanjut salamnya untuk siapa nih kok Ama?
3: Untuk Iqbal, operator siapa?
0: Operator ada Mbak Dini.
3: Oh, Iqbal dan Mbak Dini harapan sehat.
0: Amin, amin. Ya.
3: Untuk pasal yang
0: lancar. Iya, amin.
3: Rumah masing-masing dalam keadaan selamat.
0: Amin, iya, terima kasih.
3: Kita ada kehadiran di Madara.
0: Iya.
3: Ayo dan Mama Ufa di Mangga Dua. Tadi Pak hadir ke Telaga tadi.
0: Tadi kayak tidak ayo, hadir.
3: Terus pengusaha di sisi hulu Kepangoti di Jawa Timur Mama Indah di Asir Gale Kepang Sihat Tadi Cleo di Iris Keluarga Kepang Sihat.
0: Amin, amin.
3: Mas Andi di Batak, Munafika, Bunda E, Haji Nagi,

0: Natalia, bună ziua, bună ziua, adică Natalia, bună la Pantea. Pantea, și ai punit inclinării în coalii de la posibil urmării din Azana la Pantea. Abdu Iman Aziz dan Cirolisi Musa Jahara Pantea.
1: Iya, amin, amin, amin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu untuk Ko Ama yang ada di Tidore sana. Sehat terus ya Ko Ama ya. Oke, Ko Ama tadi katakan mau dengar lagu dari Lula Drakel Batu Bara. Sudah Iqbal siapkan ya. Oke, kita lanjut lagi terima penelpon kedua kita. Ada siapakah di sana? Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Iya, Pak Yasim, bagaimana kabar? Sehat?
2: Ya, hanya begini-begini saja. Cuma agak 01 saja.
1: Agak-agak 01. Harus disyukuri ya, Ko Ama ya. Iya. Yang penting sehat ya.
2: Iya,
1: nah, iya. Kong Mama Ulfa so bikin kopi ke belum ini atau teh
2: ini? Oh, sudah.
1: So di meja, so stay memang. Mau deh tarada itu lagi. Deka deng bastiong tuh kong tinggal meluncur. Yang penting
2: jadi cuma agak-agak
1: tarada. Oh, begitu ya. Iya, selamat.
2: Minum dengan gelas agak
1: iya, kayaknya lebih nikmat ya.
2: Iya, itu lebih nikmat.
1: Oke. Lagunya lagu apa nih mau didengarkan?
2: Lagunya kalau boleh itu
1: Edi Sitonga yang mana?
2: Kalau ada.
1: Yang mana?
2: Terserah, kalau
1: sampai
2: tidak ada.
1: Oke, yang penting edisi Silitonga ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Salam untuk Pak teman-temannya juga. Mudah-mudahan siap, tugasnya lancar-lancar.
1: Amin.
2: Saya dengan aman. Terus itu rampat semua dong, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua supaya lancar-lancar juga.
1: Amin, iya.
2: Terus yang baru lewat tadi Ko Ama, pokoknya suaranya masih belum sehat.
1: Nah iya, masih fresh, masih segar ya.
2: Mudah-mudahan suara itu ya bebas supaya orang dengar juga bahwa itu orang sehat.
1: Iya.
2: Baik, Abdul, mungkin mari kita serame dulu di prosesnya dulu, jam-jam begini. Karena paling jangan terpisah lagi. Menghatus, patah, sudah hilang lama. Atau
1: Iya.
2: Jadi dapat, jadi jika ayu, paling gak itu. Andi Alvarez semua di Manado sana tidak sempat sebut satu persatu karena waktu ini kasih kesempatan orang lain lagi.
1: Iya.
2: Oke sudah, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasim yang ada di Mangga 2. Oke, selanjutnya kita terima lagi, kita ke mana ya, ke Kampung Pisang nih setelah dari Mangga 2. Halo, 100% Indonesia.
3: Indonesia banget, Iqbal.
1: Cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana nih sore ini?
3: Keadaan sama dengan orang lagi menyiar.
1: Oke, ya mudah-mudahan sehat terus ya. Amin, amin.
3: Alhamdulillah.
1: Iya. Abang Otis, ini silahkan siapa tahu mau mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI ini.
3: Hari ulang tahun ke tanggal 11.
1: Iya, tanggal 11, betul sekali.
3: Ke-81.
1: Betul sekali.
3: Semoga RRI jaya selalu di udara.
1: Amin, amin.
3: Terus
1: ya,
3: kita punya persahabatan juga, penyiar, fans juga, jalan dengan erat-erat.
1: Iya.
3: Dan hambatan apapun yang kita jaga bersama. Terus juga buat angkasa-angkasa Wati, RRI juga tambah semangat selalu.
1: Siap, semangat.
3: Oke, selalu di udara, tetap di
1: udara. Tetap di udara. Oke, mantap.
3: RRI tetap Mantap.
1: Mantap. Oke, okay, Abang Otis, lagunya lagu apa nih mau didengarkan sore ini?
3: Dari apa? Kota atau bendera?
1: Bendera. Ini kayaknya masih terpasang di depan nih.
3: Nah, bukan kan hari ulang tahun tuh.
1: Oh iya. Betul sekali. Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Oke, terutama buat Iqbal, harapan sehat selalu
1: keluarga. Amin, iya. Abang Otis
3: terus
1: juga ya.
3: Juga yang baru lewat tadi, Ko Ama juga. Halo Ko Ama, harapan sehat Ko Ama.
1: Iya, amin.
3: Terus juga Bung Yasin, Pak RT juga ya. Bung Yasin, Mangga Dua yang baru lewat tadi.
1: Iya.
3: Harapan sehat selalu.
1: Amin.
3: Terus juga buat orang Akegale juga mungkin lagi sibuk atau gimana,
1: apa,
3: harapan sehat. Terus juga buat Aka di Maliaro, terus juga buat Ibu Anggraini di Manado,
1: iya.
3: Bunda Elf juga harapan sehat, Bunda Elf. Terus di Malalayang Unafika juga harapan sehat, selamat sore.
1: Iya.
3: Terus juga buat Ayu Mas Dimasohi, terus juga buat Ipin Rinaldi, Ko Bucek juga, Ko Ai di Jayawijaya harapan sehat.
1: Amin.
3: Terus juga Andi Alfaris di Bacan juga harapan sehat.
1: Amin,
3: masuk-masuk ya. Yang belum masuk tuh masuk.
1: Mm-hmm.
3: Terus Aka di Maliaru dan juga buat Bung Putra Santiong yang lagi nongkrong di bengkel ini harapan sehat selalu. Dan semua-semua sudah tanpa terkecuali harapan sehat. Oke Iqbal.
1: Oke.
3: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Otis yang sudah bergabung di sore hari ini meramaikan 100% Indonesia, Indonesia Bangga. Oke, pendengar, sudah ada 3 penelpon yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Kita dengarkan dulu yang mau bergabung, ditahan dulu ya, nanti kami akan terima. Jadi mohon bersabar. Oke, kita dengarkan Lula Drakel Batu Bara yang sudah di request oleh Ko Ama, dan nanti juga menyusul lagu requestan dari Pak Yasim dan juga Abang Otis. Katanya Pak Yasim mau dengar lagu dari Edi Silitonga, judulnya nanti Iqbal yang pilih. Kemudian Coklat Bendera yang di request oleh Abang Otis di Kampis. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 100% Indonesia, Indonesia Banget.

0: here. Maybe
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, satu lagu bagus dari Coklat dengan judul Bendera yang sudah direquest oleh Abang Otis yang ada di Kampung Pisang ya. Semoga bisa menghibur Anda di suasana sore hari ini, dan kita masih di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 4:32 waktu Indonesia Timur, masih di perjalanan untuk program 100% Indonesia. Yang baru bergabung, dan selamat sore tentunya pendengar. Dan kami juga masih buka untuk di line telepon 0921312521, 0811400110082, dan juga WhatsApp 0821203751800. Oke, kita terima penelpon selanjutnya. Ada siapakah di sana? Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Halo,
1: Indonesia
0: juga
1: banget.
0: Iya, luar biasa.
1: Selamat sore, Bung Isbal.
0: Selamat sore juga dengan orang Manado.
1: Orang Manado.
0: Siapa
1: Ibu
0: ya?
1: Anggraini.
0: Oh, Ibu Anggraini. Kabar bagaimana?
1: Iya. Kabar Ibu Anggraini dan keluarga tentunya selalu baik.
0: Iya,
1: mudah-mudahan selamat dengan Bu Iqbal.
0: Betul.
1: Kabar terus selalu baik bersama keluarga.
0: Iya, amin. Semoga selalu
1: amin.
0: Baik. Oke, iya. Ini hari ulang tahun RRI ini. Siapa tahu ada
1: iya.
0: Ucapan nih dari Ibu Anggraini, silakan.
1: Iya, hari ulang tahun RRI ini hari ya.
0: Iya, hari yang ke-81. Betul.
1: Oke, tentunya banyak selamat untuk hari ulang tahun RRI. Tentunya RRI selalu tetap jaya.
0: Jaya
1: tetap
0: di
1: selalu
0: udara.
1: Jaya di udara.
0: Betul
1: terus.
0: Sekali.
1: Oke, selamat buat RRI. Semoga terus tetap selalu jaya, jaya di udara.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Oke, mau dengar lagu apa Bunda Ibu Anggraini ini sore ini?
1: Ibu Anggraini mau dengar lagu apa?
0: Lagunya siapa?
1: Garis tangan.
0: Garis tangan. Siapa yang menyanyi?
1: Dari Nia Daniati.
0: Oke, Iqbal cek dulu ya. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
1: Lanjut mau salam Jo. Ada Bung Iqbal yang lagi tugas, tetap semangat.
0: Dan
1: semangat terus.
0: Iya.
1: Dan selalu sukses.
0: Amin.
1: Salam sehat. Terus selalu diberkati Tuhan Bung Iqbal.
0: Amin.
1: Tentunya bersama keluarga. Amin.
0: Amin.
1: Salam Jo yang tuh gabung-gabung tadi. Ada Bung Otis. Selamat sore, ada Tuhamas. Selamat sore. Yang pokoknya yang selewat-lewat Kang, Iqbal, tentunya dapat salam semua. Okay. Ada Pak Yasim, ada Pak Agus, ada Pak Adin, ada Pak Ipin, ada Pak Andi di Batam, selamat sore. Ada Mama Indah, apa kabar Mama Indah? Bersama dengan keluarga, selamat sore. Ada Ibu Farida, apa kabar? Selamat sore, salam sehat. Ada Pak Junaidi, ada Bunda El, ada Cinta di Manado, ada Ibu Ratna di Manado. Semua-semua saja ada tetap dapat salam dari Ibu Anggraini. Tentu semuanya sudah ada di hati.
0: Semuanya.
1: Tuh di hati semua. Tanpa terkecuali sudah ada di hati semuanya. Oke. Lagu aman Bang.
0: Lagunya aman.
1: Oke, kembali ke studio.
0: Oke.
1: Ada Iqbal yang tugas. Terima kasih. Selamat sore. 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih untuk Ibu Anggraini yang ada di Manado. Oke, sudah tersambung juga ini melalui WhatsApp ya, ada Bunda Natalia. Halo, selamat sore Bunda Natalia.
2: Selamat sore Bang Iqbal. Indonesia banget.
0: Cakep. Apa kabar nih sore hari ini? Terima kasih. Iya, selamat ulang tahun RRI.
2: Semoga jadi udara tetap eksis juga.
0: Iya, luar biasa. Oke, ya Bunda Natalia sehat ya?
2: Puji Tuhan sehat.
0: Iya, semoga sehat selalu. Sehat juga nih, alhamdulillah sore hari ini. Amin.
2: Amin.
0: Iya. Lagunya lagu apa nih sore ini mau didengarkan?
2: Lagunya anu aja Bang Iqbal, Fanny Fabiola.
0: Fanny
2: Apalagi?
0: Untuk apalagi? Oke, siap. Lanjut salamnya untuk siapa?
2: Oke, salam yang pertama ada Mama Indah ya. Selamat sore Mama Indah. Ada Haja Ida juga di Kaditaliabu. Purnama Sari, ada Pak Din, ada Ipin, ada Ko Alma, Ko Ai, Pak Buce, Pak Artus ya. Bang Laras, Kak Ahmad Irwan, ada Bung Andi di Batam, Bung Andi Jambi, Bung Abdul, ada juga Ibu Ila di Luwuk, ada Bang Layu Putra Tengah, terus ada siapa lagi ya?
0: Siapa
2: pokoknya dirangkul ya? Aja sapu rata dari Asam Peset aja ya, Bang Iqbal. Pokoknya buat semua sudah. Salam sehat
0: semuanya.
2: Salam kompak lalu. Salam persahabatan buat Bang Iqbal, tetap semangat.
0: Semangat.
2: Sukses selalu, bahagia selalu.
0: Okay.
2: Buat Bang Iqbal dan keluarga.
0: Amin.
2: Tentunya baru selesai acaranya ya Bang Iqbal.
0: Baru selesai.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Oke, Bang Iqbal.
0: Oke, terima kasih.
2: Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda Natalia yang ada di Palu. Oke, pendengar ya, selanjutnya kita terima lagi, sudah tersambung melalui telepon. Halo, 100%
3: Indonesia. 100% Indonesia banget, Bung Iqbal.
0: Iya, luar biasa. Dengan siapakah di sana?
3: Orang Sulut.
0: Sulut, oh Bunda Els.
3: Ya, betul.
0: Iya, biasa Iqbal kenal suara kong, ini lupa tuh.
3: Lupa.
0: Iya, Bunda El sehat ya?
3: Sehat.
0: Iya. Hari ini hari ulang tahun RRI nih. Apa yang mau disampaikan nih?
3: Disampaikan untuk RRI seluruh Indonesia, khususnya RRI yang ada di Ternate 1, RRI bukan 51 kan?
0: Iya. Ada Pro 4, Pro 5, Pro 2 juga ya. Iya.
3: RRI di seluruh Indonesia
0: betul.
3: RRI yang ada di Ternate. Selamat tahun ke-81. Karena di 81 tahun RRI banyak motivasi-motivasi yang orang penggemar masyarakat dimanapun yang hobi RRI mendengar motivasi-motivasi dari RRI Indonesia. Sudah banyak mendapat sudah menimba dalam RRI orang yang terbaik semua. Memukai masukan lo gimana, pokoknya RRI se-Indonesia yang terbaik orang masyarakat Indonesia. Jadi selamat ulang tahun RRI Indonesia, khusus juga Ternate. Semoga tetap jaya di udara, sekali di udara
0: tetap di udara. Luar biasa. Oke, lagunya lagu apa nih Bunda Els?
3: Lagu dari, karena ini ada rame-rame kan.
0: Rame-rame nih ya.
3: Tahun, jadi mau mikir lagu yang baik, bagus-bagus gitu kan.
0: Yang mana ini bagus-bagus? Banyak nih.
3: Aduh, lagu apa aja? Punya
0: lagu
3: ini. Tak boleh kok lagu lagu barat, mana enggak bisa karena
0: enggak bisa. Iya.
3: Jadi request lagu je dari aduh apa kata itu Anas Kamal yang lagu.
0: Yang mana?
3: Yang lagu nostalgia, lagu lawas tapi karena penyanyi terbaru ada bawa. Andaikan kau datang.
0: Andaikan
3: kembali.
0: Kau datang, iya. Siapakah dia? Ada deh.
3: Tidak mungkin dia mau datang lagi, Kang. Sudah dipanggil
0: oleh iya. Hanya doa yang bisa kita kirimkan ya. Oke.
3: Iya.
0: Ya, lanjut.
3: Ya, apa pertama tentu buat Bukmal yang sedang bertugas. Selamat sore. Salam sehat, sukses, damai, selalu bahagia.
0: Amin.
3: Sama keluarga terlebih istri. Okay. Yang ada di rumah juga dua cantik di rumah tetap sehat
0: di
3: belakang.
0: Oke.
3: Mata-mata dulu, ibu-ibu nanti di belakang.
0: Iya.
3: Ada ibu-ibu dulu, ibu-ibu dulu kan. Ada pernah Mas Hari di Sulawesi Barat sana. Ada juga Nona Fika di Manado, Ibu Anggra ini juga, Mama Indah, Ibu Farida, semuanya salam manis, salam sehat. Selamat ulang tahun RRI kan, mungkin sama ada monitor ini, diberkati Andi di Batam, Pak Junaidi di Ambon, ada Pak Ipin, Pak Din, Ibu Otis, Bu Ono, Pak Abdul, Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, Pak Tahir, aduh bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, siapapun yang menyatu di RRI Pro 1 Ternate, salam sehat semuanya di keluarga masing-masing, Neng. Salam bahagia semua. Walaupun apapun, tapi tetap bahagia, kan?
0: Makasih.
3: Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda Els yang ada di Manado. Oke, satu penelpon lagi pendengar kita terima ya, dari Manado kita kemana nih pendengar? Oh salah ya, yang ini. Halo, 100% Indonesia.
4: Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk. Iya, mau minum apa ini? Air putih saja yang ada ini. Air putih saja yang ada.
4: Tadi ini acara besar-besar, jangan cuma air putih dong.
0: Air putih saja ini. Iya, hari ini hari ulang tahun RRI ini. Apa yang ingin disampaikan nih dari Mama Indah?
4: Iya, harapannya ya semoga RRI semakin jaya di udara.
0: Amin.
4: Semakin profesional, semakin terpercaya ya, dan terus menjadi suara yang mencerdaskan serta memperkuat persatuan bangsa ya.
0: Iya.
4: Diharapkan RRI terus konsisten menjadi jembatan informasi yang edukatif, yang inspiratif juga, dan menyejukkan bagi masyarakat.
0: Luar biasa. Lanjut.
4: Oke, mau request lagu.
0: Lagu yang mana nih?
4: Demi Cinta.
0: Kerispati, judulnya apa?
4: Demi Cinta.
0: Demi Cinta. Wow, ini so sweet nih DP judul ini. Oke, ya lanjut salamnya untuk siapa nih?
4: Oke, salam buat semua-semua ya. Ada Bunda Els yang baru lewat tadi, makasih salamnya Bunda. Ya, terus ada Pak Junaidi, ada Nona Fika, terus ada Bu Anggra ini, ada Putra Tengah di Papak juga harapan sehat, terus ada Ibu Farida, ada Ibu Ila di Wanggai, terus ada Ayu Masohi juga. Ada Bang Andi, ada Purnama, ada Mama Eba, Pak Haji Halil, terus ada Ko Andi Alvarez, ada Ko Tahir, ada Ma'fiat, ada Ko Yasi, Mama Ulfa juga, terus ada Mas Subiono, Mas Santoso, terus ada Pak Guru di Morotai, yang di Tidore sana, ada Ko Ama, Ko Ama sudah bergabung, Bung Iqbal.
0: Ko Ama orang pertama yang bergabung. Wey, tadi.
4: Mantap. Ya buat Ko Ama dan Mama Am, harapan sehat selalu. Ada Ko Abdi juga, ada Ko Ai, Ko Din, Ko Buce, Bung Ipin. Terus ada Abang Otis bersama dorang perekan kerja di sana. Ada Putra Santiong, ada Om Wadok, dan semua-semua sudah Bung Iqbal.
0: Iya, semuanya dibungkus ya jadi satu.
4: Semua-semuanya. Oke. Makasih. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Mama Indah. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Mama Indah, ada juga Bunda Els, ada Ibu Anggra ini, ada Abang Otis, ada Pak Yasim, ada Ko Ama. Dan terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan. Oke, yang mau bergabung ditahan dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita ya. Kita dengarkan dulu lagu requestan dari Ibu Anggraini di Manado, garis tangan dari Nia Daniati.

Patimura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya dan Dim 1510 Sula mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia LPP RRI dengan moto melalui semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi benteng informasi terpercaya, mempererat persatuan bangsa dan mengudara hingga pelosok negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, satu lagu dari Fanny Fabiola. Untuk apalagi lagu ini spesial buat yang sudah request tadi ya pendengar. Terima kasih buat yang sudah bergabung, ada Mbak Dika di Italia Bu. Ini ada WhatsApp juga ya dari Mbak Dika. Assalamualaikum, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget dari Dika di Italia Bu. Selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun, semoga RRI semakin jaya di udara dan dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Request lagu dari Nur Afni Octavia. Judulnya Bila Kau Seorang Diri. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang, salam sehat Bunda Ustazah, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kakak Ayu di Masohi, Bang Ono, Bang Nasrun, Bang Abdul Rahim, Pak Abdullah, Ko Ama, Ko Ai, Bang Yasim, Bang Leo, Bang Arifin dan semuanya yang selalu monitoring RRI Pro 1 dan Pro 4 Ternate. Salam sehat, walafiat dan terhibur. Buat kakak yang bertugas terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam 100% Indonesia. Iya. Oke, satu penelpon terakhir kita ya sebelum kita akhiri untuk 100% di sore hari ini. Halo. 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ambon, Pak Junaidi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Junaidi? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Apa yang ingin disampaikan nih dalam rangka HUT RRI?
1: Saya menyampaikan dulu selamat hari Ultra ya. Ultra ke-81 agar tetap sekali ya. Ya, melingking di udara.
0: Betul. Ya.
1: Lalu kemudian para angkasawan dan angkasawati ya, saya menyampaikan tetap berjuang terus demi nama baik lembaga penyelenggaraan radio publik ya. Iya. Itu dulu.
0: Oke, salamnya untuk siapa nih? Kita sudah di penghujung program.
1: Lagu.
0: Lagu sudah terbatas nih, Iqbal mau pamit nih.
1: Oke, sudah kalau gitu salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
1: Terima kasih jelas, selamat menjalankan tugas, semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu Amin. Kemudian ada Pak Ai juga, Bung Iti Abdul juga yang ada di Saritidore. Apa Acim Manggoda Mamaul Fadum Otis di Kampung Pisang ya. Iya. Selamat sore tanggal 8. Saya Mama Indah, Ibu Indah juga. Ibu Indah juga di Aceh Cukulaba ya. Bunda Els juga ada, kita punya Ibu Angkreni di Manado. Selamat sore dan harapan sehat diberkati selalu ya Tuhan Yang Kuasa. Fika juga di Manado juga selamat. Ada siapa lagi ya? Semua sudah, jangan terlalu banyak. Oh, Andi di Batam, siapa Ayu di apa di Sulawesi Tengah ya.
0: Iya.
1: Itu dah.
0: Oke.
1: Itu. Terima kasih banyak, Iqbal.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon, yang selalu setia ya bergabung di program 100% Indonesia. Terima kasih untuk Pak Junaidi, untuk Mbak Dika juga di Taliabu ya, Mama Indah di Akigale, Bunda Els di Manado, kemudian Bunda Natalia juga di Palu, Ibu Anggra ini terima kasih sudah bergabung. Ada Abang Otis juga, Pak Yasim di Mangga 2, Ko Ipin. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan ya, tetap setia mendengarkan kami di sore hari ini. Ya, dengan lagu-lagu yang sudah kami putar ya, semoga bisa menghibur Anda. Dan akhirnya saya Iqbal Kutaman yang bertugas ya untuk di Ternate sore ini selesai ya pendengar ya. Dan nanti kita berjumpa lagi untuk di Ternate sore untuk edisi lainnya. Saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat menikmati suasana sore Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Laiman, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Syukur dofu-dofu. Tidore jang foloi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Didi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sar bin Seheng, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subrojo. Saya Okta Jantur Geriawan, Branch Manager Taspen Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, semoga RRI terus konsisten menjadi media pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, serta menyuarakan aspirasi rakyat demi kemajuan Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbajo.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryadin Rahman SH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sakop, Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. 81 tahun RRI hadir, mengudara dari pelosok negeri, menyuarakan Indonesia, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Teruslah menjadi suara yang mencerdaskan, menginspirasi, menyatukan, dan menguatkan Indonesia. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.

Saudara pendengar, terutama adik-adik manis di rumah, sore ini kita berjumpa kembali dalam acara siaran Taman Kanak-kanak bersama Raudatul Atfal Tabahawa. Dari studio, kami sebagai pengasuh tak lupa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak manis, marilah kita sama-sama memberi salam sama mama, papa, serta teman-teman kita yang tak sempat hadir pada sore hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan acara ini, marilah kita sama-sama melantunkan surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan bersalawat.

0: Anak-anak yang hebat, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang marilah kita mulai dengan melantunkan surah Al-Baqarah ayat 255, surah An-Nas, doa sebelum makan dan hadis adab makan. Anak-anak, sekarang kita mulai dengan melantunkan surah Al-Baqarah ayat 255 yang dihaturkan oleh Ananda Kansa S. Rajab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Nanti wanas rokaulahuladzim.
1: Nah, selanjutnya doa sebelum makan dan hadis adab makan yang dihaturkan oleh Ananda Atira Tamrin dan Ananda Kinan Az-Zahra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Doa makan. Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hadis adab makan.
0: Hadis adab makan.
2: La yakulana
0: la yasrobana bana.
2: Bana ahadu.
0: Bana ahadu. Kai. Artinya, janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri.
2: Anak-anak yang manis, tadi kita sudah mendengarkan lantunan surah Al-Baqarah ayat 255, surah An-Nas, doa sebelum makan dan hadis adab makan. Sekarang, marilah anak-anak mendengarkan percakapan dari ibu guru tentang makanan dan minuman yang sehat. Anak-anak yang hebat, coba ibu guru mau tanya, siapa yang suka makan makanan yang sehat?
3: Saya!
2: Hebat! Tahukah kamu, tubuh kita ini seperti pahlawan super. Supaya bisa berlari cepat, melompat tinggi, dan belajar dengan fokus, kita butuh bahan bakar yang hebat juga. Bahan bakarnya adalah makanan dan minuman yang sehat. Nah, ibu guru punya makanan super yang wajib ada di piring kita. Apa saja itu? Pertama, karbohidrat si sumber energi seperti nasi, jagung, atau kentang. Kedua, sayur warna-warni. Ada wortel yang bikin mata jernih, bayam yang bikin otot kuat. Ketiga, buah manis segar. Ada jeruk, pepaya, dan pisang. Ini adalah vitamin alami yang menjaga tubuh kita dari kuman penyakit. Keempat, si lauk pauk seperti telur, ikan, dan tahu yang membantu tubuh kita tumbuh tinggi. Selain makanan, minumannya juga harus sehat ya. Siapa di sini yang suka minum air putih? Air putih itu nomor satu untuk menyegarkan tubuh. Jangan lupa minum susu setiap hari supaya tulang dan gigimu kuat. Untuk ayah bunda yang sedang menemani di rumah, yuk kurangi camilan yang terlalu banyak pengawet dan pemanis buatan untuk si kecil. Kita ganti dengan potongan buah segar atau puding buatan sendiri. Jangan lupa dipraktekkan ya. Makan makanan dan minuman sehat, kurangi jajan sembarangan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan percakapan dari ibu guru. Sekarang tibalah kita pada bernyanyi bersama.

anak-anak yang hebat, tadi kita sudah menghibur mama, papa, serta teman-teman kita yang tak sempat hadir di studio pada sore hari ini. Dan sekarang tibalah kita pada acara penutup dengan membaca surah Al-Ash, doa keluar rumah, dan doa naik kendaraan. A'udzu billahi minasy

0: arroz.
1: Doa keluar rumah.

Dengan berakhirnya doa ini, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan RRI Ternate beserta karyawan dan karyawati yang telah menerima kami pada sore hari ini. Insya Allah kita berjumpa pada acara yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, demikian tadi siaran Taman Kanak-kanak untuk sore ini. Dan masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sebelum kita ikuti penyampaian warta berita sore di 11 September 2026, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu ada satu informasi terkait dengan Festival Buku Maluku Utara 2026 yang resmi digelar di Benteng Oranye. Untuk informasi selengkapnya, kita akan sudah tersambung bersama dengan rekan reporter kami, Bung Opan, Bung Sofyan Togubu. Bung Opan, silakan informasinya.
1: Iya, baik rekan Mbak Titi di studio. Pendengar dimanapun Anda berada, Festival Buku atau Book Fest Maluku Utara tahun 2026 resmi digelar di Benteng Oranye Ternate pada tanggal 11 hingga 12 September 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ISMI Wilayah Maluku Utara, Komunitas Paduli Buku, dan Cakovi Pustaka. Puluhan peserta dari kalangan siswa hingga komunitas turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Sebelum acara dimulai, peserta diberikan waktu selama 15 menit untuk membuka buku yang kemudian akan direview oleh panitia. Book Fest Maluku Utara tahun 2026 dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarfinte. Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk meluncurkan buku karya penulis Maluku Utara serta mendorong pengembangan ekosistem literasi dan penulisan di daerah. Festival yang sebelumnya direncanakan berlangsung selama 3 hari, kemudian dipadatkan menjadi 2 hari ini dengan tetap mempertahankan sejumlah agenda utama. Bookfest tidak sekedar menghadirkan buku dan penulis, tetapi diharapkan menjadi ruang bertemunya gagasan pembaca, penulis, komunitas, dan generasi muda. Sejumlah kegiatan produktif disiapkan pada kegiatan ini, mulai dari diskusi buku, kreatif writing, teknik menulis sajak, sosialisasi puisi, pameran buku karya penulis Maluku Utara, hingga meet and greet atau ruang untuk bertemu dan berkenalan langsung dengan para penulis. Dan sebutannya, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarfinte mengatakan, buku memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, kegiatan membaca dan menulis harus terus didorong karena penulis memiliki peran penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat. Dikatakan bahwa buku sangat penting dan penulis setara dengan guru. Penulis tidak bisa tergantikan oleh sistem informasi, karena tanpa penulis, kita tidak mendapatkan informasi. Sarbin menambahkan bahwa kemampuan menulis tidak akan dipisahkan dari budaya membaca. Karena itu, masyarakat perlu terus didorong untuk membaca dan menghasilkan karya dalam bentuk buku. Ia berharap kolaborasi berbasis pihak untuk meningkatkan budaya literasi di Maluku Utara dapat terus dilakukan, termasuk melalui kegiatan penulisan bagi generasi muda. Sarbin juga berharap kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Utara untuk bisa melakukan kegiatan yang sama di Kota Sofiti di kemudian hari seperti yang dilakukan oleh Festival Buku Maluku Utara di Benteng Oranye. Baik, rekan, kita kembali ke studio.
2: Anda lagi mendengarkan Persatu RRI Ternate. Informasi dan inspirasi. Informasi dan
0: inspirasi. Ya, pendengar, demikian tadi laporan langsung dari Benteng Oranye ya, bersama dengan Bung Opan ya, terkait dengan Festival Buku Maluku Utara 2026 yang resmi digelar oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, di mana terkait dengan pembukaan Festival Buku Maluku Utara kemarin di Ternate pagi juga sudah kita bahas bersama dengan ketua panitianya dan juga penggiat yang lainnya, pendengar ya. Masih kami temani Anda di Ternate siang untuk hari ini. Jangan lewatkan, sesaat lagi Anda bisa mengikuti penyampaian warta berita sore spesial di hari radio, pendengar, 11 September 2026 ya. Nanti warta sore dibacakan oleh Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Tauhid Soleman MSI. Beliau sudah hadir di lobi RRI untuk sore hari ini, pendengar ya. Kita masih menantikan untuk penyampaian warta berita sore. Tetap bersama kami di 101,8 FM, program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.
2: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali

0: Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate melaksanakan upacara dan penyulutan obor Tri Prasetya pada peringatan HUT ke-81 RRI pagi tadi. Kepolisian daerah Maluku Utara mencatat sedikitnya 458,76 hektar lahan terbakar di 130 titik selama musim kemarau di Provinsi Maluku Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 11 September 2026 bersama saya, Dr. Haji Muhammad Tarus Suleman, MSI, Wali Kota Ternate. Berita pertama, saudara, Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate melaksanakan upacara dan penyulutan obor Tri Prasetya pada peringatan HUT ke-81 RRI pagi tadi. Dalam upacara tersebut, Kepala RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin menegaskan komitmen RRI yang terus memperkuat komitmen transformasi di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat di usianya yang ke-81. Berikut laporan Davi Baba.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Memasuki usia ke-81 tahun, RRI dituntut semakin adaptif, memperkuat kualitas konten, teknologi, sumber daya manusia, dan pelayanan publik. Pesan tersebut disampaikan Direktur Utama RRI, Ihen Rasmo, dalam amanat yang dibacakan Kepala LPP RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin pada upacara hari ulang tahun ke-81 RRI di halaman parkir RRI Ternate, Jumat pagi. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menegaskan perannya sebagai media publik yang memberikan informasi akurat, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat. RRI juga berkomitmen memperkuat fungsi edukasi dan kontrol sosial sekaligus memastikan

0: lebih dari 23 juta.
1: Angka itu bukan sekedar angka statistik, namun dibalik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus kita terus jaga dan tingkatkan. Transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah. Akan tetapi, transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita.
0: Dari sisi sumber daya manusia, lebih dari 1.200 pegawai RRI telah mengikuti uji kompetensi. RRI juga menghasilkan lebih dari 103 ribu berita sepanjang 2025 serta melibatkan lebih dari 34 ribu kelompok masyarakat dalam berbagai kegiatan siaran. Penguatan layanan juga dilakukan melalui perluasan jangkauan siaran dan infrastruktur. Pada tahun 2025, RRI menambah 6 lokasi pemancar FM baru, sementara optimalisasi pemancar mencapai 84% atau 648 dari total 768 unit pemancar. Di bidang tata kelola, RRI mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut sejak 2021 hingga 2025. RRI juga meraih predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut.
1: RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Asta Cita secara efektif, mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional.
0: Usai pelaksanaan upacara, angkasawan dan angkasawati RRI Ternate mengikuti agenda penyulutan obor Tri Prasetya secara terpusat dari Jakarta. Prosesi tersebut dipimpin langsung Direktur Utama RRI, I. Hendrasmo, dan diikuti Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI. Melalui momentum usia ke-81, RRI berkomitmen semakin dekat dengan masyarakat, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta terus memperkuat perannya sebagai media publik yang terpercaya dan memberikan manfaat bagi Indonesia. Davi Baba melaporkan.
2: Sementara itu, Saudara, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Ajakan tersebut disampaikan Anwar saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya peringatan HUT ke-81 RRI pagi tadi. Ia menyebut 5 jurnalis tersebut hingga kini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Menurut Anwar, peristiwa tersebut menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan resiko yang tidak ringan. Namun, ia menilai profesi jurnalistik tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Anwar juga mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam. Ia menyebut erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran yang masih terjadi di berbagai tempat. Anwar berharap doa yang dipanjatkan dapat menjadi ikhtiar bersama bagi keselamatan para jurnalis dan masyarakat terdampak bencana. Ia juga berharap 5 jurnalis tersebut segera ditemukan dan kembali berkumpul bersama keluarga masing-masing. Beralih ke informasi lain, Saudara. Kepolisian daerah Maluku Utara mencatat sedikitnya 458,76 hektar lahan terbakar di 130 titik selama musim kemarau di Provinsi Maluku Utara. Beruntung, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan selama kejadian. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
3: Kota yang terbakar itu 458,76 hektar.
4: Kepolisian daerah Maluku Utara mencatat sedikitnya 458,76 hektar lahan terbakar di 130 titik selama musim kemarau di Provinsi Maluku Utara. Dari ratusan titik kebakaran tersebut, beruntung tidak ada korban jiwa yang dilaporkan selama kejadian. Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Binmas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Muhammad Irfan, saat di dikonfirmasi RRI. Dirinya juga menyatakan kondisi ini menjadi perhatian bersama mengingat karhutlah dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, perekonomian, serta aktivitas sosial masyarakat.
3: Nah, dari data kami saja, dari data kami, Pos Maluku Utara ini sudah ada

0: 129 kejadian kebakaran hutan, di mana luas hutan yang terbakar itu sampai mencapai 458,76 hektar luas lahan ya, kalau kita gabungkan semua. Memang ya, memang alhamdulillah belum ada korban jiwa. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman, kita pernah mantau mungkin di medsos, di berita, itu di Seram bagian barat kalau nggak salah, itu sudah ada korban jiwa.
1: Senada dengan Dirbinmas Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto menyatakan, upaya pencegahan sebagai langkah antisipasi karhutla selama musim kemarau terus digencarkan dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat oleh masing-masing jajaran Polres.
2: Setiap hari itu wajib ditangani di tingkat Polres. Polres wajib menurunkan kapolseknya, perwiranya, untuk menangani sebut apabila terjadi kebakaran lahan ataupun hutan. Itu setiap hari dilaporkan ke Mabes Polri. Betul, kami mendata itu.
1: Dirbinmas Polda Maluku Utara Kombes Pol Muhammad Irfan juga menyatakan, pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat, namun membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh masyarakat. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, menurutnya, Polri khususnya Polda Maluku Utara juga mendorong peningkatan patroli dan pemantauan di wilayah yang memiliki potensi kerawanan karhutla dengan melibatkan pemerintah daerah, BPBD, TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate mengusulkan Ternate Geopark kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian ESDM. Saat ini seluruh proses usulan tersebut tinggal menunggu tahap verifikasi. Berikut laporan Novianti Marasa Besi.
4: Pemerintah Kota Ternate mengusulkan Ternate Geopark kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM untuk ditetapkan sebagai geopark nasional. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda Kota Ternate, Tamrin Marsaoli, mengatakan, seluruh tahapan awal pengusulan telah dilakukan dan saat ini pemerintah Kota Ternate tinggal menunggu proses verifikasi dari pemerintah pusat.
5: Jadi Ternate kami telah merancang beberapa titik untuk kita usulkan ke nasional menjadi geopark nasional, yaitu induk kafir utamanya ada di Batu Angus, kemudian sampai di Hiri, kemudian di beberapa titik, total titik itu sekitar 20-an titik yang akan kami usulkan menjadi geopark nasional. Nah, tahapan ini sudah selesai dan kami sudah mendapatkan mengantongi badan pelaksana geopark nasional pemerintah Kota Ternate, itu ada di Bapeda, saya sebagai ketua badan pelaksananya, dan sudah kami usulkan ke Kementerian Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian ESDM.
4: Tamrin menyatakan pengusulan Ternate Geopark juga telah memperoleh dukungan administratif dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Surat Gubernur Maluku Utara mengenai permohonan penetapan Ternate Geopark sebagai calon geopark nasional telah ditandatangani dan dikirimkan kepada Menteri ESDM. Selain itu, rekomendasi Bappenas terkait permohonan pengusulan Ternate Geopark sebagai calon geopark nasional juga telah diterbitkan.
5: Tinggal di tahap terakhir itu akan tahap verifikasi oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Bappenas. Nah, geopark nasional ini dia nanti mungkin satu-satunya geopark yang diusulkan di timur Indonesia. Jadi memang ada beberapa tempat yang kemudian diusulkan, salah satunya juga termasuk Goa Boki Maruru yang itu sebentar lagi bergelinding. Insya Allah mungkin kami secepatnya dan semua tahapan-tahapan itu akan kami lewati dan prasyaratnya sudah kami penuhi. Nah, surat gubernur sudah dikirimkan ke Menteri ESDM-nya sudah selesai. Kemudian rekomendasi yang diusulkan oleh gubernur ke Bappenas juga sudah keluar, yaitu permohonan rekomendasi pengusulan geopark Ternate sebagai calon geopark nasional.
4: Dalam proses pengelolaan, pemerintah Kota Ternate membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar titik-titik geopark yang diusulkan. Kawasan tersebut mencakup sekitar 6 hingga 7 kelurahan, di antaranya Fitu, kawasan perbatasan Castella, Togavo, Loto, serta sejumlah wilayah di Pulau Hiri dan Batang Dua. Tamrin menegaskan, penetapan sebagai geopark nasional nantinya tidak hanya berorientasi pada sektor pariwisata. Status tersebut diharapkan turut mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, kepemudaan, pendidikan, dan sektor lainnya. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
3: Abdurrahman Duwila, warga Kepulauan Sula, memutuskan hijrah ke daerah lain untuk membangun usaha komoditas kopra yang berada di Desa Kebun Raja, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Karman Samuda dari Sanana.
6: Seorang warga Kabupaten Kepulauan Sula, Abdurrahman Duwila, akhirnya memutuskan untuk hijrah ke daerah lain untuk membangun usaha komoditas kopra yang berada di Kebun Raja, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Ia merintis usaha sejak Oktober 2025 hingga sampai saat ini. Abdurrahman menjelaskan ia membeli buah kelapa di beberapa desa di Kabupaten Kecamatan Gane Timur, di antaranya Desa Mafa, Kebun Raja, Desa Foya, dan Lalubi. Ia menyatakan kehadirannya bukan saja sebagai tengkulak kopra, hanya saja sebatas membeli kelapa lalu menjual lagi ke daerah lain. Tetapi setiap kali mau mengirim kopra ke kota lain, terlebih dahulu melaporkan ke pemerintah desa. Sehingga pihak desa mempunyai data beberapa banyak kopra yang keluar setiap beberapa bulan.
7: Oktober, November, beta sudah kegiatan di Desa Kebun Raja mulai bangun usaha ini. Buah kelapa suplai utama itu dari Desa Mafa, Kebun Raja, Desa Lalubi, Desa Foya, dan sekitarnya. Jadi ada sekitar 4-5 desa di sini sebagai suplai utama. Jadi yang lama puluhan tahun orang usaha kopra di seluruh desa-desa di dataran Maluku Utara ini, terutama di Halmahera ini, belum pernah ada satupun data yang real di setiap desa. Contoh di Desa Kebun Raja dan Desa Mafa Gane Timur ini penghasil kelapa terbesar untuk skala kecamatan di Maluku Utara. Memang kelapa itu terbanyak di Halmahera Utara, tapi itu secara regional kabupaten. Tapi kalau secara kolektif kecamatan itu ada di Mafa Gane Timur Gane Barat ini.
6: Abdurrahman menambahkan kenapa sampai saat ini harga kelapa masih di bawah standar, karena para petani menjual secara perorangan atau pribadi masing-masing ke kota Bitung maupun Surabaya. Sementara menurutnya bila mana kopra dari seluruh petani digabung menjadi satu dan dijual secara kolektif, maka hasilnya yang diperoleh sangat maksimal. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
3: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman MSI, Wali Kota Ternate, bersama teknik montase Ririn dengan desk editor Turakiyah undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rus Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rosatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk hari ini Jumat 11 September 2026 bersama saya Titi dan juga ada Mbak Ririn ya menemani Anda untuk teknik studio kita malam hari ini. Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib pada pukul 18:34 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muanmar ZA membacakan Quran Surat At-Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
5: A'udzubillah.

Astagfirullahaladzim, Maha Bener Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Pukul 18.34 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu

Pendengar, disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 101,8 FM program Satu Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Malam untuk hari ini Jumat 11 September 2026. Pendengar, sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Kiprah Desa Bidang Agama Islam, di mana malam ini sudah hadir di studio ya langsung untuk mimbar Kiprah Desa di malam hari ini. Moderasi beragama, waktu habis dipergunakan tidur ya. Ini ada dua obrolan ya, obrolan Dr. Haji Basir Ishak dan juga Ibu Haja Asmia Haji Hukum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Malam hari ini beda dengan malam-malam yang kemarin. Ya, kemarin beda dengan malam ini. Malam ini juga beda dengan kemarin-kemarin. Itu kata orang begitu ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini ya, Ubas pindah hari. Ini Ibu Tuti kasih mutasi. Ya, Ibu Tuti ini kasih mutasi Ubas. Bilang Ubas, tong kasih mutasi ngoni. Tong kasih mutasi dari Ternate ke Kendari. Boleh. Iya, ini karena ulang tahun RRI kesayangan kita LPP. Nung bilang LPP bukan lembaga pemasyarakatan, bukan. Tetapi adalah LPP ya, Radio Republik Indonesia. Ibu Tuti bilang naik kelas. Ya, kata radio RRI Ternate naik kelas. DPNM-nya tinggi. itu dia. Ke berapa itu ya, Mbak Tuti? Ya.
1: Ke-81, Ustaz.
0: Ke-81 berarti setelah itu Indonesia merdeka.
1: Indonesia merdeka dulu.
0: Iya, ya Indonesia setelah itu Indonesia merdeka. Merdeka dulu.
1: Merdeka, ya. Merdeka kemarin Agustus.
0: Iya, gitu. Saya kira RRI dulu, ya. Ya, jadi merdeka dulu. Iya, karena ini padat, ya, padatnya RRI punya acara-acara itu siang hari malam. Ayam bakuku juga Ibu Tuti Bataria. Luar biasa padatnya. Apalagi yang malam-malam ini kita orang punya penyiar, ya. Mbak Titin itu bilang kata jam 12 lewat 15 saya sudah berkuku itu. Wah, luar biasa. Inilah dia karena naik kelas RRI-nya. Jadi malam ini Ubas, sebenarnya tadi malam, malam Jumat, Ubas mutasi ke malam Sabtu. Cuma malam ini saja. Nanti dorang mendengar di malam Jumat yang akan datang. Tidak kalah pentingnya om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung, di hall-hall, di tanjung-tanjung. Malam hari ini juga tompe sobat ada. Kita orang punya tamang ini, tamang bukan sembarang tamang. Ya, ini tamang ini kanan timbul tenggelam. Ya, jadi bailang-bailang. Jadi kalau ngon mau tahu ngoni dibacan di segala macam di Maluku Utara ini, nanti sebentar itu suara emas gemilang akan muncul. Ada emas 24 karat suaranya. Ada di dalamnya. Siapa yang mau mendengar dapat hadiah dari Ubas. Assalamualaikum Ibu Dr. Haja Asmiah Haji Hukum.
2: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu suara emas 24 karat. Jangan coba-coba ya. Ini malam. Ya, di malam Sabtu ini ngoni tolong badengar ya. Yang tolong pendengar setia itu Udin Jojo di Toloko ya. Haji Kadir juga, Haji Udin atau garis miring ya, Haji Udin itu garis miring Haji Kadir. Coba tolong badengar. Ya. Malam hari ini siaran langsung live dari Nganjung, coba-coba. Ya, kalau mau bertanya masuk, silakan bertanya masuk. Iya. Jadi tompe topik ini Ibu Dokter. Ya, tompe topik ini adalah menyangkut tidur.
2: Iya, betul.
0: Tidur ini menggunakan sampai
2: tidur ini nikmat.
0: Iya.
2: Yang luar biasa.
0: Menggunakan ya, sampai habis. Nah, tapi sabar. Torang bersilaturahmi dulu di hall-hall. Ya. Dorang semua diindari di bacan timur utara. Di Todore, Bung Yaya, Bung Ama, ya, Bung Muhammad Lumaliar, Bung Acan, ya, di Hiri, Dorah Isa, Tokolobi, Pak, saya sudah lupa namanya itu di Hiri, ya. Kemudian dorang di Halmahera semua, karena ini Ubas mau kupas banyak dengan Ibu Dokter, jadi silaturahmi tong batasi. Jadi tompe topik ini Bu Dokter,
2: ya.
0: Malam hari ini ke tompe topik ini ya, ini cukup menarik ini.
2: Iya, bagus.
0: Cukup menarik ini topik ini. Topik ini yang tong kupas malam hari ini, waktu habis dipergunakan untuk tidur.
2: Nah,
0: sebenarnya
2: ya,
0: mau dilapa ini Bu Dokter ini. Iya. Waktu habis ini coba mau dikupas sedikit Bu Dokter.
2: Iya ya. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billahi alil azim. Topik yang menarik dan ini kebutuhan manusia. Kalau tidur itu kebutuhan. Cuma bagaimana kita memanage waktu itu sehingga tidur itu menguntungkan buat kita. Nah, pandangan Islam di sini ada dua hal.

0: Mikail itu membagi rezeki itu pada waktu-waktu ba'da subuh. Nah, padahal waktu itu ketika dibagikan itu ada orang yang masih dalam keadaan tidur. Nah, ini yang disebut makruh. Bahkan bisa menjadi haram. Islam dalam hal ini fikih menyatakan bahwa tidur itu bisa diharam apabila dia tidur yang mengikibatkan tidak melaksanakan hukum kewajiban dia sebagai hamba Allah, katakanlah sholat, katakanlah gitu, seperti itu. Atau ada orang yang puasa, tidurnya itu habis sahur, tidur, bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi sampai buka puasa. Ini hal yang akibatnya dia tidak melaksanakan kewajiban dia, dan hal dari segi medis pun itu dikatakan rugi. Karena orang yang tidur sesudah subuh itu bisa pusing dan sebagainya, karena tidak metabolisme tubuhnya tidak stabil.
1: Iya, coba itu ini dengar baik-baik itu, ya. Om-om dan bibi-bibi orang di kampung-kampung termasuk batitin, ya. Allah Subhanahu wa taala siapkan waktu, ya. Berapa jam batit? Sehari semalam?
0: 24 jam.
1: Coba kita rinci. Coba ambil kalkulator itu. 24 jam Pak Haji Kadir. Coba ambil kalkulator, bagi 24 jam gunakan tidur jangan sampai habis. Kalau topik kita ini kan nanti jangan sampai habis tidurnya, ya, waktunya habis. 24 jam tidur normal 7 jam satu malam. Tidur saya tidak belum mengambil aspek hukum. Tidur yang normal itu 7 jam. Kalau 7 jam tong hitung jam setengah 10 tidur, coba ngoni hitung. Kalau ngoni tidur misalnya ngoni sapu rata habis dari 24 jam tadi, ngoni tidur taruh ngoni tidur jam 10, jam 12. Tidur jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jam 9 pagi baru bangun berarti menggunakan tidur 9 jam. Satu malam. Kali satu bulan. Berapa? 9 kali 30 berapa? Ah, ini tong kasih kali supaya dong umum dan bibi jangan kasih habis waktu. Kali 12. Berarti ngoni pe umur yang ngoni hidup ini tidur lebih banyak daripada ngoni ibadah. Kira-kira begitu, ya. Karena ibadah ini cuma berapa? Satu kali di 24 jam itu 5 waktu itu dikali 5
0: menit.
1: Kali 10 tidak cukup 1 jam, tidak cukup 60 menit. Cuma 50 menit. 50 menit dikali 1 minggu, kali lagi. Tadi habis waktu, Mbak Titi. Coba bayangkan. Ini kan topik ini kan habis, ya.
0: Iya.
1: Disapu rata habis. Kita orang jangan sampai, ya, Ibu Dokter, jangan sampai tong di kampung-kampung sana ngoni tidur karena ngoni mandomeno main gaple, ngoni tidur jam 2, ngoni bangun jam 4 sore. Itu mau cari mati. Ya, bagaimana kira-kira kalau model itu, Ibu Dokter?
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi secara medis tadi sudah saya sampaikan bahwa merugikan kesehatan. Metabolisme tidak stabil. Dan ini hal ini dibuktikan dengan orang yang banyak tidur itu mengakibatkan dia mengidap penyakit jantung, gagal ginjal dan sebagainya, karena tidak stabil dan mengatur waktu. Nah, Islam melihat itu sudah lebih berapa belas, 15 abad yang lalu Rasulullah memberikan contoh tidur. Jadi Rasulullah itu kalau tidur itu sesudah isya tidur, kemudian beliau bangun di 3/4 malam, dan itu dihitung tidurnya Rasulullah seperti tadi Uwais bilang, ya. 7 jam dalam sehari, ya. Katakanlah tidur dihitung mulai dari malam pagi sampai ada pertanyaan.
1: Iya, ada pertanyaan tapi ini Pak Dokter mau bertanya, silakan. Ya, silakan Pak Dokter kalau mau bertanya. Ini live ini. Live. Coba silakan tanya tentang waktu habis untuk tidur. Coba Pak Dokter dari aspek hukum. Iya. Iya, boleh. Ini Pak Dokter ini nanti masuk. Iya. Jadi tadi coba dilanjutkan. Iya.
0: Jadi kita diberikan contoh teladan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika seseorang itu dia memperhitungkan tidurnya, maka menguntungkan tubuhnya. Seperti Rasulullah kalau tidur itu sudah

0: Baca, tidur, tidak begadang, tidak, dan waktu itu digunakan untuk memang zikir. Bahkan sunnah rasul itu sebelum tidur pun sudah ada tata tertib tidur, kalau Tom bilang sekarang tuh begitu. Jadi sebelum tidur wudhu dulu, terus baca zikir, zikir yang biasa kita tahu lah, katakan seperti itu. Kalau saya tidak, kalau saya uraikan baca subhanallah sebagainya, itu saya kira lebih bebas lah. Sehingga ketika Rasulullah membaca zikir dan tidur, dengan memperhitungkan waktu beliau akan bangun sepertiga malam untuk ibadah, kemudian dia lancurkan juga tidur disunahkan. Rasulullah itu malah sunah tidur itu pada saat sebelum duhur atau sesudah duhur, itu sunah. Sehingga ini menguntungkan secara medis, cuma menguntungkan. Jadi kalau tadi Ubas bilang tidur itu habis dikuras sampai tidak ada, saya kira itu rugi yang luar biasa. Karena ketika di yaumil kiamah, tidak seorang pun bergerak dari tempat berdirinya sampai dia mempertanggungjawabkan bagaimana umurnya dia gunakan selama hidup di dunia.
1: Saya hitung dengan lewat HP ya, kalkulator ya. Kalau satu malam tidur 9 jam. Saya hitung ya. 9 jam. Tambah satu hari tidur berapa? Misalnya orang yang boros tidur ini, satu hari ini, tadi kan malam tidur 9 jam dia gunakan. Malam hari, dia guna, siang hari, dari siang itu dia tidur taruh misalnya 5 jam. Ya, 5 jam.
0: Berarti 14 jam.
1: Ya, berarti, saya kalikan ya kan ya, supaya jelas, 14. 14 kali 7, satu minggu ya. 14 kali 7, 98 jam. Kali 12. 1176 jam. Berarti menipu umur habis. Nah, coba ibadah. Ibadah tongkat sekali.
0: Iya.
1: Supaya maksudnya begini, bukan berarti tong dikte orang ya di kampung-kampung, tidak. Tetapi ini dianjurkan. Ya, kalau ngoni pasugo, ngoni asam urat, ngoni kolesterol, ngoni jantung koroner, dan nguni penyakit biri-biri kuning-kuning, jangan kasih salah orang. Jangan. Itu salah. Salah prosedur, salah protap, salah SOP-nya. Nah, begitu. Salah menggunakan tadi. Al-waktu kasaif. Waktu itu pedang. Kalau Pak Tahir sesuput tidak gunakan waktu dengan baik, hati-hati. Apalagi Pak Haji Kadir. Seusia 80 tahun, ya, sesore ya. Kalau 80 tahun itu sesore ya, sore jam-jam setengah tiga itu Pak Haji Kadir, hati-hati. Ya, bukan muda lagi. Ah, lagi satu menit karena ini pertanyaan sebanyak masuk. Silakan Ibu Dokter tambah lagi supaya.
0: Iya. Jadi Islam sudah mengatur sebenarnya. Kalau kita sebagai hamba Allah, agama kita Islam, kita Muslim dan mukmin, itu sudah diatur oleh Rasulullah bahwa kita itu diberikan waktu sama Allah, umurnya kan ditentukan.
1: Iya.
0: Idza jaa ajalun la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Apabila datangnya pada saat ajal datang, kan tidak boleh kita mengundurkan atau memajukan. Nah, ketika kita tidak memanage, kita mengatur waktu dengan baik, ajal datang tuh menyasal. Soalnya kan waktu itu sudah terbuang begitu aja. Ibadah kita yang 25 kali Mbak Ti, 5 kali kita kerjakan pun belum tentu menjamin kita masuk surga. Sehingga Rasulullah memberikan bocoran-bocoran. Sebagai hamba Allah untuk mendapatkan surganya Allah, maka dia banyak melaksanakan ibadah-ibadah di luar daripada salat wajib. Contohnya salat malam, Lailatul Qiyamul Lail. Atau dia melaksanakan salat-salat yang di luar dari itu. Nah, sementara ini Mbak, saya mau indikankan di sini. Orang-orang kadang-kadang memanage waktu untuk salat itu cepat-cepat biar selesai. Padahal waktu salat itu ada irutannya. Salat wajib, turun kabar rawatib, turun kabar witir, baru turun kabar tahajud. Kalau ini digunakan, tadi Ubas bilang tidurnya di manage, tidur diatur, maka ibadah ini akan dia dapat. Tapi kalau tidak, tidak dapat apa-apa. Nah, itu waktu berjalan
1: ini,
0: dengan
1: begini, habis. Bu Dokter,
0: saya.
1: Ini info, ini adalah info kota.
0: Iya.
1: Model ini, konsumsi ini adalah konsumsi orang kota.
0: Saya.
1: Ada salat tahajudnya.
0: Iya.
1: Ada duhanya. Kasihan kalau sana di lata-lata di ngerang-ngerangnya.
0: Ya.
1: Dong pergi mengayal jam 5 sore, pulang jam 11 malam. Iya. Nah, inilah yang hal-hal begini yang tadi yang ketua bilang. Piko bong, jam 9 pagi dong pergi, dong hantam sampai jam 10 malam baru pulang.
0: Rugi itu ya, waktunya hilang.
1: Itulah maka
0: karena situasi
1: bukan situasi
0: yang membuat
1: kita orang ikuti pedoman.
0: Iya, kembali ya.
1: Iya, wal asri innal insana lafi khusr. Kan Allah bersumpah. Ada juga Allah bersumpah wadhuha wal fajri
0: ada.
1: Iya.
0: Nah, ini ada pertanyaan.
1: Ini ada pertanyaan supaya menarik ini. Ini sangat menarik. Nah, silakan. Langsung deng ya. Waalaikumsalam, Pak Dokter, silakan.
2: Ya, makasih setelah menyimak materi yang berkaitan dengan menggunakan waktu habis untuk tidur.
1: Iya.
2: Saya ingin menghadapkan pada dua hal yang yang berbeda.
1: Iya.
2: Tidur itu juga sesuatu yang penting karena tidur itu juga akan membangkitkan apa nama organ-organ tubuh yang lain itu juga bisa berfungsi semaksimal mungkin.
1: Iya.
2: Ya kan? Nah, oleh karena itu kalau kemudian mendefinisikan bahwa tidur itu tidak memberikan efek kebaikan bagi bagi setiap orang, saya kira itu juga
1: keliru.
2: Definisi yang
1: keliru.
2: Iya, bukan keliru tapi definisi yang terlalu ambisius begitu. Nah, oleh karena itu saya mau ingin mendapatkan apa nama penjelasan kira-kira mempergunakan waktu tidur yang mengoptimalkan waktu tidur yang bagaimanakah sehingga itu bisa bermanfaat untuk organ tubuh kita dan itu bisa bermanfaat bagi kehidupan yang lain begitu. Demikian yang bisa saya ajukan.
1: Baik. Ya, ini Pak Dokter, ini dokter ini bukan dokter kaleng-kaleng loh ya. Ibu dokter ini dokter Asmia. Ini nanti tunggu dua jawab. Ya, tunggu dua jawab ini kan ada pertanyaannya yang masuk ini. Tidur ini begini. Ya, nanti Ibu dokter yang menyambung. Tidur ini ada klasifikasi dan ada kategori. Ada anak muda, ada remaja, ada orang tua yang dan orang tua yang sudah lansia. Kalau tidur itu orang tua di atas 60, maka paling efektif tidur itu adalah jam 9 malam atau setengah 10. Paling lat itu jam 10 malam di atas 60. Jam 10, taruhlah jam 10 malam tidur 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 dia sudah bergerak-gerak jam 3 dini hari.
0: Bangun.
1: Ya bangun. Ya. Sehingga tubuh kita ini dia steril. Dia bagus, tertib. Karena kalau tidur dia menambah lagi, itu dia akan tidak lagi menerima sesuatu dalam tubuh. Ya, itu kalau orang kesehatan itu apa nama apa? Saya lupa namanya itu. Tapi dia tidak lagi menerima tubuh itu karena kekuatan daya tahan tubuh. Pertanyaannya kemudian, kalau begitu, bagaimana kalau orang terlanjur tidur sampai siang terang sampai jam 9? Itu yang berbahaya. Ya, itu yang berbahaya. Ya, karena itu maka Nabi menkonstatir. Nabi atau ajaran agama memberikan jawaban kepada setiap orang supaya tubuh itu fix. Satu, ada larangan-larangan tidur. Tidur jangan lepas maghrib, jangan tidur. Tidur jangan selesai asar, jangan tidur. Ya, tidur jangan matahari di atas kepala, jangan tidur. Itulah larangan-larangan dalam Islam. Itu sementara silakan Ibu Dokter Asmia Haji Hukum menyambung. Karena ini pertanyaan orang loh, harus kita layani.
0: Iya, jadi saya lihat dari perspektif Islam ya.
1: Iya, silakan.
0: Kita sudah luar biasa diberikan contoh teladan oleh Rasulullah. Cuma kita mau ikut apa tidak gitu aja. Rasulullah itu tidak pernah begadang, katakannya dia mempersiapkan tenaganya karena dia tahu bahwa kekurangan tadi saya katakan bahwa kekurangan itu kebutuhan tidur itu memang merupakan prima bagi manusia ya. Karena ini menandakan dia itu sehat atau tidak. Nah, Islam tidak di luar dari itu. Dan Rasulullah sudah mempraktikkan ketika seseorang tidur sesudah isya, katakanlah dia bahkan dalam salah satu hadis dilarang, Pak Ubas, dilarang melaksanakan tidur sebelum isya itu dilarang. Larangan dalam Islam. Kenapa? Karena ketika dua hal yang dia dapatkan akan dia alami. Pertama, ketika dia tidur sebelum Isya, maka dia ketidurannya membawa dia tidak akan salat Isya. Yang kedua, ketika dia tidur sebelum Isya, maka pada saat itu ada hal-hal yang katakanlah dalam Islam sudah di luar daripada manajemen waktu, al-waktu qasaif tadi, sehingga dia akan termasuk pedang itu mengiris dia sendiri, merupakan satu hal kerugian bagi dia. Kemudian yang disebut Rasulullah di sini, kita dilarang tidur sudah disebutkan tadi, bahkan sunnah Rasul itu tidur pada saat sesudah waktu syuruq. Ya, kita habis subuh itu dilarang tidur, tapi sesudah waktu syuruq itu sekitar 1 jam sesudah salat subuh atau 1,5 jam itu matahari sudah di atas kepala kita, dihitung menurut pandangan Islam itu setinggi tombak. Saya hitung itu 6 lewat 45 menit itu sudah bisa masuk salat syuruq. Dan dari waktu salat subuh tadi sebelum dia tidak tidur itu pemanfaatannya luar biasa, karena sesudah salat subuh dia bisa mengaji, baca Al-Quran atau zikir, dan dalam waktu 1 jam ke depannya sampai waktu syuruq itu luar biasa zikir yang dia dapatkan. Dan ini sunnah Rasul, dan dibolehkan dia tidur sesudah waktu syuruq. Satu. Yang kedua, ada satu sunnah yang sangat dilakukan oleh Rasulullah itu sebelum duhur dan sesudah duhur. Ini waktu yang luar biasa disampaikan. Islam memandang bahwa ad-dinul aqlu la dina liman aqla lahu. Segala sedang dia ajarkan atau disampaikan dalam konsep Islam itu tidak bertentangan dengan akal, selalu rasional, katakanlah seperti itu. Sehingga apa yang dilakukan Rasulullah ini merupakan satu contoh teladan yang kita lakukan. Saya tadi dikatakan bahwa kebutuhan tidur, okay, kebutuhan tidur memang harus itu untuk untuk kita punya tubuh ya. Saya tadi mengatakan hukum tadi pertama mubah, yang kedua makruh, yang ketiga haram. Tergantung kita memanage, kita berada di mana, kita berada di makruh apa haram. Okay. Kalau haram itu kan tidak memanfaatkan dengan baik.
1: Oke, okay. Gitu. Saya mau kasih resep Pak Dokter, mudah-mudahan Pak Dokter jangan tidur, monitor. Pak Dokter ini namanya Pak Dokter Faisal, kita sebut Pak Dokter Faisal. Saya mau kasih resep buat Pak Dokter Faisal dan seluruh pendengar menyangkut dengan waktu tidur. Ya, untuk orang dewasa, mau kasih resep ini, Bu Dokter.
0: Iya.
1: Untuk orang dewasa umumnya adalah antara pukul 21 hingga 23 malam ya. Nah, durasi waktu itu jam tidur didengar baik-baik. Aduh, ini tunggu kasih penjelasan dong, pi berdiri. Duduk ke bawah yang pendengar semua itu. Durasi jam tidur itu pukul 21 hingga 23 adalah, dengar baik-baik penanya. Ini Ubas mau kupas. Adalah waktu terbaik. Kenapa? Karena tubuh mulai mengikuti ya metabolisme tadi dilumbilan dalam kesehatan itu, artinya biologis alamiah. Jadi jam biologis alamiah serta suhu tubuh dan hormon kolesterol nutrisi menurun.
0: Iya. Sudah. Nah,
1: gitu. Ya ini ana bukan dokter ya penanya dan
0: itu,
1: semua
0: penanya. Itu konsep kesehatan.
1: Iya. Jadi itu. Jadi kalau itu om-om dan bibi-bibi dorang mempergunakan itu waktu sesuai dengan anjuran Nabi, insya Allah sehat.
0: Insya Allah sehat.
1: Coba ibu dokter lihat orang yang baru umur 40 tahun semulai menggoro, kok kok krok krok krok kontok keluar di belakang. Ah itu cuma tong bicara banyak belum pertanyaan ini sumaso.
0: Ada, silakan.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Sumaso ini pertanyaan banyak ini.
0: Baca aja.
1: Iya, biar begitu.
0: Biar terjawab semuanya.
1: Iya. Belum ada yang masuk ya pertanyaannya, belum ada yang masuk Mbak Titin ya. Tenang-tenang saja Mbak Titin. Tenang, nanti Ubas kupas dengan Ibu Dokter. Ya, ini pertanyaan. Aduh, ini ngoni tong mau kupas ini dorang. Dong mau berdiri ini kurang bagus, coba duduk ke bawah supaya jelas ya. Ini tompet topik ini kan sejelas sudah ya. Ini pertanyaannya yang sudah masuk ya, Ubas mau cari-cari dompet pertanyaan ya supaya jelas ya. Pertanyaan ini satu, masih ada waktu ya Mbak Citin ya. Ini baru masuk pertanyaan ini, oh ini ketik bye-bye ya. Saya Halil dari Obi Selatan. Bagus ya. Bukan Obi, ini ketik salah ini. Oba Selatan. Kalau Halina mah Halil, di Obi tidak ada. Itu harus La ya. La, La Halil kah begitu.
0: La Ode.
1: La Ode. Ini saya Halil dari Oba Selatan. Mau tanya Ubas dan Ibu Dokter tadi ngonsok kupas ini. Bagaimana cara berdoa yang baik agar doa saya bisa diterima? Mohon kupas. Ya, silakan. Bagaimana dia meminta, singkat saja.
0: Doa
1: ketika, doa yang terbaik.
0: Ya. Jadi itu yang saya sampaikan tadi. Sunnah Rasul itu ketika dia mau tidur. Ini perlu diketahui bahwa semua kegiatan kita tuh diiringi oleh setan. Nah, ketika kita terlepas sedikit, setan udah masuk. Contoh, ketika kita masuk kamar mandi tidak baca doa, setan ikut masuk. Tidur juga begitu. Mas, ketika dia mau tidur, sebaiknya
1: pasarnya ikut lagi.
0: Sebaiknya itu kalau belum salat isya, salat isya dulu. Berarti dia kan ada wudu nih, cerita. Sunnah Rasul masuk. Kemudian kedua, dia membaca kalimat-kalimat thayyibah. Katakan dia baca kul-kul itu, kul-kul tiga itu, kemudian ayat kursi, kemudian subhanallah, alhamdulillah, illallah, wallahu akbar, ya pokoknya saya mampunya. Kemudian dia tidur, maka tidurnya itu akan dijaga oleh malaikat. Ini dalam perspektif Islam yo. Kemudian ketika dia bangun pun dianjurkan, anjuran Islam tidak tidur sampai jam 9 tidak ada. Islam menganjurkan tidur pada separuh malam, sepertiga malam, katakan satu jam sebelum subuh.
1: Ini kalau malam sudah, Minggu atau malam Sabtu bagi ini di salero. Salero kan padat ini, bajual sampai ayam bakuku, bahkan matahari terbit, anak-anak muda belum tidur hari pagi hari. Nanti sampai sore baru bangun.
0: Saya tanya ini, kelelawar itu tidurnya waktunya apa?
1: Kapan atau pagi
0: siang? Kelelawar.
1: Saya mau kasih kata kunci. Karena ini mau di, ini mau minta, mau minta tanya ini tentang berdoa ya. Begini, pertama, aduh, ente batanya habis mau berdiri, duduk ke bawah, cek ini barang ini. Mun batanya habis mau berdiri. Ah begini. Ya, tong hargai, tong hormati, mun pertanyaan. Pertama, ambil air wudu. Ya. Tenanya, ambil air wudu habis. Mani mengada kiblat. Ya. Ini kan bukan dalam salat ya. Di luar salat ini. Mani ambil air wudu, kemudian mengada kiblat, baru hajatkan mani berdoa apa? Baca salawat. Di luar salat. Kalau di luar, kalau salat lain lagi. Kan mau ditanya, karena mani pertanyaan tidak singgung tentang itu, ya. Jadi itu ambil air wudu dulu supaya insya Allah bisa, ya. Nah, itu ya. Penanya yang kedua.
0: Nah, silakan.
1: Penanya yang kedua, ya. Termasuk Pak Dr. Faisal, standby. Saya Rustam dari Makiang Pulau. Mau tanya Ubas, sampaikan Makiang Pulau itu Makiang apa? Tinting Pama, Wayusto. Ya kan?
0: Han Loli.
1: Han Loli. Ya Pak Yasin
0: dengan baik.
1: Ya itu. Itu bahasa Makiang. Ngoni taruh baik-baik. Nah, saya mimpi ketemu orang tua. Siapa suruh mimpi? Saya mimpi ketemu orang tua sudah meninggal. Iya tahu, ngoni orang tua sudah meninggal. Kecuali dong ada di mana-mana sudah meninggal. Kira-kira apa iktibarnya? Mohon kupas. Silakan.
0: Ya, mimpi itu ada dua macam.
1: Iya.
0: Kalau mimpinya para rasul, para nabi, itu mimpi yang benar. Tapi kalau mimpi-mimpi kita orang ini, itu bunga-bunga tidur ya. Dan untuk mengaitkan antara orang meninggal dengan orang yang hidup itu tidak akan nyambung. Karena orang yang meninggal itu udah punya alam tersendiri. Kalaupun kita mimpi ya, katakan kita bisa menafsirkan yang kebaikan. Kita berdoa untuk yang bersangkutan ya. Kita berdoa pada malam itu juga mengirimkan Al-Fatihah. Jangan cuma Al-Fatihah terus berdiang. Al-Fatihah disebutkan bismillah sambil walafdalin amin.
1: Ini karena ini waktu begini penanya. Tolong duduk ke bawah ya. Penanya duduk ke bawah, jangan berdiri. Kalau kalau mau ini pegang di tiang, jangan sampai rubuh. Begini penanya. Ini bukan saya ahli iktibar mimpi. Tetapi kalau ente mimpi orang tua yang sudah meninggal kau ketemu bakudapa, ada bakudapa ya bagaimana? Ente harus jelaskan kalau ente ketemu dengan orang tua dalam mimpi itu yang orang tua sudah meninggal. Satu, dengan bapak penanya itu, aduh, Itu artinya ente sudah sepertinya sudah lupa kepada orang tua. Jadi orang tua datang itu mengingatkan anda supaya kirimkan itu surat Al-Fatihah. Ente cara jelaskan mimpi apa? Apakah ente mimpi itu tertawa? Kalau ente mimpi tertawa ketemu orang tua, saya jelaskan. Ya begitu. Atau ente ketemu orang tua pegang tangan, saya mau jelaskan. Cuma karena ente cuma bilang ketemu orang tua, maka cukup, selesai. Ya, saya kira demikian. Ubas kupas dengan Ibu Dokter. Terima kasih. Syukur Loci, syukur FM, syukur Dala-Dala, syukur Dofu-Dofu. Terima kasih.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Malam untuk hari ini ya. Jumat 11 September 2026, saya Titi dan juga Mbak Ririn masih akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Sudah pukul 19.42 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: prayer disampaikan selama menjalankan ibadah sholat isya, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lintas Informasi Program Masa Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, anggota DPRD Maluku Utara Mahmud Esa meminta pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak mengabaikan persoalan infrastruktur pendidikan dan akses transportasi yang mengancam aktivitas warga. Dua masalah ini kembali disuarakan dalam pembahasan perubahan KUAPPAS 2026 di Sovivi, Jumat 11 September 2026. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku Utara itu juga menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda dalam rapat paripurna. Dia pun meminta pemerintah memperhatikan kondisi SMA Negeri 4 Halmahera Barat di Desa Kedi. Menurutnya, bangunan sekolah tersebut hingga kini belum dapat penanganan meski persoalannya telah disampaikan sejak hasil reses pada 6 Februari 2026. Ia pun mengatakan kondisi gedung sekolah tersebut membuat bangunan tidak dapat digunakan. Mahmud menilai persoalan ini semestinya menjadi perhatian dalam perubahan anggaran karena menyangkut keberlangsungan layanan pendidikan bagi masyarakat. Selain sekolah, Mahmud juga meminta pemerintah untuk segera menangani longsor yang memutus akses jalan di Pulau Hiri, Kota Ternate, khususnya di Kelurahan Doarari Isa dan Tomajiko. Menurutnya kondisi tersebut bersifat mendesak karena jalan yang terdampak merupakan akses utama warga. Longsor membuat kendaraan tidak lagi dapat melintasi secara normal. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Seheng, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman MSI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Pendengar dari Batas Senja ini, untuk semua yang masih memilih kami, Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda di malam hari ini. Ternate malam pendengar ya, 11 September 2026 spesial hari ulang tahun RRI yang ke-81 di tahun ini ya. Dan beragam kabar berita masih kami hadirkan untuk menemani waktu malam ya. Kita spilkan terlebih dahulu pendengar, kalaupun tadi kita sudah berbagi informasi di mana anggota DPRD ya mengharapkan ya pemerintah provinsi untuk segera menangani dua masalah mendesak yang ada di Halmahera Barat dan juga di Kota Ternate itu sendiri. Pun pendengar, ada kabar lain, berita lain di mana menggandeng ojol di Telantas membersihkan trotoar dan juga menyalurkan sembako. Sementara kabar berita lainnya dari Maluku Utara, pendengar, PAD Maluku Utara ditargetkan naik 38%. Kemandirian fiskal semakin menguat, itu beberapa kabar dari daerah pendengar ya. Kalau kita spilkan berita-berita dari nasional, di antaranya yakni dalam rangkaian, bukan rangkaian ya, memperingati hari ulang tahun yang ke-81 RRI turut menjadi momentum ya, turut momentum mendoakan 5 jurnalis yang masih belum ditemukan hingga saat ini pendengar ya. Selain itu, kabar lainnya yakni Menteri PU meminta pegawai terindikasi judol untuk segera ditindak, hati-hati. Pun kabar lainnya yakni menjaga investasi Indonesia, Kapolri menegaskan tidak boleh ada pungli dan juga tidak ada tidak boleh ada yang namanya premanisme. Nanti kita akan share semuanya, kabar-kabar berita tadi pendengar. Sebelum kami juga akan nanti mengupdate kabar-kabar nasional, daerah, mancanegara dalam penyampaian Warta Sentral bersama dengan program 1 radio, program 3 ya. Program 3 nanti jam 9 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
1: Dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryadin Rahman, SH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Tamrin Marsauli, Kepala Bapelit Belanda Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Rizdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat persatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Yogi Nandes bareng sama Kiki Adiba dengan bintang-bintang pendengar. Coba Anda dilihat di bintang di langit Anda malam ini, nampak enggak bintang-bintangnya? Kalau di sini, aduh saya belum ngecek luar ya, nanti deh pendengar ya, dicek bintangnya banyak enggak sih malam hari di langit kita gitu kan. Yang pasti masih kami temani Anda di Ternate Malam untuk hari ini pendengar ya. Dikabarkan lagi masih dengan berita-berita dari Maluku Utara, di mana Wakil Gubernur Maluku Utara pendengar Bapak Sarbin Sehe tadi secara resmi membuka Festival Buku Maluku Utara 2026 di Benteng Oranye. Ya, tadi sore ya pendengar ya, Festival Buku atau Book Fest Maluku Utara 2026 berlangsung mulai dari hari ini tanggal 11 hingga besok 12 September 2026. Selain membuka kegiatan pendengar, Wakil Gubernur beliau juga meluncurkan Yayasan Rumah Buku Maluku Utara dan meluncurkan sebanyak 99 buku karya penulis Maluku Utara yang ditandai dengan penandatanganan replika sampul buku secara simbolis ya. Selain itu, dalam Bookfest Maluku Utara tadi juga menghadirkan sejumlah stan buku dari Gramedia, Civitas Akademika, MAN Insan Cendekia Halmahera Barat, MAN SMA Negeri 8 Kota Ternate, SMA Negeri 4 Kota Ternate, hingga dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah ya. Kota Ternate ya, yang menyediakan ada mobil perpustakaan keliling di lokasi kegiatan. Nah, festival ini sendiri merupakan hasil kolaborasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Wilayah Maluku Utara, Komunitas Faduli Buku, dan juga Jakovi Pustaka ya. Sejumlah kegiatan produktif pada Bookfest Maluku Utara pendengar, di antaranya ada diskusi buku, ada creative writing, ada teknis menulis sajak, ada musikalisasi puisi, ada pameran buku karya penulis Maluku Utara, hingga meet and greet sebagai ruang untuk bertemu dan berkenalan langsung dengan para penulis gitu loh. Dari sambutan Wakil Gubernur Maluku Utara pendengar, Bapak Sarbin Sehe mengatakan kalau buku itu memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut beliau, budaya membaca dan menulis harus terus didorong karena penulis itu memiliki peran penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat. Ya, buku itu penting loh ya. Dan ditambahkan pula, kemampuan menulis tidak dapat dipisahkan dari budaya membaca. Karena itu masyarakat perlu terus didorong untuk meningkatkan minat baca sekaligus menghasilkan karya dalam bentuk buku. Nah, harapan beliau ya, berbagai pihak dalam hal itu juga untuk meningkatkan budaya literasi di Maluku Utara bisa terus dilakukan, termasuk melalui kegiatan-kegiatan penulisan yang melibatkan generasi muda. Sementara itu, Ketua ICMI Korwil Maluku Utara Bapak Kasman Haji Ahmad, beliau juga mengatakan Festival Buku Maluku Utara bisa ditetapkan sebagai agenda tahunan yang terus dilaksanakan. Dan adanya yayasan buku ini, yayasan rumah buku ya, diharapkan juga bisa menjadi gerakan dalam literasi dan membuka pembukuan di Provinsi Maluku Utara. Di yayasan rumah buku ini pendengar, nantinya didorong dan memfasilitasi teman-teman yang memiliki kemampuan menulis dan sudah punya naskah tetapi belum diterbitkan. Itu sih ya, biasanya kan bingung tuh gimana ya cara menerbitkannya gitu kan pendengar ya, terkendala dengan biayanya, aduh pasti mahal. Nah, nanti ada, bukan ada sih, bukan nanti ya, akan ada yayasan rumah buku di Ternate pendengar di Maluku Utara mungkin ya. Dan ini mewadahi teman-teman yang memang memiliki keahlian ya, memiliki keahlian dan kemauan, kemampuan juga untuk menulis dan coba untuk diterbitkan gitu lah. Itu sih. Kita masih punya informasi atau berita-berita lainnya pendengar yang masih akan kami kabarkan untuk Anda. Apalagi ini ya. Oke. Oh bukan ya.
Kabar lainnya lagi, berita yang lain, kita balik ke berita nasional ya. Ada apa lagi nih? Nasional tadi yang kita spilkan untuk Anda tentang apa pendengar ya? Tentang Oh, ini sudah yang terbaru lagi nih beritanya nih ya. Nah, ini yang menjadi banyak bahasan ini pendengar ya, masalah MBG ya. Masalah MBG bukan membaca buku gratis ya, udah lewat itu. Ini MBG salah satu program pemerintah ya, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, di mana pendengar Kemenkes memastikan penanganan anak korban keracunan MBG secara optimal, pendengar, itu sih ya. Di mana Kementerian Kesehatan sekali lagi ya, Kemenkes ini memastikan penanganan medis siswa korban keracunan MBG yang terjadi di Kabupaten Karo di Sumatera Utara berlangsung optimal ya. Korban, ini ada FP, terus mendapatkan perawatan medis secara bertahap untuk memastikan kondisinya stabil dan memperoleh penanganan sesuai dengan kebutuhan medis. Jadi, Kepala Biro Komunikasi Kemenkes, Bapak Aji Muhawarman, sempat mengatakan kalau FP ini mendapatkan penanganan medis bertahap setelah mengalami keracunan akibat MBG. Nah, penanganan dilakukan sejak FP dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan hingga saat ini menjalani rawat inap ya, rawat jalan ya, sekarang rawat jalan di RSUP Adamalik Medan. Jadi keracunan MBG ini terjadi di wilayah Medan ya pendengar ya, di Kabupaten Karo di Sumatera Utara. Dan yang pastinya lagi, FP sebelumnya dirawat di rumah sakit swasta dan RSUD Kabupaten Karo, kemudian dirujuk ke rumah sakit Haji Medan. Saat ini FP-nya sedang menjalani rawat jalan di RSUP Adamalik Medan untuk memantau kondisi kesehatan secara berkala, pendengar ya. Menurut beliau, FP telah ditangani 3 dokter spesialis sejak 31 Agustus 2026 yang lalu. Pemeriksaan melibatkan dokter spesialis gastrohepatologi, neurologi, dan kesehatan jiwa. Jadi banyak yang menangani, mudah-mudahan lah pendengar ya, bisa kembali pulih dan kembali bersekolah, dan kejadian yang tentunya tidak kita harapkan bersama tidak akan terulang lagi. Apa itu keracunan MBG ya, berharap gak akan ada lagi seperti itu ya. Yuk, masih ada berita-berita lainnya pendengar, ini cepat terupdate ya untuk berita-berita nasional, dan nanti sekali lagi kami juga akan mengupdate ulang berita nasional dalam penyampaian Warta Sentral. Berita daerah, berita nasional, juga mancanegara, bahkan berita olahraga di Warta Sentral pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Ternate Malam, Pro 1 RRI Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Dedi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebojo, saya Okta Jantur Geriawan, Branch Manager Taspen Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, semoga RRI terus konsisten menjadi media pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, serta menyuarakan aspirasi rakyat demi kemajuan Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbajur.

Patimura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya dan Dim 1510 Sula mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia LPP RRI dengan moto melalui semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi benteng informasi terpercaya, mempererat persatuan bangsa dan mengudara hingga pelosok negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, pendengar masih kami temani Anda di Ternate Malam ya untuk saat ini. Sebelum kita bergabung bersama dengan program 3 mengikuti Warta Berita Sentral ya. Satu kabar kembali kami hadirkan untuk Anda, balik ke Maluku Utara lagi ya pendengar ya. Balik ke Maluku Utara lagi, berita daerah dari Maluku Utara. Dikabarkan dugaan korupsi perjalanan dinas. Nah ini, jadi ada oknum DPRD Ternate yang diperiksa Polda Maluku Utara. Wah, ini nih. Satu oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Ternate berinisial SH, sarjana hukum nih bukan ya, diperiksa oleh tim penyidik pidana korupsi Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara. Nah, pemeriksaan ini sendiri pendengar berkaitan dengan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Ternate tahunnya 2024 yang berstatus penyelidikan di Treskrimsus Polda Maluku Utara. Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombespol Hadi Purwanto melalui Kasub di 3 Tipikor di Treskrimsus, pendengar, saat dikonfirmasi pada hari ini juga, Jumat 11 September 2026, membenarkan pemeriksaan satu oknum DPRD atas kasus dugaan korupsi perjadin ya. Jadi dibenarkan, memang benar ya, Kabid Humas juga mengatakan saat ini kasusnya masih dalam tahap penyelidikan dan akan ditingkatkan ke penyidikan jika penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup ya. Dalam tahap penyidikan selain SH pendengar yang merupakan oknum DPRD Ternate, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi lain termasuk sekretaris DPRD Kota Ternate dan ada 3 saksi lainnya. Selain diperiksa sebagai saksi, juga menyerahkan sejumlah bukti ke penyidik terkait tata kelola perjadin DPRD Kota Ternate tahun anggaran 2024 melalui mulai dari riwayat transfer serta bukti pemesanan atau bil hotel yang berkaitan dengan perjalanan dinas pendengar ya. Kita tunggu aja hasilnya nanti seperti apa, pasti akan kami lanjutkan kabar berita terkait dengan dugaan korupsi perjalanan dinas di DPRD Kota Ternate pendengar ya. Yuk, satu lagu lagi sebelum kita bergabung mengupdate kabar-kabar nasional bersama dengan program 3 jaringan berita nasional ya. Ingkar janji dari Judika untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ramdhani, Kepala Kantor Sat Ternate Basarnas Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subaju.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate. Informasi dan inspirasi. Informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor cerita setia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional
2: RRI. Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional radio dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya. Harus berdiri dengan sepuluhan, harus mengamalkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan di sampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Jadi selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau gak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

0: Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
2: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Ricky menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
3: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ara Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
4: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
4: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara YS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara YS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
6: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, Saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan Saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
1: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru, di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
3: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
4: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan, antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
3: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
4: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
5: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
4: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya, pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
6: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
7: We have, of course, the responsibility to.
8: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
6: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
9: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
10: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
9: In each year, how to achieve the target.
6: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
11: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
12: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
11: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
13: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, terus meningkatkan. Pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
11: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
14: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
11: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sports Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
15: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau ISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1 dan tadi pengenalannya ataupun trophy reveal-nya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan ia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung diantaranya masih ada untuk job fair walk in interview serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan Jakarta Nirapuli Tiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik.
2: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibojo. Saya Okta Jantur Geriawan, Branch Manager Taspen Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, semoga RRI terus konsisten menjadi media pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, serta menyuarakan aspirasi rakyat demi kemajuan Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Alting, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara, bersama seluruh jajaran pengurus, dengan penuh bangga dan syukur kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus konsisten sebagai media pemersatu bangsa, semakin profesional, semakin objektif dan inovatif. Terus berkomitmen untuk menyuarakan keadilan, mendobrak stigma, dan paling penting adalah RRI dapat memberikan ruang aman bagi kaum perempuan dalam mengakses informasi. Tetap terdepan dalam menyuarakan kebenaran demi mewujudkan suara Indonesia adil dan berdaulat. Tetap menjadi media kebanggaan bangsa.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ninja.
1: Saya Sakop, Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. 81 tahun RRI hadir, mengudara dari pelosok negeri, menyuarakan Indonesia, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Teruslah menjadi suara yang mencerdaskan, menginspirasi, menyatukan, dan menguatkan Indonesia. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Masni bin Syah Abu Bakar SHMM, Ketua Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Ta'lim Provinsi Maluku Utara, dengan jajaran pengurus wilayah juga pengurus daerah BKMTC Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga insya Allah RRI tetap jaya, tetap mantap, dan insya Allah tetap aktual dengan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Dan insya Allah sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Risdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat kesatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wanita the husband pendengarnya rumah temanku. Kenapa kok di rumah temanku? Gitu loh ya pendengarnya. Spesial untuk semuanya yang masih memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda malam ini ya. Oh iya pendengarnya, jangan lewatkan besok sore dalam penyampaian warta berita sore jam 6 sore ya, 18.00 waktu Indonesia Timur. Warta berita sore akan dibacakan Bapak Okta Jab Wiryawan. Beliau adalah Brands Manager PT Taspen Cabang Ternate pendengar ya. Kalaupun tadi ada Wali Kota Ternate, besok bagian dari teman-teman dari Taspen yang akan membacakan berita sorenya jam 6 sore ya pendengar ya. Sesaat lagi nanti kita juga akan mengikuti drama radio ya di 88 lagi ya 11 September 2026 pendengar ya. Pastikan masih bersama kami, masih ada satu program lagi Ruang Rindu yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda pada jam 11 malam atau 23.00 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Patimura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya Dandim 1510 Sula mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia LPP RRI dengan moto melalui semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi benteng informasi terpercaya, mempererat persatuan bangsa dan mengudara hingga pelosok negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryadin Rahman, SH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih di Ternate Malam, program satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, sudah jam 10:30 ya, waktunya kita untuk mengikuti drama radio malam ini di 11 September 2026, persembahan dari RRI Mataram dengan judul Merdeka dari Hoax ya. Tetap bersama kami dan kami sampaikan selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Lah biasanya pagi begini udah rame, kok sepi ini ya Allah.
1: Assalamualaikum Pak Amir.
0: Waalaikumsalam. Eh Kak Rani, sini lu. Alhamdulillah, Ara sak belanja nih. Berbi.
1: Iya ya. Tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya Pak Amir?
0: Nah itu udah dia. Bingung juga bapak ini Nak Rani. Kenapa ya?
1: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo Pak Amir. Jadi mereka nyerbu semua ke sana.
0: Iya jagain deh. Aku. Eh, udah Nak Rani. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang udah sepi kan.
1: Masya Allah Pak Amir bijak sekali. Tetuah Pak Amir, rezeki nikah sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih Pak.
0: Iya Nak Rani. Eh makasih banyak dah ya. Pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih mau belanja ini?
1: Ini Pak. Nggih Pak Amir. Sama-sama Pak Amir.

0: Narani. Hei, Narani. Bu Sari. Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan, Rosida. Marak napi.
1: Bukan begitu, Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
0: Kabar napi nih ke Bu?
1: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
0: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
1: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
0: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
1: Narani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
0: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
1: Aduh Narani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Narani.
0: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
1: Ini loh Narani, dari pesan di WA.
0: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
1: Oh iya, Narani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar, Nak Rani. Kita harus kasih tahu tetangga.
0: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
1: Belum sih, Nak Rani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
0: Bu, ini kan tidak ada sumbernya. Tidak ada nama instansi, tidak ada bukti, hanya tulisan yang berbunyi, sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir, barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok Bu.
1: Ini belum tentu benar.
0: Enggak Bu, itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir. Kan kasihan, tokonya jadi sepi pembeli.
1: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah, gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya Bu Sari.
0: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
1: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
0: Semua kita harus berhati-hati, Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi, sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
1: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya, Pak Amir. Nah, ini baru bisa saya upload kan sekarang?
0: Untuk apa nih, Bu, sudah upload?
1: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
0: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

Pendengar, tadi sudah kita ikuti bersama ya, ada drama radio persembahan dari RRI Mataram Merdeka dari Hoax ya. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Anda yang menanti-nantikan Ruang Rindu, sabar dulu ya, belum ya, belum saatnya. Belum diaktifkan line teleponnya untuk Anda pendengar ya. Kalau mau dering, jangan ntar dulu deh pendengar ya. Di malam ini Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda pendengar mulai dari jam 11 malam waktu Indonesia Timur.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

0: Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Kabar baik semuanya di malam hari ini, mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Kabarnya baik-baik aja ya pendengar ya, di program akhir kita ya, Ruang Rindu 11 September 2026. Oke, line teleponnya diaktifkan 3125521, juga di WhatsApp boleh 0821-2037-5180 ya, boleh. Mau gabung, mau request lagunya siapa, boleh. Lagu mancanegara boleh, boleh kok ya malam ini ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Cici.
1: Selamat malam. Kok Ama?
2: Saya.
1: Yuk, gimana kabarnya kok Ama?
2: Alhamdulillah sehat. Saya datangkan dengan tahun 81
1: tepatnya
2: 7 September. Hari ini di udara.
1: Iya, terima kasih Ko Ama, selalu mendengarkan RRI ya Ko Ama ya.
2: Saya selalu mendengar.
1: Suaranya Ko Ama ini loh, parau banget tuh Ama ya.
2: Ya, karena tadi rasa batuk tadi.
1: Oh gitu, oke. Mudah-mudahan lekas sembuh, pulih kembali ya, Ko Ama ya.
2: Insya Allah.
1: Nah, oh deh yuk, Ko Ama mau dengar lagunya siapa malam ini?
2: Dengar lagu yang sedih-sedih, Cici Sendora, Merantau.
1: Merantau, oke.
2: Di halaman tengah, di kota Tidak ada kepulauan ini.
1: Merantau. Oh deh, merantau buat buat siapa ini salamnya Ko Ama?
2: Mbak Cici. Terutama Mbak Cici punya suami juga sebagai tentara itu. Jadi untuk Mbak Cici dan suaminya selamat sehat.
1: Amin.
2: Dan semua penggemar saja di prosesu itu.
1: Oke.
2: Masih muda lagi, jadi belum tahu itu menyangkut dengan hari itu. Waktu apa namanya gerakan 30 September itu ya, jadi saya oke, makasih banyak.
1: Iya, terima kasih. Syukur dafu dafu, ditunggu lagunya Ko Ama ya, dari Titik Sandora Merantau. Selamat malam Bunda.
3: Malam Mbak Titi.
1: Iya,
3: rindu lagi, rindu memori lewat lagu.
1: Adik
3: Gahayu ya Mbak Titi.
1: Makasih Bunda. Aduh,
3: semoga jaya di udara dan
1: amin
3: sekali merdeka. Tetap merdeka.
1: Tetap merdeka. Yuk, gimana Bun?
3: Aduh, tadi saya dari acara di kantor RRI.
1: Oh gitu. Tuh, ya.
3: Tapi hanya 3 orang yang khusus apa, utusan aja dari fans, dari AFC Angkasa Fans Club, 3 orang aja yang hadir diundang.
1: Okay.
3: Gitu. Nggak banyak-banyak, sederhana aja acaranya kan Mbak Titi, sekarang katanya nggak bisa terlalu rame gitu.
1: Iya benar. Oke.
3: Tapi saya hadir tadi. Si.
1: Tadi hadirnya di acara penyulutan obornya atau di upacara?
3: Penyulutan obor di kantor Mbak
1: gitu
3: di
1: ya?
3: Kantor RRI.
1: Oke.
3: Okay. Memang kalau acara di kantor aja dibikin.
1: Iya memang sama di sini juga iya. Tapi kalau untuk upacaranya kan kita di pelataran ya. Kalau ya, untuk penyulutan obor kan di auditorium.
3: Iya, di dalam ruangan.
1: Benar sama. Kayaknya hampir hampir gitu semuanya deh Bun ya.
3: Sama sama. Nanti ada tumpeng, pemotongan tumpeng untuk yang termuda dan yang tertua.
1: Deh, yuk ini Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
3: Saya suka lagunya aja ya. Diam bukan tak cinta.
1: Diam bukan tak cinta itu lagunya siapa ya Bun ya?
3: Kalau nggak salah emang Seran nggak salah. Atau Pance Ance ya?
1: Diam.
3: Kalau bukan Pance Ance ya?
1: Diam bukan
3: tak cinta Mbak Titi.
1: Pance kayak gak salah Bun ya. Itu aja ya?
3: Iya sudah. Iya gak apa-apa. Salam-salam ya.
1: Boleh buat siapa ini?
3: Oke, tentunya pertama buat Mama Indah. Selamat malam, ayo gabung Mama Indah. Daja Ida juga ya. Ada Dika Ditalia, Bu Purnama Sari. Ada Pak Andi Cakrawinata, Pak Din, ada Ipin, ada Pak Atus, ada Pak Taher, Ko Ama, Ko Ai, Pak Buce, ada Kang Ahmad Irwan, Pak Laras, ada Bung Abdul, Ibu Ila di Lubuk,
1: yeah.
3: Ada Bang Leman, Pak Andi Batam ya, Andi Jambi juga, terus ada Pak Windy Tokyo ya, terus ada siapa Bang Lai Putra Tengah, siapa lagi, pokoknya sapu rata aja ya Mbak Titi dari Asap Kusetan,
1: okay,
3: terkecuali ya semua-semua sudah. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga semuanya dijumpai dalam keadaan yang sehat. Buat Mbak Titi, tetap
1: iya,
3: semangat ya.
1: Semangat.
3: Sukses selalu, bahagia selalu. Pulangnya sebentar, hati-hati ya Mbak Titi. Tiba di rumah
1: Bunda.
3: Dengan selamat dan sejahtera.
1: Oke,
3: makasih ya Mbak Titi.
1: Makasih Bunda.
3: Malam
1: bagi
3: rindu memori lewat lagu.
1: Makasih Bunda Natalia Anje ya. Lagunya Diam Bukan Tak Cinta. Terus apa dong? Cinta berarti ya. Oke, okay. Ada ditungguin nanti Bunda, nanti kita putar lagunya ya Bun ya. Terus ada siapa lagi? Loh, kok ini sih? Sabar dong. Loh, belum dimatiin Bun teleponnya Bun. Oke, okay. Makasih ya Bunda Natalia. Selamat malam.

0: Deh, oh, Pak Jun mau dengar lagunya siapa ini, Pak Junaidi?
1: Bisa For the Next.
0: For the Next?
1: Ya, For the Next dari Free Defender.
0: For the Next, sabar ya.
1: For the Next.
0: Oke. Okay.
1: Free Defender.
0: Sebentar, Pak Jun.
1: Ya.
0: Oke. Okay. For the Next. Loh, ini kok yang lain ini ya. Siapa yang nyanyi, Pak Jun?
1: Free Defender.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, bersama kirim salam Pak Elvira, terima kasih banyak. Berkati Allah Subhanahu wa taala dan mempermudah segala macam usaha ya. Ah, lalu keyboard operator juga dapat salam dari Jodadi, ada Pak Ahmad Fai. Abdul Bung Ipi yang ada di Tidore semua satu kali ya. Harapan sehat, Pak Cimak Gagol sama Om Ulfa, selamat malam. Andi Batam, Andi Bacan juga, dan Purnomo Sari di sana. Bunda Els juga yang ada di Manado. Ada siapa lagi? Ibu Anggraini juga di Manado, Fika juga di Manado. Selamat malam semua dan harapan sehat. Ada Ibu, Mama Ida, ya kegale Ibu Ida di Kulawa, Ibu Ida juga di Tolokon. Ini kurang masuk kalau Ibu Ida di Ibu Ida, tapi yang masuk-masuk rajin Mama Ida, ya kegale. Iya. Nah, di luar sana ada orang berapa orang itu, Bu Haji Jafar juga syukur tidak masuk-masuk.
0: Iya, Pak Haji Jafar. Nah,
1: oke, okay. Ada lagi siapa ya? Di siapa Purnama Sari juga. Lalu kemudian, itu dulu semua sudah dapat sampai.
0: Pak Jun, Pak Jun lagunya nggak ya. Ada, nggak ada di list kita nih, Pak Jun.
1: Oh, Engelbert.
0: Hah?
1: Coba dari Engelbert Happening, dia punya judul lagu Stone Everlast.
0: Oke.
1: Okay. Bukan.
0: Apa nih jadinya nih?
1: Apa nama? Stone Everlast, last itu Dr. Book. Stone Everlast.
0: Se. Enggak ada, enggak ada di list kita nih Pak Jun, yang lain dulu deh.
1: Oh, sudah kalau gitu lagu-lagu Indonesia sudah ya. Macam apa gitu. Lagu Indonesia pop ini toh. Cintai anak kampung dari Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad. Saya tak cari yang di list kita ini. Jamal Mirdad adanya apa aja ya. Tunggu Pak Jun ya. Oke, Jamal. Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung maksudnya tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, ada kali ini ada.
1: Semua sudah pesan di pojok ini, terutama bagi yang kesawan itu sewati RW Ternate. Kita ucapkan selamat ya, bertugas lagi.
0: Okay.
1: Itu dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Junaidi di Ambon, merantau dari Koama tadi yang request. Bunda Natalia akan kita putarkan apa tadi Bun ya? Buka diam bukan tak cinta. Masih di sini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Masih kami temani Anda pendengar, kita balik lagi ya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate. Ode, ada siapa lagi di sana? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, selamat Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Sama siapa ini?
1: Bung Beni Jo di Manado.
0: Orang Manado. Apa kabar Bung Beni?
1: Kabar alhamdulillah ada sehat-sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat lalu ya. Heeh deh Bung Beni. Bung Beni mau dengar lagunya siapa ini?
1: Oke deh, pertama-tama kita mau ucapkanlah Dirgahayu HUT RI yang ke-81.
0: Terima kasih dengan, Bung Beni.
1: Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, karena RRI itu adalah sarana informasi dan hiburan, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan sebagai rumah rakyat tentunya kita harus harus setia bersama RRI secara terus menerus dan berkesinambungan.
0: Betul, pinter banget sih nih Bung Beni. Oh deh Bung Beni, tadi ikut hadir juga di acara HUT RRI.
1: Oh iya, ikut hadir di RRI Manado. Oh, itu kan perwakilan TNS, ada FKP kan, anggota FKP juga sih.
0: Oke, deh pokoknya, seru ya. Udah berapa kali ikut acara HUT RRI Bung Beni?
1: Tahun lalu enggak sih, soalnya ada berhalangan, tapi kali ini ikut.
0: Oke, tahun ini ikut. Mudah-mudahan tahun depan ya Bung Beni ya bisa.
1: Insyaallah, amin ya rabbal alamin.
0: Insyaallah sehat semuanya ya. Oke, Bung Beni ini mau dengar lagunya siapa malam ini?
1: Oke deh, masih berkaitan dengan HUT RI, kita coba dari Jamrud. Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun dari Jamrud. Salamnya buat siapa?
1: Oke deh, yang bertugas ya. Tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tugas Subhanahu wa Ta'ala, salam sehat.
0: Ya.
1: Tentunya pada yang samawa sakinah mawaddah warahmah. Kita
0: amin
1: ya rabbal alamin. Kita menyapa ada Ibu Farida di Palu, Cikuria Jakarta, Ayu di Maluku Tengah tepatnya Pulau Salam, Bung Leman di Lampung, terus ada Ica di Bone, ada Rani juga di Ternate, ada Pak Andi di Batam, terus ada Pak Winnie Made di Tokyo Jepang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat yang bertugas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Beni Jo, lagunya Jamrud. Selamat ulang tahun, nanti kita puterin ya. Di malam-malam seperti ini dengan lagunya Jamrud gak apa-apa ya mendengar ya. Yuk bergabung yang lainnya, boleh ditunggu. Mama Indah mana? Pak Yasin mana? Gitu loh. Kalau Om Jojo tadi di sini juga ya. Di RRI Ternate tadi Om Jojo ya. Oke, ada siapa lagi ini ya di ujung sana? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Baru disapa. Kontra datang tadi Pak Yasin.
2: Karena ada halangan juga kan.
0: Halangan apa lagi?
2: Menghadapi masyarakat itu kan begitu.
0: Menghadapi masyarakat itu begitu. Masyarakatnya Pak Yasin yang bagaimana sih?
2: Ya begini-begini.
0: Begini-begini, begitu-begitu, ke kiri-kiri. Cuma
2: dengar-dengar saja begitu.
0: Oh, dengar-dengar. Oh gitu. Tadi Om Jojo bersuara
2: iya,
0: di sini.
2: Iya, Jojo. Orang baru satu bulan saja bilang sudah lama di situ.
0: Om Jojo itu?
2: Iya, Om Jojo itu kan baru gabung baru satu bulan sekitar. Tapi ceritanya sudah lama begitu.
0: Om
2: kalau
0: Jojo
2: yang lama
0: itu
2: dulu
0: sudah...
2: masih Hasan Wahidin tidak salah ya, orang dari Kota Baru lah itu. Nah, Om Desa dulu.
0: Om Desa.
2: Iya dulu dengan Pak Pardi. Itu orang-orang lama. Kalau lagu itu yang biasa lagu yang populer itu Antar Merasa Besi punya lagu. Kan begitu.
0: Tapi sudah dibilang lama lah kalau Om Jojo itu loh.
2: Iya, Om Jojo bilang sudah lama. Ini 83. Padahal 83 tak dengar dia dengan itu apa radio.
0: Bagi apa kong bicara Om Jojo? Aduh.
2: Saya tahu dia.
0: Oke. Nah, yuk, ini PSI mau denger lagunya siapa?
2: Tak usah bahas Om Jojo. Gabung dengan yang tadi berlewat tadi.
0: Oke.
2: Ulang tahun tadi.
0: Selamat ulang tahun. Iya, ya.
2: Terus Pak Junaidi tadi. Pak Junaidi tinggal di Ambon tuh, lagu Ambon kemarin. Jangan cari lagu barat itu, jangan. Baru tinggal di Tanah Tinggi baru kalau di Ambon pun cari lagu barat hanya orang cari tak dapat. Terus ada yang tadi ibu yang salam. Salam itu tuan rumah dulu baru di luar. Bagaimana pembagi Mama Indah buka. Ada yang Pak Junaidi bilang Mama Indah di Akegale dengan Mama Indah di Batu Angus. Padahal hanya itu di Akegale sini saja kok ada tiba goreng di Batu Angus, Mama Indah itu sudah. Iya, kan tadi saya ikuti begitu. Tapi mudah-mudahan Pak Junaidi habis itu, iya sudah. Hanya satu saja Mama Indah itu di situ. Kalau dulu ada di kota baru tidak salahnya. Tapi sudah tidak gabung lagi begitu Mama Indah itu.
0: Udah pindah dari kota baru, pindah ke Akegale lagi.
2: Bukan Akegale di Batu Angus, itu satu itu.
0: Ade, ya udahlah yo.
2: Salam buat orang semua yang sudah lewat tadi juga. Ya mudah-mudahan Mama Indah juga dengar lah. Mama Indah bergabung kemari lagi. Oke, salam buat orang semua. Kalau Bung Jojo tuh kan Bung Roni terkenal lagi baca cerita sampai 1 jam terkenal itu Bung Jojo. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yasim ya, ini juga pendengar tertua kita ya. Ada lagi siapa ini di ujung telepon? Selamat malam Mbak Dika. Halo Mbak Dika.
3: Ya, halo,
0: selamat malam. Selamat malam. Ruang Rindu.
3: Apa kabar,
0: Kak? Baik. Mbak Dika gimana kabarnya?
3: Ya, alhamdulillah baik. Iya, selamat ulang tahun ya hari-hari.
0: Makasih.
3: Ke-81. Semoga hari-hari semakin jaya di udara.
0: Amin.
3: Dengan cembuyang sekali di udara tetap di udara.
0: Terima kasih Mbak Dika. Terus ini mau
3: Iya sayang.
0: Mbak Dika.
3: Mau request lagu dari Wulandari boleh kak?
0: Dari siapa?
3: Wulandari.
0: Satu
3: Rasa Cinta.
0: Wulandari ada nggak ya?
3: Iya.
0: Wulandari.
3: Nggak ada.
0: Nggak ada.
3: Kalau dari Yolanda itu nggak?
0: Dari siapa?
3: Yolanda.
0: Yolanda itu ini lagu judulnya Yolanda ini ya. Oh enggak, Yolanda ini lagu Manca, Yolanda Adams dengan I Believe. Bukan ya?
3: Bukan saya.
0: Oh yang mana
3: ganti
0: dong?
3: Ganti aja daripada cari-mencari dan ganti aja.
0: Lagunya siapa?
3: Iman Faresa aja. Iman Faresa, Karena Ku Sayang. Sayang Eri kan?
0: Oh gak ada itu lagi.
3: Ada, gak ada ya saya.
0: Ini gak ada Dennis kita malam ini nih.
3: Iya. Ganti aja Betharia Sonata. Hitam putih jadi satu.
0: Betharia Hitam putih jadi satu. Nah ini baru ada. Yo, salamnya. Iya, salamnya buat siapa jadinya salam. Mbak Dika?
3: Iya. Kami pertama buat Kak Titi ya yang lagi bertugas, sama bertugas. Salam sayang, selamat okay. Tetap semangat.
0: Iya.
3: Kalau pulang juga hati-hati, moga ngumpul dengan keluarga juga dengan selamat. Terus salam buat Bang Adi Caprowinata yang ada di Jambi, salam sayang, salam sehat.
0: Oke.
3: Okay. Terus Bunda Ustazahku sayang, mana Bunda modulasinya? Ini chat terus nih, tapi enggak ada modulasi di
0: radio. Iya nih, gimana nih Bunda ini ya?
3: Terus ini. Ya, terus Ibu Natalia, Bang Ono, Ibu Farida, Putra Tengah yang ada di Fak-Fak, Kak Ayu Dimasohi, Bang Nasron, Ciguria, Bang Abdurrahim, Pak Abdullah, Bang Andi Alfares, Ko Amel, Ko Ai, Iya sih, Bang Leo, Bang Otis, Pak Sugiono, dan buat semua-semua aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Sehat, terhibur. Oke, buat Kak Titi yang lagi bertugas, selamat bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Assalamualaikum, Bang Rindu. Monggo dilanjut, sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Dika, ya. Lagu dari Betaria Sonata Hitam Putih Jadi Satu. Jadinya apa dong? Abu-abu, ya. Satu penelpon lagi, ya, pendengar, ya. Ada siapa di sana? Selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dari Bacan.
4: Siap.
0: Lagunya siapa ini?
4: Dian Piscesa, Engkau Segalanya.
0: Dian Piscesa. Sebenarnya yang Alvarez ini orang lama atau orang baru sih?
4: Orang baru.
0: Orang baru, tapi lagu-lagunya lagu-lagu lama, ya.
4: Kira saya.
0: Dian Piscesa yang mana?
4: Engkau Segalanya.
0: Lah, gak ada.
4: Itu titingannya aja lah.
0: Dian Piscesa di sini ada. Oh iya, ada. Ada.
4: Tanggalnya kamu nanya aja.
0: Aduh, Mbak Ririn udah siap ini, Mbak Ririn. Salam deh buat siapa?
4: Salam buat Mbak Titi, berbata bentar dulu. Dan kami semua tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Lagu seperti itu kalau saya sama aku adalah mulai terimur. Itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengarkan lagunya Bung Benny Jo. Lagunya juga samaan, ya. Pak Yasin mengikut Bung Benny Jo. Apa Jamrut, ya. Selamat ulang tahun. Mbak Dika, Betaria Sonata, Hitam Putih Jadi Satu, Bung Alvarez, Dian Piscesa, Engkau Lah, Engkau Segalanya. Masih di Ruang Rindu.

Dua lagu dari putarnya, tinggal satu lagu. Nah, sekaligus kami pamit ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di line teleponnya Pro 1, di line WhatsAppnya Pro 1. Terima kasih. Yang belum bergabung, ya besok malam bisa gabungan di Ruang Rindu ya pendengar ya. Akhirnya kami yang bertugas, saya Titi, Tani Studio Mbak Ririn, kita pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Jumat 11 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami bertugas, saya Titi, teknik studio Ririn, serta rekan-rekan di Pemancar Kayu Merah, sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui FM di 101,8, aplikasi RRI Digital, streaming di www.rri.co.id. Kembali mengudara bersama Anda untuk edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di Pancar Losian langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, gedung R lantai 1. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali program 1 Radio Republik Indonesia Ternate bersama Anda di hari ini, di akhir pekan Sabtu 12 September 2026. Kami yang tergabung di Ternate Pagi, saya Roni, dibantu teknis sudah ada Adrian Fernando, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kamera. Kami akan iringi Anda pendengar menikmati akhir pekan Anda dengan serangkaian program-program di Ternate Pagi hingga nanti selesai di jam 11 siang. Program 1 mengudara hingga sampai selesai di jam 12 malam, tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Anda bisa bersama kami melalui FM di 101.8, aplikasi RRI Digital, juga di streaming di www.rri.co.id. Anda di Maba, selamat pagi saya ucapkan, selamat bergabung kembali bersama kami melalui stasiun delay kami di sana di 88.5 FM. Begitu juga di Morotai dan sekitarnya, selamat bergabung juga untuk Anda pagi ini ya melalui stasiun relay di 93.6 FM. Mari mengawali perjumpaan kita pagi ini, pendengar Anda kaum muslimin dan muslimat yang selagi mempersiapkan diri Anda untuk menunaikan sholat subuh. Kami informasikan waktu azan subuh sebentar jatuh pada pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Pagi ini sambil dari surat Al-Mulk bersama Omar Hislam. Sekaligus kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami.

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk kemenangan ajan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat subuh.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut

Riwayat Al-Imam Muslim daripada Salim daripada bapanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang muslim itu saudara kepada muslim yang lain, tidak boleh menganiayanya, tidak boleh mensia-siakannya. Barang siapa yang menyempurnakan keperluan saudaranya, nescaya Allah akan menyempurnakan keperluannya. Dan barang siapa yang meringankan kesusahan dari seorang muslim, nescaya Allah akan meringankan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, nescaya Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak.

di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi, lagu-lagu bernuansa islami mengisi program Religi Pagi. Sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat. Dan sebentar Anda jangan kemana-mana ya, kita akan masuk untuk kuliah subuh pagi ini di hari Sabtu 12 September.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, pagi ini kita berjumpa kembali di program Kuliah Subuh, hari ini di Sabtu 12 September 2026. Baik, dan bersama kami di Studio Persatu sudah hadir ada Ustadz Adam Mahrus yang akan bersama kita. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, kita angkat topik ini ya, tentang memperingati maulid, masih dalam suasana maulid.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana apa mencontohi sifat Nabi
1: ya, begitu, ya? Paling tidak satu
0: dua. Oke, baik. Pendengar, dengan topik tersebut silakan Anda bisa berinteraksi. Kami akan aktifkan line telepon sebentar di 0921312521. WhatsApp-nya 0821203751180. Ustadz, dengan topik tersebut silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Diki Amoy yauma dubo yauma dihutu Allah subhanahu wa ta'ala, karena di pagi hari Sabtu tanggal berapa tadi?
0: Tanggal 12
1: September ya. 2026 ini suasana Ternate ini masih panas.
0: Masih panas Ustaz ya.
1: Walaupun ada beberapa daerah dong sebut mulai hujan.
0: Iya, kemarin kan ada ini ya, operasi modifikasi cuaca. Ada di Kabupaten Halmahera yang sudah memang diterapkan, begitu dilaksanakan lah.
1: Iya. Dong bikin hujan buatan.
0: Hujan buatan itu dia, operasi modifikasi cuaca.
1: Iya, supaya ini jangan terlalu panas kong kebakaran kiri kanan.
0: Iya, betul.
1: Ya. Ya, mudah-mudahan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bisa syukuri bolo. Panas kah, hujan kah, ini adalah sunnatullah. Tinggal saja kita tangkap dia pun makna di balik peristiwa-peristiwa alam itu. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga kita ini tetap dalam kolidar Islam, karena Islam ini sebenarnya kalau ada beberapa pakar bilang begini, agama Islam itu agama yang paling komprehensif, simpel. Kemudian kalau orang betul-betul jujur beramal mengamalkan ajaran agama, pasti dia akan menemukan jawaban-jawaban kehidupan yang sangat cerdas dalam beragama itu. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam sebenarnya tuh bersyukur sebanyak-banyaknya, karena kita orang masih dalam keadaan beragama Islam. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, ya ini maulid Nabi ini masih berjalan dulu. Tadi malam saya masih ceramah pak orang lagi di salah satu masjid di majelis taklim di Sangaji, ceramah tentang maulid Nabi. Sebenarnya apa sih sebenarnya sampai orang begitu peringatan bikin maulid Nabi ini kiri kanan? Saya teringat dengan salah satu penulis buku, dia menempatkan Nabi Muhammad itu pada urutan pertama, yang kedua Ishak Newton, yang ketiga Nabi Isa alaihi salam. Ishak Newton itu kan penemu apa tuh lampu kah apa itu ya. Dia yang jadi sebenarnya dunia terang ini sebenarnya tong bersyukur kepada Ishak Newton itu.
0: Penemu lampu ya.
1: Penemu lampu. Seharusnya kalau dia itu, kalau saya itu wajar kalau dia masuk surga itu. Karena dia kasih terang dunia ini bro. Nah, itu dia. Jadi Nabi Muhammad dong taruh di urutan pertama. Bayangkan saja Nabi itu begitu terkenal. Ya wajar kalau seandainya di kitab bersanji yang tuan baca itu, apa namanya, anta samsun anta badun anta nurun fauka nurin. Engkau bagikan matahari, oh, itu bayangkan. Engkau bagikan bulan purnama, engkau cahaya di atas cahaya. Coba dong, dong gambarkan Nabi itu seperti matahari. Nah kalau tong letakkan dia dari pendekatan ilmiah, ya matahari ini kan sumber kekuatan paling terkuat di dunia. Ya, jadi kalau logikanya begini, kalau ketong ikut ajaran Nabi Muhammad, itu ajaran yang paling terkuat dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. Betul. Ah itu dia logika begitu. Yeah. Jadi kalau disebut anta samsun anta badun, engkau bagaikan matahari. Ya. Kalau satu hari satu ke matahari tara terbit, bagaimana tuh kehidupan di dunia ini? Ada bagian-bagian tertentu di negara di sana di Atlantik apa itu memang ada matahari terbit cuma beberapa jam. Ya. Tetapi manusia itu tergantung matahari. Nah kalau matahari tara ada, tumbuh itu bolo. Wah, itu Nabi Muhammad digambarkan seperti sebuah seperti matahari yang bercahaya dalam menerangi dunia dan segala isinya jagat raya ini. Nah itu. Yang kedua anta badun, engkau bagaikan bulan purnama. Coba ngoni bayangkan Nabi itu dong kasih umpama dia bulan purnama itu. Coba cahaya apa saja di jagat raya ini lawan bulan purnama, tara ada yang lawan. Memang beberapa tahun lalu ada informasi bahwa Jepang bikin bulan buatan. Bulan buatan itu jadi malam-malam itu tara ada lagi nama gelap-gelap. Kalau orang hidup di Jepang sana pasti ada bulan buatan yang menerangi hutan belantara. Nah ketong hidup di hutan-hutan ini kalau tara ada bulan kan gelap gulita. Tapi di Jepang itu ada bulan buatan. Nah, itu Muhammad itu digambarkan seperti bulan purnama. Nguni bayangkan saja kalau bulan purnama itu kalau tong duduk di pantai begitu tong pakai rokok sapanggal boleh isap rokok tong duduk di bulan pantai itu dia sarap lain-lain bulu. Paling cuaca bagus ke bulan purnama datang. Nabi Muhammad digambarkan seperti bulan purnama. Anta nurun fauka nurin. Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya. Ya. Kalau di fakta-fakta ilmiah memang betul. Pertama, ajaran agama Islam itu sangat respect dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kekuatan adalah berada pada sumber matahari bulu. Yang kedua ya sebenarnya yang bikin indah dunia ini kan bulan. Ya bingung di bila lampu listrik ada tapi kalau bulan tara ada itu macam tara bagus kan tara lengkap dunia ini. Nah, yang ketiga itu anta nurun fauka nurin, Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya itu. Nah di kitab berselanjutnya juga dibilang begitu, Nabi itu kalau dia berjalan pasti ada cahaya tuh di tengah-tengah orang banyak di kitab berselanjutnya. Ini baca di kitab DB itu, Nabi Muhammad itu kalau dia berjalan di tengah-tengah orang banyak pasti dia lebih bercahaya daripada orang yang lain.
0: Baik, Ustaz kita angkat telepon dulu ya.
1: Iya silakan.
0: Halo, assalamualaikum. Halo, mana nih? Halo. Oh terputus sepertinya.
1: Oh,
0: baik.
1: Iya.
0: Oke, nanti bisa dicoba lagi. Ayo, silakan Om Jojo nanti kita tunggu ya.
1: Oh, iya, Om Jojo.
0: Om Jojo, ya, tapi putus. Silakan. Oke.
1: Om Jojo ini tanya turun.
0: Baik. Oke, sudah tersambung dengan Om Jojo.
1: Ya,
0: assalamualaikum Om Jojo.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, silakan Om Jojo.
2: Ustaz baru pasagen.
1: Barlah batune Jo, Jojo.
2: Mengapa Muhammad sebagai bulan purnama? Kenapa dong tidak bilang Om Jojo sebagai bulan purnama?
1: Kok kalau sudah ngonla nih?
2: Kenapa nak nabi-nabi lain tidak disebut purnama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut bulan purnama. Itu yang perlu dipertanyakan dan diperjelaskan.
1: Oh iya.
2: Itu kudu-kudu Ustaz.
1: Iya. Ini orang pekarangan di kitab Bersanji itu kudum. Jadi kitab Majmu'u Maulid Nabi itu adalah kumpulan cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Ya, salah satu di antara disitu ditulis anta samsun anta badun anta nurun fauka nuri. Muhammad itu bagaikan matahari dan Muhammad bagaikan bulan purnama. Ini pandangan orang. Itu Jojo. Nah, kalau saya sengaja menterjemahkan seperti tadi itu, Nabi itu memang kalau dia berjalan itu pasti ada cahaya. Ini fakta ilmiah begitu. Nah, kalau dia berjalan dengan orang pendek pasti dia lebih sedikit. Kalau dia berjalan dengan orang tinggi pasti agak lebih dan tinggi sedikit.
0: Ya,
1: itu kan keanehan yang menurut orang bilang. Kalau di kitab Bersanji dibilang begini, Muhammadun basarun la kal basar bal huwa kal yakut alal hajar. Nabi Muhammad itu manusia seperti saya, Jojo, Haji Udin di Salero di bawah, Bung Sam di tanah tinggi, sama. Om Leo di atas di Hiri, atau ke Bung Tahe dari Susuku, sama kita dengan Nabi Muhammad.
0: Baik. Tetapi, kita terima dulu ya, biar sekalian saja Ustaz ya.
1: Iya.
0: Halo, assalamualaikum, kuliah subuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, Haji Udin.
0: Haji Udin,
3: silakan. Ayo, sebut terong lagi, ucia muncul, Ray. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, begini, Ustaz. Tadi, Bu Jojo bilang, kenapa lo terima Bu Jojo pulang purnama? saya balik lagi. Kenapa lo terima bilang, Pak Haji Kasir atau Haji Udin ini matahari panas. Cuma bilang bulan tadi apa yang dingin-dingin saja. Kalau yang panas lagi.
1: Iya.
3: Sekali bilang kata Haji Udin atau Haji Kadir panas. Matahari panas. Oke, itu tadi saya bilang antar nur faukan nur itu nabi itu sebagai bulan cahaya-cahaya matahari, cahaya bulan purnama. Itu sangat bagus, sangat mulia sekali ya. Itu sudah digelar seperti itu ya, karena seorang nabi sekarang kan masih biasa saja ya. Nah, ini kan bulan-bulan maulid tadi, bulan-bulan yang sakral ya bagi kita ya. Nah, Rasulullah mulai apanya hijrah, sudah lima sholat dan lain-lain itu, itu Nabi Muhammad yang punya amalannya. Untuk itu kita orang Islam sampai hari tadi detik ini kita harus mengamalkan tertawa sekali kepada sholat ya, kemudian zakat, puasa, haji dan lain-lain itu harus kerjakan. Nah, tapi sekarang ini saya lihat kalau orang-orang yang dong ikut caleg misalnya, nah dorang kalau mau calon itu, itu rajin sembahyang, rajin bermasyarakat, hajatan apa kecil dong ada, dong kasih doi, nah setelah itu sejadi, aduh, serah hadir sudah. Dulu itu nomor HP dong kasih tuh nomor HP pakai orang, setelah sejadi HP itu sudah ganti nomor, atau telepon itu ada terhubung lagi, dan sudah ganti nomor. Nah, kira-kira orang seperti itu bagaimana Ustaz? Bisa jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syahlian sama Bang Jojo silakan.
1: Ya, jadi ini sama deh, Bu Jojo dan Udi ini sama ya. Jadi begini, siapa Nabi itu kan dalam Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu laqad kana lakum fi rasul, pada diri Nabi Muhammad itu seorang rasul. Dia adalah contoh yang paling terbaik di antara semua yang ada di muka bumi ini. Itu di, Nabi digambarkan begitu. Nabi itu adalah ya manusia utusan Allah yang paling terbaik di antara semua yang ada di jagat raya ini. Itu digambarkan. Oleh karena itu disuruh kita contoh kepada Nabi. Nah, tadi Bung Udi bilang kalau saya, Bung Jojo bilang dia bulan purnama, saya bisa juga matahari panas. Ya. Bisa. Artinya pada diri Nabi itu kalau secara ilmiah atau bilang begini, memiliki empat unsur yang menjadi potensi dunia dan segala isinya. Ya sama dengan orang, ada unsur matahari panas tuh, ada unsur angin tuh, ada unsur tanah, ada unsur air. Nah, empat komponen ini menjadi dasar dalam konteks kehidupan manusia alam jagat raya ini. Kalau matahari itu dioptimalkan dengan pendekatan ilmiah, dia menjadi sumber kekuatan paling terkuat. Nah, itu Nabi digambarkan seperti itu, bahwa ini ilmiahnya begitu, dia ilmiah. Bahwa dunia ini kekuatan yang paling terkuat itu matahari. Katong bikin dia baik-baik menjadi kekuatan yang baik. Sama dengan begini teknologi senjata. Itu kan dari panas. Ya, unsur padat dan segala macam, kemudian bikin senjata, kemudian bunuh orang lain, itu musibah. Jadi sebenarnya pada diri kita ini juga ada potensi baik. Ya, itu secara ilmiah. Nabi itu diberikan contoh yang paling terbaik dia. Saya kasih contoh begini, ada sebuah peristiwa yang terjadi pada diri Nabi. Dan ini saya beberapa malam lalu saya sudah cerita ini. Nabi itu ketika dia pergi pasar, ya, satu peristiwa, dia pergi pasar, dia lihat orang miskin. So miskin dia, baru lagi, so buta lagi, miskin, buta. Tapi dia pun mulu ni jogoa bahaya, orang Ternate bilang jogoa. Bicara sabaran. So miskin, buta lagi, baru mulu jogoa. Suka bicara-bicara orang begitu. Nabi lewat di situ. Nabi kasih salam. Nabi kasih salam ke sana, ini orang buta yang mulu jogoa ini, miskinnya, dia bilang, orang yang saya kasih salam. Jangan ngana boleh naik model Muhammad itu paling kurang ajar kejahatan itu. Bayangkan saja, dia buta, dia terlalu apa-apa, dia bicara di bawah model begitu. Dia kejahatan terhadap. Nabi ini tersenyum dalam hati. Kemudian memberikan doi beberapa dirham dan beberapa kurma. Kasih pak orang itu. Ketika bicara dia bilang, ngana ini orang bayar sekali. Bilang pun, ngana ini jangan bayar sekali, tapi jangan model Muhammad itu. Ya coba. Dan itu Nabi bikin setiap di pasar, pasti ketemu orang itu dan bicara model begitu. Nah, pada satu saat, Nabi ini mau dekat meninggal dunia. Nabi berpesan kepada istri namanya Siti Aisyah, kalau satu saat nanti saya berpulang ke rahmatullah, tolong sampaikan amanat ini kepada sahabatku Abu Bakar. Dia melanjutkan saya pakai kebiasaan kasih makan orang miskin yang ada dekat pasar itu. Nah, Abu Bakar karena mendengar pesan itu dari Siti Aisyah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, setelah Nabi dikuburkan, dia mulai melaksanakan amanah Rasulullah itu. Dia pergi pasar. Sampai di pasar, dia ketemu orang itu lagi. Kasih salam ke sana, dia mau pakai-pakai acun Nabi Muhammad. Tapi orang ini, Abu Bakar, dia sabar, kemudian dia kasih kurma dan dirham. Ketika pegang tangan, orang buta ini tangan yang saya pegang ini dengan tangan-tangan sebelumnya berbeda. Tangan sebulu itu begitu lembut dan halus. Ini macam kasar kan? Kasar kan? Abu Bakar lalu menjawab bil begini. Tangan yang telah selama ini yang lembut itu telah meninggal. Yang kedua, orang yang selalu nganamu make-make ancur itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Yang setiap hari kasih ngana kurma dan kasih ngana doi. Ketika orang itu mendengar pernyataan itu, dia menangis terjadi-jadinya dan meminta maaf kepada Abu Bakar. Dengan sendirinya dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ini contoh. Nah, sekarang ini ketung lihat apa yang Nabi bikin ini, kemudian tung coba konteks dan kehidupan modern. Ya Allah, orang sekarang ini su kaya lagi miskin, pasti enggak orang miskin model begitu. Nah, itu yang dong gambarkan bahwa Muhammad itu tara seperti orang banyak. Dia sama dengan Jojo, sama dengan Haji Udi, sama dengan Bung Tahir. Tapi pada hal tertentu itu ada kelebihan yang kadang-kadang secara akal yang sehat tontara tarima.
0: Ya.
1: Kan begitu tuh.
0: Ini ada yang kita terima lagi ya.
1: Iya.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, ini Bung Tahir dari Susu Buka Pak.
0: Dari
1: Pak Bung Sam.
0: Pak Ahmad Ramalian ya, tidak salah.
3: Iya.
0: Dari Tidore.
3: Sam Ustaz.
0: Oh, Pak Sam.
1: Pak Sam.
0: Oh, Pak Sam. Tanah Tinggi. Silakan Pak Sam.
3: Ya, Subah jauh Ustaz.
1: Jauh Subah.
3: Jadi menurut Ustaz punya penjelasan menyangkut dengan kisah atau kebiasaan Rasulullah. Jadi kita umat Islam ini perlu meneladani.
1: Ya, itu dia bolo.
3: Jadi Ustaz mensyia kayanya madofu.
1: Jo.
3: Orang punya harta, dong berjasa, dong bersedekah, berinfak dan berwakaf. Tapi kesian orang miskin, gimana? Pertanyaan ini saya balik ulang. Nabi kan bilang, "Idza matabni Adam in kata amaluhu illa min salatin." Sedekatun jariyah. Yang pertama Allah Rasulullah taruh itu sedekatun jariyah itu di atas. Yang akan menemani kita orang di kubur. Bagaimana orang yang tidak mampu? Apakah dia bisa bersedekah dengan 1.000 rupiah tiap hari atau 2.000 rupiah tiap hari untuk bersedekah dirinya sendiri di saat dia meninggal dunia? Sedekah yang dia berikan itu menemani dia di dalam. Apakah ini punya fadilahnya besar atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Kalau kita tetap miskin terus tidak bersedekah, bagaimana nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bung Sam bilang sedekah ini orang miskin sedekah kata Radani ya. Jadi begini, sedekah ini banyak. Kadang-kadang tuh terjebak sedekah itu dalam bentuk doi itu. 1.000 rupiah me boleh. Tapi Nabi bilang begini, engkau memberikan senyuman pada orang lain juga sedekah. Itu begitu. Jadi artinya ketung lewat ke sana, ketung senyum pak orang juga sedekah. Begitu. Karena dengan senyum itu orang juga di sana merasa senang. Jadi ada masyarakat Ternate ini dong bilang begini, tuntara butuh nguni kasih doi. Yang penting nguni datang kemari ke nguni senyum saja, kita subahagia. Itu sedekah yang paling tertinggi. Daripada ngana kasih doi banyak-banyak tapi tara ikhlas. Kan bahaya itu. Itu ya, sedekah itu juga dalam bentuk pikiran. Umpamanya saya lihat di Ternate ini, saya ketua Basnas tuh berjalan ke sana kemana menci tung cari bantuan di mana, mau dikasih informasi sudah, mau dipi di Basnas itu mau ditarkasih doi tapi mau diarahkan ke Basnas juga, itu juga sedekah. Atau kan ngoni pusaraka bilang begini, ini orang di, dia orang Ternate bilang tala adoka segala macam. Hawa tuh kesana kong kasih sadar pada dia, ngoni jangan kumpul harta, ingat ngoni mati. Orang itu dia berubah pikiran, kemudian sadaka apa orang lain, ngoni pahala. Jadi sadaka ini banyak bolo. Apalagi tadi Bung Sam bilang hadis Nabi menyatakan bahwa apabila manusia meninggal ini pasti terputuslah seluruh amal ibadahnya. Yang tinggal cuma tiga itu, sadaqatun jariyah au ilmu yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Apabila manusia meninggal maka putuslah seluruh amal ibadahnya kecuali tiga, sadaqatun jariyah. Sedekah jariah itu kalau diartikan bahwa sedekah yang mengalir itu terus. Nah, kalau ngana bikin masjid ke orang bangun masjid itu, kalau selama orang gunakan masjid itu maka pahalanya mengalir sampai penganut itu, walaupun ngana meninggal ribuan tahun lalu. Itu. Itu paling bagus itu. Ataukah ngana bikin sekolah satu selama orang sekolah di tanpa itu, maka pahalanya mengalir sampai pengana, walaupun ngana meninggal ribuan tahun lalu. Itu maka Nabi menempatkan pada posisi pertama sadaqatun jariyah. Jadi sebenarnya ada orang mengatakan bahwa sebenarnya surga itu bisa dibeli.
0: Ya.
1: Cara belinya sadaqah. Nah, ini ada masuk lagi.
0: Satu penelpon terakhir.
1: Ah, ya, iya, iya.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Bung Tahir ya?
4: Iya.
1: Oke, okay, nah, ini Bung Tahir lagi ya.
4: Wah, itu tadi tentang Nabi Muhammad ya.
1: Iya.
4: Nama saja Muhammad fil awalin, Muhammad fil akhirin.
1: Ya.
4: Kenapa Muhammad fil awalin? Karena dia dijadikan paling pertama. Yang bahas pernah dibilang Toma Ullah Mujud.
1: Wasakal.
4: Itu adalah Muhammad. Makanya dia sebagai utusan. Dan Muhammad itu sebelum ciptakan manusia, Muhammad sudah ada di sisi Allah.
1: Yeah.
4: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah diciptakan.
1: Yeah.
4: Baru dia lahir seorang manusia yang mulia. Dia menjatuhkan tentang Muhammad. Jadi Muhammad itu bagaikan Muhammad, Nabi Muhammad, dan Muhammad bagaikan minyak kelapa dan kelapa. Dia wujudnya manusia, tapi dia sumber dari nur yang diciptakan tadi itu. Makanya Nabi Muhammad itu tidak bisa samakan manusia biasa.
1: Dia manusia yang luar biasa. Pasar, ya.
4: Ya, dia Muhammad fil awalin, lah dia Muhammad fil akhirin, baru dia membawa rahmatan lil alamin. Makanya Muhammad bukan manusia biasa, tapi manusia luar biasa.
0: Baik.
4: Itu mohon sekali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipersingkat karena waktu
1: ya, jadi. Ini waktu suabi di Bung Tahir. Kesimpulannya begini. Maulid Nabi ini perlu ketung contoh salah satu daripada perilaku Nabi Muhammad. Ya, kalau kontes modern ini salah satu perilaku Nabi itu adalah kawin lebih dari satu dengan jumlah perempuan yang begini banyak. Jadi kalau laki-laki yang doi banyak ada kelebihan. Eh, unik kami ini tuh janda-janda polo. perempuan jungu di jang malah pas saya terana ini kondisi sekarang menghendaki demikian.
0: Baik.
1: Muhammad itu adalah awal dan akhir. Muhammad itu adalah segala-galanya. Dalam pun Muhammadun basarun la kal basar bal huwa kal yakut alal hal. Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi tidak seperti kita. Dia seperti mutiara hitam di tengah-tengah batu, di tengah-tengah lumpur.
0: Baik.
1: Dia luar biasa. Inilah beberapa hal yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita ikuti kuliah subuh pagi ini bersama Ustadz Adam Harus ya. Bagaimana memperingati maulid dengan mencontohi sifat dari Nabi. Mudah-mudahan sudah diberikan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung pagi ini untuk kuliah subuh Sabtu 12 September 2020. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Kita jelang selanjutnya untuk penyampaian warta berita pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan topik utama. Angkasawati RI Ternate melaksanakan upacara dan penyulutan obor Tri Prasetya pada peringatan HUT ke-81 RRI pagi tadi. Kepolisian daerah Maluku Utara mencatat sedikitnya 458,76 hektar lahan terbakar di 130 titik selama musim kemarau di Provinsi Maluku Utara. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar relay Morot ID 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Sabtu 12 September 2026, bersama saya, Roni. Saudara, Angkasawati RI Ternate melaksanakan upacara dan penyulutan obor Tri Prasetya pada peringatan HUT ke-81 RRI. Dalam upacara tersebut, Kepala RI Ternate Agus Rusmi Nuryadin menegaskan komitmen RRI yang terus memperkuat komitmen transformasi di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat di usia yang ke-81. Berikut laporan reporter Davi Baba.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Memasuki usia ke-81 tahun, RRI dituntut semakin adaptif, memperkuat kualitas konten, teknologi, sumber daya manusia, dan pelayanan publik. Pesan tersebut disampaikan Direktur Utama RRI, Ihen Rasmo, dalam amanat yang dibacakan Kepala LPP RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin pada upacara hari ulang tahun ke-81 RRI di halaman parkir RRI Ternate, Jumat pagi. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menegaskan perannya sebagai media publik yang memberikan informasi akurat, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat. RRI juga berkomitmen memperkuat fungsi edukasi dan kontrol sosial sekaligus memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan informasi. Direktur Utama RRI menyebut, transformasi bukan lagi pilihan tetapi kebutuhan untuk menjaga relevansi dan kepercayaan publik. Karena itu, RRI terus memperluas layanan melalui berbagai platform digital, mulai dari rri.co.id, aplikasi RRI Digital, layanan streaming hingga media sosial. Sepanjang tahun 2026, rri.co.id mencatat lebih dari 78 juta kunjungan dan 45 juta pembaca. Sementara RRI Digital mencatat lebih dari 337 ribu pengguna, dengan layanan streaming mencapai 107 juta dan interaksi media sosial lebih dari 23 juta.
2: Angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus kita terus jaga dan tingkatkan. Transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah. Akan tetapi, transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita.
1: Dari sisi sumber daya manusia, lebih dari 1.200 pegawai RRI telah mengikuti uji kompetensi. RRI juga menghasilkan lebih dari 103 ribu berita sepanjang 2025 serta melibatkan lebih dari 34 ribu kelompok masyarakat dalam berbagai kegiatan siaran. Penguatan layanan juga dilakukan melalui perluasan jangkauan siaran dan infrastruktur. Pada tahun 2025, RRI menambah 6 lokasi pemancar FM baru, sementara optimalisasi pemancar mencapai 84% atau 648 dari total 768 unit pemancar. Di bidang tata kelola, RRI mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut sejak 2021 hingga 2025. RRI juga meraih predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut.
2: RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin desiminasi program dan kebijakan Asta Cita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional.
1: Usai pelaksanaan upacara, angkasawan dan angkasawati RRI Ternate mengikuti agenda penyulutan obor Tri Prasetya secara terpusat dari Jakarta. Prosesi tersebut dipimpin langsung Direktur Utama RRI I. Hendrasmo dan diikuti Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI. Melalui momentum usia ke-81, RRI berkomitmen semakin dekat dengan masyarakat, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta terus memperkuat perannya sebagai media publik yang terpercaya dan memberikan manfaat bagi Indonesia. Davi Baba melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Kepolisian daerah Maluku Utara mencatat sedikitnya 458,76 hektar lahan terbakar di 130 titik selama musim kemarau di Provinsi Maluku Utara. Dari ratusan titik kebakaran tersebut, beruntung tidak ada korban jiwa yang dilaporkan selama kejadian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan.
3: Hutan yang terbakar itu 458,76 hektar.
4: Kepolisian daerah Maluku Utara mencatat sedikitnya 458,76 hektar lahan terbakar di 130 titik selama musim kemarau di Provinsi Maluku Utara. Dari ratusan titik kebakaran tersebut, beruntung tidak ada korban jiwa yang dilaporkan selama kejadian. Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Binmas Polda Maluku Utara Kombes Pol Muhammad Irfan saat di konfirmasi RRI. Dirinya juga menyatakan kondisi ini menjadi perhatian bersama mengingat karhutla dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, perekonomian serta aktivitas sosial masyarakat.
3: Nah, dari data kami khusus Maluku Utara ini sudah ada 129 kejadian kebakaran hutan dan di mana luas hutan yang terbakar itu sampai mencapai 458,76 hektar luas lahan ya kalau kita gabungkan semua. Memang alhamdulillah belum ada korban jiwa. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman, kita pernah mantau mungkin di medsos, di berita, itu di Seram bagian barat kalau nggak salah. Itu sudah ada korban jiwa.
4: Senada dengan Dirbinmas Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto menyatakan, upaya pencegahan sebagai langkah antisipasi karhutla selama musim kemarau terus digencarkan dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat oleh masing-masing jajaran Polres.
5: Setiap hari itu wajib ditangani di tingkat Polres. Polres wajib menurunkan kaposeknya perwiranya untuk menangani sebut apabila terjadi kebakaran lahan atau hutan. Itu setiap hari dilaporkan ke Mabes Polri. Tolong kami mendata itu.
4: Dirbinmas Polda Maluku Utara Kombes Pol Muhammad Irfan juga menyatakan pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat, namun membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh masyarakat. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat menurutnya, Polri khususnya Polda Maluku Utara juga mendorong peningkatan patroli dan pemantauan di wilayah yang memiliki potensi kerawanan karhutla dengan melibatkan pemerintah daerah, BPBD, TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, warga Kepulauan Sula memutuskan hijrah ke daerah lain untuk membangun usaha komoditas kopra yang berada di Desa Kebun Raja, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Berikut laporan disampaikan reporter Karman Samuda.
6: Seorang warga Kabupaten Kepulauan Sula, Abdurrahman Duwila, akhirnya memutuskan untuk hijrah ke daerah lain untuk membangun usaha komoditas kopra yang berada di Kebun Raja, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Ia merintis usaha sejak Oktober 2025 hingga sampai saat ini. Abdurrahman menjelaskan ia membeli buah kelapa di beberapa desa di Kabupaten Kecamatan Gane Timur, di antaranya Desa Mafa, Kebun Raja, Desa Foya, dan Lalubi. Ia menyatakan kehadirannya bukan saja sebagai tengkulak kopra, hanya saja sebatas membeli kelapa lalu menjual lagi ke daerah lain. Tetapi setiap kali mau mengirim kopra ke kota lain, terlebih dahulu melaporkan ke pemerintah desa. sehingga pihak desa mempunyai data beberapa banyak kobra yang keluar setiap beberapa bulan.
7: Oktober, November, beta sudah kegiatan di desa Kebun Raja mulai bangun usaha ini. Buah kelapa suplai utama itu dari desa Mafa, Kebun Raja, desa Lalugi, desa Foya, dan sekitarnya. Jadi ada sekitar 4-5 desa di sini sebagai suplai utama. Dari yang lama puluhan tahun, orang usaha kopra di seluruh desa-desa di dataran Maluku Utara ini, terutama di Halmahera ini, belum pernah ada satupun data yang real di setiap desa. Contoh, di desa Kebun Raja dan desa Mafa, Gani Timur ini penghasil kelapa terbesar untuk skala kecamatan di Maluku Utara. Memang kelapa itu terbanyak di Halmahera Utara, tapi itu secara regional kabupaten. Tapi kalau secara kolektif kecamatan, itu ada di Mafa, Gani Timur, Gani Barat ini.
6: Abdurrahman menambahkan kenapa sampai saat ini harga kelapa masih di bawah standar, karena para petani menjual secara perorangan atau pribadi masing-masing ke Kota Bitung maupun Surabaya. Sementara menurutnya, bila mana kopra dari seluruh petani digabung menjadi satu dan dijual secara kolektif, maka hasilnya yang diperoleh sangat maksimal. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Semuda melaporkan.

0: Bitbangda Kota Ternate, Tamrin Marsa Oli mengatakan, seluruh tahapan awal pengusulan telah dilakukan dan saat ini pemerintah Kota Ternate tinggal menunggu proses verifikasi dari pemerintah pusat.
1: Jadi Ternate kami telah merancang beberapa titik untuk kita usulkan ke nasional menjadi geopark nasional, yaitu induk kafir utamanya ada di Batu Angus, kemudian sampai di Hiri, kemudian di beberapa titik, total titik itu sekitar 20-an titik yang akan kami usulkan menjadi geopark nasional. Nah, tahapan ini sudah selesai dan kami sudah mendapatkan mengantongi badan pelaksana geopark nasional pemerintah Kota Ternate, itu ada di Bapeda, saya sebagai ketua badan pelaksananya, dan sudah kami usulkan ke Kementerian Bapenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian ESDM.
0: Tamrin menyatakan pengusulan Ternate Geopark juga telah memperoleh dukungan administratif dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Surat Gubernur Maluku Utara mengenai permohonan penetapan Ternate Geopark sebagai calon Geopark Nasional telah ditandatangani dan dikirimkan kepada Menteri ESDM. Selain itu, rekomendasi Bappenas terkait permohonan pengusulan Ternate Geopark sebagai calon Geopark Nasional juga telah diterbitkan.
1: Tinggal di tahap terakhir itu akan tahap verifikasi oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Bappenas. Nah, Geopark Nasional ini dia nanti mungkin satu-satunya geopark yang diusulkan di timur Indonesia. Jadi memang ada beberapa tempat yang kemudian diusulkan, salah satunya juga termasuk Goa Boki Maruru yang itu sementara lagi bergelinding. Insya Allah mungkin kami secepatnya dan semua tahapan-tahapan itu akan kami lewati dan prasyaratnya sudah kami penuhi. Nah, surat gubernur sudah dikirimkan ke Menteri ESDM-nya sudah selesai. Kemudian rekomendasi yang diusulkan oleh gubernur ke Bappenas juga sudah keluar, yaitu permohonan rekomendasi pengusulan Geopark Ternate sebagai calon Geopark Nasional.
0: Dalam proses pengelolaan, pemerintah Kota Ternate membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar titik-titik geopark yang diusulkan. Kawasan tersebut mencakup sekitar 6 hingga 7 kelurahan, di antaranya Vitu, kawasan perbatasan Castella, Togavo, Loto, serta sejumlah wilayah di Pulau Hiri dan Batang Dua. Tamrin menegaskan, penetapan sebagai geopark nasional nantinya tidak hanya berorientasi pada sektor pariwisata. Status tersebut diharapkan turut mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, kepemudaan, pendidikan, dan sektor lainnya. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama Tekin Muntasi Adrian Fernando, Des Editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Anda lagi mendengarkan 1 RRI Ternate.

program Masa Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 Ternate pagi ini di akhir pekan, hari ini 12 September 2026. Gimana suasana Anda pagi ini? Sudah bangun belum? Mumpung di akhir pekan, apa yang sudah Anda rencanakan untuk hari ini ya? Ada yang menikmati liburan, terus nanti besok juga semuanya pasti libur kembali di hari Minggu ya. Jadi mungkin planningnya hari ini sampai dengan besok kira-kira apa yang sudah dijadwalkan ya. Mudah-mudahan semuanya sudah diatur lah. Mumpung ya sudah liburannya, sambil Anda isi dengan apa ya. Mungkin bersama orang-orang yang selalu mengelilingi Anda di rumah, selalu Anda cintai, terutama keluarga begitu ya. Nah, RRI juga baru terlewatkan satu hari kemarin ya, memasuki usia ke-81 di tahun 2026 nih ya. Terus tentu saja RRI harus bergerak mengikuti perubahan zaman, transformasi bukan lagi pilihan tetapi menjadikan apa kebutuhan, untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bagi pendengar di seluruh penjuru tanah air. Sudah pukul 6:32 waktu Indonesia Timur, Ternate pagi. Nanti kita update informasi-informasi pagi ini. Kira-kira informasi apa yang saya akan berikan? Nah, kita lihat melalui portal rri.co.id. Saya Roldi, ada Bung Adrian juga rekan-rekan yang bertugas memancar kayak merah. Akan mengiringi Anda mendengar sekali lagi hingga nanti di jam 11 siang. Kita akhiri kebersamaan kita. Kalau yang sudah bangun, sudah meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh pagi ini, nah, berolahraga sangat penting loh ya. Jadi sudah, luangkan waktu saja untuk Anda pagi ini, mungkin sampai dengan besok. Kira-kira waktu yang Anda lakukan, Anda isi dengan apa yang mungkin kira-kira Anda rencana mau bepergian menuju ke mana pagi ini sekitaran kota Ternate. Apakah Anda nanti menguji tempat-tempat wisata di kota Ternate? Oke, kita lihat nanti apakah cuaca bisa mendukung hari ini ataukah sama dengan hari kemarin begitu ya. Karena masih kemarau melandai masih di wilayah Maluku Utara hingga saat ini sudah di hari yang ke-12 untuk bulan September.

kasih pagi ini menemani waktu pagi Anda. Dan nanti sebelum kita buka juga dengan informasi cuaca hari ini bagaimana di sekitaran Maluku Utara, sudah pukul 6.33. Apakah hari ini agak berubah cuacanya atau sama seperti hari kemarin? Nanti kita keliling dulu ya seluruh wilayah di tanah air, kira-kira informasi dan juga cuaca seperti apa hari ini. Saya akan update cuaca dulu sebentar untuk Anda. Tapi ya udah, lagu dulu lah ya, sambil menikmati pagi Anda bersama keluarga di rumah.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Belum mana memulai dengan segala kegiatan di hari Sabtu akhir pekan hari ini. Bagaimana kalau kita berikan informasi cuaca di 12 September?

Pagi ini kota Ternate masih adem saja nih ya, mentari belum memancarkan sinarnya. Apakah nanti sebentar lagi sama juga seperti kemarin? Kita lihat dulu seluruh wilayah di tanah air dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan sejumlah wilayah yang sebagian akan berpotensi turun hujan lebat dan diterjang angin kencang. Menurut BMKG sendiri, sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami hujan lebat meskipun sebagian wilayah di Indonesia sudah dalam tahap memasuki musim kemarau hingga di September ini. Analisis perkembangan musim kemarau dasar yang 3 Agustus 2026 menunjukkan bahwa sekitar 81,1% wilayah Indonesia atau 567 zona musim atau ZUM masih berada dalam periode musim kemarau. Memasuki September 2026, jumlah curah hujan di sebagian wilayah diperkirakan masih berada pada kategori rendah hingga menengah atau sekitaran 0,0 sampai dengan 550 mm per dasarian. Curah hujan rendah sebesar kurang dari 50 mm per dasarian diprediksi masih mendominasi beberapa wilayah di tanah air. Meskipun demikian, peluang hujan tetap ada di sejumlah wilayah pada periode 11 sampai dengan 17 September ya. Hujan diperkirakan masih berpotensi terjadi di berbagai wilayah. Potensi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas beberapa dinamika atmosfer seperti gelombang Rossby, ekuator, gelombang Kelvin serta terbentuknya daerah perlambatan dan pertemuan angin di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi atmosfer yang cukup labil, terutama di sebagian Sumatera dan Papua, juga mendukung pertumbuhan awan hujan. Selain itu, pendengar, faktor konvektif lokal diprediksi memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan awan hujan di musim kemarau. Dengan demikian, meskipun kondisi kering, masih kemarau masih mendominasi sebagian besar di wilayah Indonesia. Tapi potensi hujan sedang lebat, sangat lebat, secara lokal tetap perlu juga diwaspadai. Baik, saya langsung menuju ke Sumatera pagi ini. Kota-kota di Sumatera seperti Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Pekanbaru yaitu berawan, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung udara kabur di sana. Dari Sumatera saya berpindah ke Jawa. Serang, Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Sedangkan Bandung dan Semarang hujan dengan intensitas ringan. Kita beralih ke Nusa Bali dan Nusa Tenggara. Denpasar berawan tebal, sedangkan Mataram berawan, Kupang cerah berawan. Dari Bali dan Nusa Tenggara saya berpindah ke Kalimantan. Pontianak dan Tanjung Selor yaitu hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur, Samarinda berkabut. Dari Kalimantan kita berpindah ke Sulawesi. Kota-kota di Sulawesi seperti Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Makassar berawan tebal, Gorontalo dan Kendari berawan, sedangkan Manado cerah berawan. Bagian timur hari ini bagaimana? Maluku, Maluku Utara dan Papua. Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon, Manokwari dan Jayapura berawan, sedangkan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Nabire hujan dengan intensitas sedang, sedangkan Merauke yaitu udara kabur. Nah, wilayah kita di Maluku Utara di 12 September hari ini bagaimana? Apakah sama juga seperti hari kemarin? Dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate juga menginformasikan pagi ini seluruh wilayah di Maluku Utara cerah berawan. Untuk siang dan sore yaitu cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Wasilei, Ibu, Loloda dan sekitarnya. Dengan suhu udara 29 sampai dengan 30 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udara 60 sampai dengan 85%. Angin bertiup dari tenggara ke barat dengan kecepatan 10 sampai dengan 45 km per jamnya. Ada peringatan dingin cuaca perlu diwaspadai, itu angin kencang di seluruh wilayah di Maluku Utara. Dengan informasi gelombang 0,5 sampai dengan 2,0 meter. Peringatan dini gelombang perlu diwaspadai yaitu peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Itu dia informasi cuaca di Sabtu 12 September 2026. Mudah-mudahan Anda sudah punya rencana hari ini. Sepertinya Maluku Utara masih mendominasi yaitu kemarau ya. Masih masuk di bulan dilandai musim kemarau sampai dengan saat sekarang. Baik, nanti informasi-informasi lain kita update lagi bersama portal rri.co.id. Tetap bersama kami untuk Ternate pagi ini.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Saya Dr. Haji Muhammad Tauhid Soleman MSI mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Radio Republik Indonesia. RRI telah puluhan tahun menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Sejalan dengan tema HUT RRI, memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Kami berharap terus konsisten menjadi media rujukan bagi masyarakat dan terus menginspirasi publik melalui konten-konten siaran berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Ada informasi-informasi yang akan kita berikan untuk Anda pendengar di Ternate pagi ini. Ini salah satunya terkait dengan kawasan Karlamo. Ini sepertinya menjadi magnet baru ekonomi kreatif pemerintah kota Ternate yang tambah fasilitas. Ada lagi PAD bagaimana Maluku Utara melonjak. Apa yang dikatakan Gubernur Sherly Juanda. Target besar di balik KUA juga PPAS 2026. Begitu juga terkait dengan informasi lain ya. Ada resmi terima hibah kontak korban banjir Rua. Wali Kota Ternate menyampaikan bagaimana apresiasinya. Nanti diringi dengan informasi-informasi lain kita lihat dari portal rri.co.id. Tapi sebelumnya kita jelang dulu pukul 7 untuk penyampaian warta lintas informasi sebentar pukul 7. Nanti setelah itu nanti kita balik lagi untuk Anda memberikan serangkaian informasi, ragam informasi di akhir pekan di hari ini.

pukul 7 kami sampaikan lintas informasi. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, lilin putih nyala sebagai bentuk solidaritas untuk 5 jurnalis hilang kontak saat meliputi aktivitas Gunung Anak Krakatau. Aksi solidaritas tersebut digelar Pewarta Foto Indonesia atau PFI secara serentak di 22 kota di Indonesia. Aksi tersebut juga diikuti jurnalis dari berbagai media, baik televisi, radio maupun media daring di Jakarta. Kegiatan berlangsung di dekat pos pantau Polsek Menteng, Bundaran Hotel Indonesia. Berdasarkan pantauan, suasana hening saat lilin dinyalakan. Para jurnalis menundukkan kepala dan berdoa agar pencarian 5 jurnalis yang hilang di Selat Sunda membuahkan hasil. Aksi menyalakan lilin dipimpin Ketua Umum PFI Pusat Dwi Pandowo. Aksi tersebut berlangsung selama 5 menit tanpa suara. Selain menyalakan lilin, para jurnalis menggelar doa bersama yang dipimpin tokoh agama. Mereka menengadakan tangan memohon perlindungan dan keselamatan bagi 5 jurnalis serta awak kapal yang kini masih dalam tahap pencarian. Dwi juga menyampaikan terima kasih kepada Basarnas dan pihak lain yang terus mencari keberadaan rombongan jurnalis. Ia berharap kerja keras tim gabungan membuahkan hasil dan seluruh rombongan segera ditemukan. Satu informasi daerah, saat Binmas Polres Ternate terus memperkuat upaya pencegahan kenakalan remaja dan tindak pidana di kalangan pelajar melalui program Polisi Go to School. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum sekaligus mengajak para siswa menjadi pelopor dalam mencegah tindak kejahatan. Kegiatan yang dikemas dalam siap cegah, siswa pintar cegah tindak kejahatan berlangsung di SMP Islam 1 Kota Ternate, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah pada Jumat kemarin. Dalam kegiatan tersebut, personil Satbinmas Polres Ternate memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai pentingnya mengenali dan menghindari berbagai perilaku yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum. Para pelajar juga diberikan edukasi agar mampu menjaga diri, mentaati aturan, serta berani menyampaikan kepada guru, orang tua maupun pihak kepolisian apabila menemukan tindakan berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kasihumas Polres Ternate Ibtu Ikan Mukandar menjelaskan bahwa kegiatan Polisi Go to School merupakan bagian dari langkah preventif kepolisian untuk membantu membangun kesadaran hukum sejak usia dini. Demikian lintas informasi pukul 7 pagi ini.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
4: Sudah pukul 7 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih Anda yang masih stay tune bersama kami pagi ini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate yang masih kami siarkan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 gedung RRI lantai 1. Ternate pagi dengan ragam informasi kami hadir untuk Anda pendengar ya di pagi dengan segala kegiatan. Ada yang selagi beraktivitas di pagi ini ya sudah selamat memulai aktivitas Anda ya. Sampai jumpa ya Anda di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat pertokoan semuanya pagi ini. Yang mungkin sebagiannya sudah kembali dengan semua dagangannya yang harus dijual pagi ini ya. Mudah-mudahan hari ini ya yang Anda dapatkan baiklah, laris manis lah begitu ya. Baik, kita punya banyak informasi ya. Selamat pagi sekali lagi juga Anda yang selagi bersama kami yang mendengarkan melalui program 1 di 101,8 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Saya ucapkan selamat pagi, salam sehat semuanya. Begitu juga Anda di Maba Halmahera Timur. Gimana suasana di sana pagi ini ya? Ini apakah di sana juga masih kemarau yang sama seperti kita juga di sini ya? Kemarin kan ada yang namanya operasi modifikasi cuaca. Nanti kita bahas sebentar untuk Anda ya. Kira-kira di tempat Anda sudah turun hujan belum? Di Maba di sana melalui stasiun relay kami, selamat pagi saya ucapkan di 88,5 FM. Selamat bergabung untuk pagi ini juga ya. Di Morotai dan sekitarnya kemarin kan sudah ada operasi modifikasi di Morotai dan sekitarnya. Kayaknya sudah turun hujan di sana. Tapi nanti ada kalau yang ingin menginformasikan suasana di sana juga boleh ya bersama kami di sini. Di line telepon kami buka di 0921312551. WhatsApp-nya 0821203751. Dan seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku Utara juga yang bisa menjangkau siaran kami. Selamat pagi, salam sehat semuanya ya. Banyak informasi mengisi pagi ini dengan di sela-sela kesibukan Anda di rumah. Walaupun akhir pekan banyak hal yang harus Anda selesaikan. Banyak menikmati libur di akhir pekan ini ya. Ya, selamat menikmati libur saja di akhir pekan bersama keluarga. Ada pagi ini saya lihat di Jalan Sultan Hairun ada yang sudah jogging, sudah bersepeda. Nah, ini sepertinya terpantau aman lah pagi ini ya, lalu lintas di Jalan Sultan Hairun ya. Apakah di sepanjang ruas jalan di Kota Ternate juga demikian? Saya berharap ada juga yang menginformasikannya terkait dengan bagaimana jalur lalu lintas mungkin di tempat yang ada di kota Ternate lah begitu. Nanti kalau ada yang ingin melaporkan informasi terkait mungkin di tempat Anda ada kejadian yang mungkin bisa dilaporkan ke kami juga boleh sebenarnya. Tapi informasinya benar-benar ada begitu ya. Nah ini persoalan lagi-lagi sampah nih. Kita lihat persoalan sampah ini menjadi sebenarnya perhatian utama pemerintah kota Ternate. Setelah ada kemarin bertemu para lurah di kecamatan Ternate Tengah, wali kota Ternate juga M. Tawi Suleman ini kembali turun menemui para lurah di kecamatan Ternate Selatan. Pada dua hari kemarin, tepatnya di hari Kamis itu, pertemuan itu berlangsung di aula kantor camat Ternate Selatan dihadiri sejumlah pimpinan OPD terkait dengan camat Ternate Selatan beserta jajaran serta para lurah sekecamatan Ternate Selatan. Nah, dalam pertemuan tersebut, wali kota mendengar langsung bagaimana berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kelurahan. Selain masalah sampah yang dikeluhkan, ya, para lurah juga menyampaikan persoalan infrastruktur, kondisi kantor kelurahan, hingga kebutuhan penerangan jalan umum begitu, yang mungkin ada beberapa tempat yang memang sudah lama katanya lampunya penerangan tidak nyala begitu ya. Namun dari berbagai persoalan tersebut, penanganan sampah kembali menjadi perhatian utama di kota Ternate. Nah, pemerintah kota Ternate saat ini tidak hanya fokus pada pengangkutan saja, tetapi mulai menggeser perhatian pada yang namanya upaya mengurangi sampah sejak dari sumbernya begitu ya. Jadi istilahnya penanganan sampah masih menjadi fokus penyelesaian lah begitu. Sekarang ini pada upaya pengurangan sampah dari sumbernya hingga membutuhkan komitmen semua pihak. Salah satu langkah yang mungkin diperkuat adalah bagaimana pemanfaatan bak sampah di tingkat kelurahan. Nah, sejauh ini katanya bak sampah yang masih aktif lebih banyak dikelola oleh PKK. Pemerintah Kota Ternate kemudian mendorong agar keberadaan bank sampah

bagian dari upaya pemerintah Kota Ternate, yaitu bagaimana memetakan persoalan di tingkat kelurahan, sekaligus memastikan kebutuhan masing-masing wilayah dapat ditindaklanjuti. Jadi langkah tersebut juga menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah Kota Ternate yaitu apa? Untuk menjadikan pengurangan sampah dari sumbernya sebagai bagian penting dalam pembenahan sistem persampahan di Kota Ternate. Begitu ya. Jadi ya, jadi ini semua ya kesadaran masyarakat dari diri kita masing-masing lah. Bagaimana kita harus membuang sampah pada tempat yang sudah disiapkan begitu ya. Berbagai hal yang sudah disiapkan dari pemerintah Kota Ternate sendiri ya. Biar masyarakat juga bagaimana kesadarannya ya untuk membenahi sampah dengan cara membuang pada tempatnya, jangan sampai berserakan di mana-mana. Itu dia salah satunya terkait dengan sampah menjadi fokus utama pemerintah Kota Ternate sampai saat ini ya. Nah, begitu juga informasi lain pendengar, saya coba menuju dulu ke Nah, ini salah satunya informasi yang saya sebelumnya sudah berikan juga untuk Anda ya. Ini terkait dengan pendapatan asli daerah nih. Pendapatan asli daerah Maluku Utara ini sepertinya melonjak signifikan dalam perubahan anggaran di tahun ini 2026. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, ini melihat bagaimana peningkatan tersebut sebagai modal penting untuk membawa daerah ini keluar dari ketergantungan fiskal dan menuju kemandirian. Hal ini disampaikan saat menandatangani nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas platform anggaran sementara atau KUA PPAS 2026 bersama pimpinan DPRD Maluku Utara dalam rapat paripurna ruang sidang DPRD pada Jumat kemarin. Nah, gubernur mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah atau BAPEDA yang dinilai mampu meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan. Jadi peningkatan PAD menurutnya ini menunjukkan adanya perkembangan positif pendengar dalam kapasitas fiskal daerah. Kondisi itu sekaligus membuka ruang lebih besar bagi pemerintah bagaimana untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Jadi penguatan PAD inilah, ini menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kemandirian keuangan daerah. Nah, karena itu peningkatan pendapatan harus diikuti dengan bagaimana pengelolaan belanja yang efektif dan diarahkan kepada kebutuhan masyarakat. Jadi untuk menyampaikan apresiasi kepada DPRD Maluku Utara yang telah bersama pemerintah daerah menyelesaikan pembahasan perubahan KUA PPAS 2026. Nah, yang dikatakan Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai juga bahwa kesepakatan perubahan KUA PPAS ini merupakan salah satu tahapan penting dalam bagaimana proses perencanaan pembangunan daerah. Jadi menurutnya dokumen tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai kelengkapan administratif saja. KUA PPAS harus menjadi pijakan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam perubahan KUA PPAS 2026, disinilah pendapatan daerah yang nanti dirancang. Sementara itu perubahan kebijakan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor-faktornya. Begitu ya. Itu dia, jadi kesepakatan eksekutif dan legislatif tersebut sekaligus menegaskan bagaimana komitmen bersama untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif dengan penguatan PAD, salah satunya sebagai pijakan menuju kemandirian fiskal di wilayah Maluku Utara. Baik, masih banyak informasi saya akan berikan untuk Anda pendengar pagi ini di Ternate Pagi.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kata Tito, oke-oke saja pagi ini kan. Nah, kalau Anda yang mungkin pagi ini juga sudah punya rencana menikmati akhir pekan, mudah-mudahan semuanya juga oke, berjalan baiklah begitu ya. Baik, kita punya informasi lagi untuk Anda menikmati akhir pekan di hari ini. Nah, suasana kota Ternate pagi ini sudah kembali, mentarinya sudah keluar, masih tersipu-sipu mali di sana, tapi ntar lagi bakal panas nih ya. Nah, terkait dengan cuaca, pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara memang ya, beberapa hari kemarin juga sudah mengambil langkah cepat ya guna menghadapi ancaman darurat kekeringan dan kebakaran hutan. Serta mungkin ini dipicu oleh puncak musim kemarau serta fenomena El Nino. Jadi langkah praktis yang diambil demi ya apa melindungi keselamatan. Ada sekitar 1,4 juta jiwa penduduk di wilayah Maluku Utara ini ya. Gubernur Maluku Utara Sherly Juwanda juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat, BNPB, terus juga dari TNI dan Polri serta seluruh jajaran ya atas terlaksananya operasi modifikasi cuaca di Maluku Utara. Jadi aksi tangkap darurat berawal dari kemunculan ada sekitar 64 titik api yang melahap sekitar 260 hektar lahan, yaitu pada bulan Agustus kemarin. Pemprov Maluku Utara langsung melayangkan permohonan darurat ke BNPB, kemudian penyemain garam sejak 5 hingga 10 September. Pesawat Cessna Caravan telah menebar sekitar 6 ton ya NaCl atau garam di langit Maluku Utara melalui 6 kali penerbangan. Olehnya itu sejumlah titik api di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Pulau Morotai dan Tidore Kepulauan ini berhasil dipadamkan setelah diguyur hujan buatan. Mengingat masih tersiapkannya potensi awan hujan, masa operasi modifikasi cuaca resmi diperpanjang hingga hari ini, tepatnya Sabtu 12 September. Target wilayah selanjutnya nanti meliputi yaitu gilirannya Kota Ternate, terus juga Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, dan Halmahera Selatan. Seperti dikatakan Kepala Stasiun BMKG Stasiun Babula Ternate, Disandra Dedi Kurniawan, bahwa pada September merupakan puncak kemarau ekstrim sebelum hujan alami tiba pada akhir Oktober ataupun mungkin November mendatang. Begitu ya. Di sisi lain, Gubernur Maluku Utara menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara yaitu membakar. Dalam kondisi vegetasi yang sangat kering, saat ini kelalaian kecil dapat juga memicu bencana besar yang membahayakan publik, begitu ya. Itu dia himbauannya. Jadi masih dalam masa kemarau, ya kita harus tetap berhati, perlu kewaspadaan lah ya. Untuk Anda yang jangan sampai membakar sembarangan. Nanti ada gilirannya seperti di hari ini ya, operasi modifikasi cuaca nanti meliputi daerah selanjutnya, salah satunya Kota Ternate. Baik, pendengar, kawasan lapangan Ngarang Lamong Kota Ternate Maluku Utara ini sepertinya terus berkembang saat ini menjadi ruang baru bagi aktivitas ekonomi kreatif ya. Kalau kita lihat CTP malam, waduh ramai sekali. Ini melihat geliat tersebut, pemerintah Kota Ternate menambah yaitu fasilitas untuk mendukung para pelaku UMKM yang beraktivitas di kawasan tersebut. Sebanyak 20 unit tenda lipat diserahkan pemerintah Kota Ternate kepada pengelola kawasan UMKM Ngarang Lamong. Tenda tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada pelaku usaha terutama yang menjalankan usaha kopi dan kuliner di kawasan Coffee Street Ngarang Lamong Ternate ini di Saleron ya. Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tahuri Suleman didampingi Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsoli, juga Kepala Bapelembangda Kota Ternate serta Kepala BP2RD Kota Ternate. Penyediaan tenda menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Ternate dalam memberikan bagaimana dukungan terhadap perkembangan UMKM dan ekonomi kreatif di Kota Ternate. Jadi Ngarang Lamong kini tidak hanya menjadi ruang publik tetapi mulai tumbuh sebagai salah satu titik aktivitas ekonomi kreatif. Masyarakat pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan tersebut ini merupakan anak muda kebanyakannya ya, yang mengembangkan usaha kopi dan kuliner. Karena itu pemerintah bersama pengelola kawasan terus membahas
bagaimana berbagai aspek lah mendukung agar geliat ekonomi terus tetap berjalan tanpa mengabaikan penataan kawasan. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain itu pengaturan parkirnya bagaimana, terus kebersihannya harus dijaga, hingga kewajiban pelaku usaha dalam membayar pajak jangan sampai dilupakan juga loh ya, retribusi daerah. Jadi untuk ada sekitar 20 tenda yang diserahkan tersebut, ini pendistribusiannya sepenuhnya dilakukan pengelolaan pengelola kawasan lah. Langkah itu dinilai lebih ketat tepat karena pengelola mengetahui kondisi serta kebutuhan masing-masing pelaku usahanya ya. Jadi diharapkan keberadaan tenda tersebut membuat aktivitas UMKM lebih tertata lagi lah. Keseragaman fasilitas juga diharapkan memperbaiki tampilan kawasan sehingga semakin nyaman bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang datang mengunjungi, yaitu lapangan Ngara Lamo Ternate, tepatnya depan RRI ya. Jadi setiap malam memang kita ramai sekali. Saat ini ada terdapat lebih dari 70 pelaku UMKM beraktivitas di kawasan Ngara Lamo nih. Pemerintah Kota Ternate tidak hanya menyiapkan fasilitas untuk Ngara Lamo, sebanyak ada 20 unit tenda lainnya juga disiapkan untuk yaitu mendukung aktivitas UMKM dalam kegiatan Carefree Day, yaitu di mana di kawasan Taman Nukila. Jadi setiap pagi itu ramai juga ya, setiap hari Minggu besok nih ya. Selain fasilitas, pemerintah Kota Ternate juga mendorong agar kawasan Ngara Lamo memiliki aktivitas yang semakin menarik bagi masyarakat. Begitu mulai malam Minggu mendatang nih ya, kawasan tersebut akan diramaikan pertunjukan musik. Oh semalam kalau tidak, sebentar nih ya, akustik melalui kerjasama pengelola dan PT Sampoerna. Itu dia. Jadi perkembangnya kawasan UMKM harus diikuti dengan keseimbangan antara dukungan pemerintah dan kewajiban pelaku usaha. Jadi kalau berkewajiban menyediakan fasilitas yang memadai, sementara pelaku usaha juga harus memenuhi kewajiban pajak retribusi yang telah ditetapkan. Begitu ya. Baik, masih ada informasi lain saya akan berikan yang pasti tetap di sini di program 1 untuk Ternate Pagi.

0: satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sostra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, Ibu label kemasan sama komposisi bahan saja tidak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga kara ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Rizdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat persatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

romantis dari Malik and Essential untuk Anda pendengar pagi ini. Bikin romantisnya di mana? Ya udah, bikin romantis kalau kita berkumpul bersama keluarga ya, untuk menikmati akhir pekan bersama begitu kan. Masih ada informasi-informasi yang kami turunkan menemani waktu pagi Anda yang selagi punya kesibukannya di rumah, lagi nyiapin apa ya, sarapan pagi mungkin, ya pasti harus itu ya. Baik, saya beralih dulu ke informasi hukum dan kriminal. Nah, ini lagi-lagi soal mirasnya. Dari portal rri.co.id, personil Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani ini kembali mengamankan sebanyak 103 botol dan kaleng minuman keras atau miras dalam kegiatan razia terhadap barang bawaan penumpang kapal yang tiba di Pelabuhan Ahmad Yani, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, di Pelabuhan Manado, dari Pelabuhan Manado nih ya, pada Jumat kemarin. Nah, ini razia ini merupakan bagian dari upaya kepolisian yang terus mencegah masuk dan beredarnya minuman keras serta barang ilegal lainnya melalui jalur pelabuhan. Ini guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Ternate. Kapolsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani, Ibda Nizam Taisuban Faidil, melalui Kasih Humas Ekan Mukandar, bahwa ia mengatakan pemeriksaan tersebut, personil menemukan ada sejumlah jenis minuman keras kemudian diamankan untuk proses lebih lanjut. Adapun barang yang diamankan terdiri dari 12 botol arak merek Angciu. Angciu, yaitu terus ada 58 botol arak merek Lao Hong. Ini mah merek-merek China semua nih ya. Terus ada 2 kaleng bir ukuran 320 ml. Terus 6 botol minuman keras jenis cap tikus ukuran 1,5 liter serta 25 botol minuman keras jenis cap tikus ukuran 600 ml. Jadi seluruh barang tersebut ditemukan oleh personil saat melakukan pemeriksaan di atas kapal dan diamankan untuk mencegah peredarannya di wilayah Kota Ternate. Itu dia ya. Jadi untuk yang dikatakan dan dihimbau kepada masyarakat agar tidak membawa, menyimpan maupun mengedarkan minuman keras secara ilegal melalui jalur transportasi laut. Kepolisian akan terus meningkatkan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di pelabuhan sebagai langkah preventif dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Ternate. Lagi-lagi kalau soal minuman keras ini gak habis-habis ya, kok selalu saja ada. Ini salah satunya yang datangnya dari dari Manado nih ya, dari Pelabuhan Manado menuju ke Ternate. Ini sudah diperiksa dan sudah mendapatkan ada sekitaran 130 botol ya yang masuk ke Kota Ternate tapi di pelabuhan ya sudah dirazia dan sudah ditemukan, sudah disita. Jadi kalau masyarakat yang ingin mendapatkan hal tersebut juga dihimbau ya untuk segera melaporkan juga langsung bisa ya.

Mengurai kepadatan lalu lintas serta meningkatkan ketertiban. Yang namanya pengisian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Nah, di sini PT Pertamina Patra Niaga menerapkan penyesuaian jadwal operasional dan pembagian jam layanan pengisian biosolar subsidi di stasiun pengisian bahan bakar SPBU ya. Kebijakan ini mengacu pada instruksi wali kota. Di Jayapura. Tapi mudah-mudahan di Ternate juga ada seperti ini ya. Jadi tidak ada pengantrian yang panjang begitu ya. Nah, jadi kebijakan tersebut yang tertuang dalam nomor 05 tahun 2025 tentang pengaturan jam layanan pengisian BBM subsidi jenis solar lah. Berdasarkan aturan tersebut ya, jadi seluruh SPBU ini nanti bisa diterapkan hal tersebut begitu ya, di pengisian dan jadwalnya ya, jadi ada tertata rapi lah dia, pengantrian juga jangan terlalu panjang. Pertamina menghimbau seluruh pengguna jalan dan konsumen BBM bersubsidi untuk senantiasa mengantri dengan tertib. Nah, itu dia kan, serta mematuhi jadwal yang telah ditetapkan begitu. Saya berpindah dulu bagian olahraganya. Bagaimana nih, kita lihat Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsawali ini mendorong turnamen mini soccer Kota Baru yang ditetapkan sebagai agenda tahunan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pembinaan sekaligus membuka ruang lahirnya atlet muda di Kota Ternate. Jadi dorongan tersebut disampaikannya saat menutup turnamen Kota Baru mini soccer di lapangan mini soccer Kota Baru pada Jumat kemarin. Yang mengapresiasi generasi muda dan panitia Kelurahan Kota Baru yang telah menginisiasi serta mensukseskan turnamen tersebut. Kompetisi mini soccer bukan hanya menjadi ajang adu kemampuan, tetapi juga wadah mengasah bakat dan mempereratnya namanya silaturahmi antara warga. Jadi perkembangan mini soccer di Ternate semakin positif sekarang ini ya. Hal itu terlihat dari bertambahnya lapangan mini soccer ini semakin banyak saja di sejumlah wilayah, diikuti meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga tersebut. Jadi berharap juga dengan dukungan berbagai upaya masyarakat juga dalam memajukan olahraga, kompetisi yang digelar secara rutin di tingkat kelurahan dapat menjadi ruang awal untuk bagaimana menemukan dan membina talent-talent muda. Jadi geliat olahraga di tingkat kelurahan terus tumbuh sehingga semakin banyak bibit atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Ternate. Itu dia ya. Jadi penutupan turnamen turut dihadiri Kepala Dispora Kota Ternate, ada Kepala BP2RD Kota Ternate, ada Lurah Kota Baru, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat, juga pemuda setempat. Dengan dukungan pemerintah dan keterlibatan masyarakat, turnamen tersebut juga diharapkan tidak berhenti sebagai kompetisi saja, tetapi berkembang ini menjadi bagian dari pembinaan olahraga berkelanjutan menuju Ternate itu kota atlet. Itu dia ya. Jadi yang namanya mini soccer banyak, yang kemarinnya aja salah satunya lapangan mini soccer juga semakin banyak saja di Kota Ternate, pembinaannya juga semakin bejibun ya. Baik, nanti kita bagi lagi informasi. Sebelumnya kita jelang pukul 8 nanti ada lintas informasi. Saya akan kembali bersama Anda.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Halo Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

kami sampaikan lintas informasi pukul 8 pagi ini. Kembali dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Anggota Badan Legislasi Balik DPR RI Arif Rahman menyoroti batas belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD. Menurutnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi salah satu sumber defisit di sejumlah daerah. Ia juga menjelaskan kondisi tersebut bahkan berdampak pada kemampuan sejumlah daerah membayar pegawai. Ia menilai kebijakan mengenai proporsi belanja pegawai perlu mendapat relaksasi melalui penataan pembagian dana bagi hasil atau DBH yang lebih profesional. Ia juga menegaskan pemerintah pusat perlu segera melakukan konsolidasi agar kondisi keuangan daerah kembali sehat. Langkah tersebut menurutnya tidak boleh mengorbankan hak pegawai. Kemudian ia menilai regulasi ke depan perlu lebih adil dengan mempertimbangkan potensi dan sumbangsi masing-masing daerah. Daerah yang memiliki potensi pendapatan besar tidak semestinya memperoleh dana bagi hasil dalam jumlah kecil. Ia juga menilai kebijakan relaksasi dalam penataan pembagian DBH secara profesional perlu masuk dalam penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas yang mendorong pembagian pendapatan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Satu informasi daerah, kepolisian Resor Polres Ternate melaksanakan kegiatan kesamaptaan jasmani dan beladiri berkala semester 2 tahun 2026 bagi personil Polres Ternate dan Polsek Jajaran. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari terhitung mulai dari 10 hingga hari ini 12 September yang bertempat di lapangan perikanan Bastion Talangame, Kota Ternate. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 7.00 diikuti seluruh personil Polres Ternate, personil Polsek Jajaran, serta sejumlah pejabat dan anggota bagian SDM Polres Ternate yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kesamaptaan jasmani dan beladiri berkala dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan personil untuk menjaga kebugaran jasmani, peningkatan kemampuan fisik, serta mendukung kesiapsiagaan anggota Polri dalam melaksanakan tugas, pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Demikian lintas informasi pukul 8 pagi ini.

0: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sudah 11 menit berlalu pendengar, dari pukul 8 pagi ya, kita masih pagi ini di Ternate Pagi, di akhir pekan sekali lagi untuk memasuki di bulan September. Sekarang sudah di lembaran ke-12. Nah, masih saja cerah untuk kota Ternate pagi ini ya. Oke, ini pertanda kalau siang ntar juga masih panas. Uduh, ini masih dalam suasana kota apa ya, kemarau panjang yang melandai wilayah Maluku Utara ya. Mungkin di tempat Anda yang sudah beberapa tempat yang kemarin ada operasi modifikasi cuaca, mungkin sudah turun hujan ya, tapi cuma hujan buatan lah sementara dulu ya, sambil kita menunggu asli hujan yang memang benar-benar yang diberikan sama yang mau kuasa turun begitu. Baik, ada informasi-informasi lain masih kami bagi untuk Anda pendengar. Kita menuju ke ibu kota provinsi kembali ya, tapi bukan cuma di kota ya, di wilayah Maluku Utara lah. Nah, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda ya, ini tidak ingin program bantuan perumahan ini berhenti pada penyerahan rumah. Saat turun langsung menemui warga di kota Ternate, juga ini memastikan kebutuhan penerima manfaat juga diperhatikan, mulai dari apa? Kesehatannya hingga penguatan ekonomi keluarga. Didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Maluku Utara, Musrifah, terus Ibu Shirley juga menyambangi sejumlah lokasi pembangunan rumah tidak layak huni RTLH ya, dan bantuan stimulun. Mama Indah diam di situ sebentar, saya menuju mau makan ke rumah Mama Indah. Mama Indah lagi bersuara duluan dari saya nih. Oke. Baik, selamat pagi buat Mama Indah ya, yang lagi di Akegane. Semoga sehat terus ya. Kapan nih acaranya, kata Echa nih, kapan acaranya juga nih ya. Oke, jadi sekali lagi pendengar ya, ini terkait dengan pembangunan rumah tidak layak huni RTLH dan bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Oke. Kunjungan dimulai dari Kelurahan Marikrubu, terus ada Kecamatan Ternate Tengah di kawasan yang berada di ketinggian tersebut. Ya, Gubernur Maluku Utara juga menyerahkan rumah RTLH kepada salah satu warga yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek. Oke, itu dia. Jadi perbincangan langsung dengan pemilik rumah yang ditanyakan pekerjaan serta kondisi ekonomi keluarganya. Gubernur Maluku Utara melihat tenaga tukang yang mengerjakan rumah tersebut juga di sana. Dari perbincangan itu juga kemudian beralih kepada para tukangnya yang menilai keterampilan mereka ini dapat dimanfaatkan untuk yaitu mendukung pembangunan rumah lainnya melalui program pemerintah Provinsi Maluku Utara.

masalah kesehatan dan meminta agar kondisi tersebut mendapat perhatian. Jadi ada lokasi juga, di lokasi tersebut Ibu Sherly juga melihat progres pembangunan rumah BSPS milik seorang nelayan yang hampir rampung. Kepada pemilik rumah, Gubernur menjelaskan bahwa BSPS merupakan program Presiden Prabowo melalui kementerian yang membidangi perumahan. Jadi selain memastikan rumah hampir selesai, Gubernur juga meminta agar kebutuhan ekonomi keluarga tersebut ikut diperhatikan. Ia meminta adanya dukungan bagi penerima yang bekerja sebagai nelayan, termasuk peluang bantuan untuk ibu rumah tangga agar dapat menunjang pendapatan keluarga. Gubernur juga mengatakan bahwa bantuan rumah layak tidak cukup jika kebutuhan dasar dan ekonomi keluarga penerima belum ikut diperhatikan. Sementara itu, Kepala Desperki Maluku Utara Musrifa juga mengatakan pihaknya terus mengawasi progres pembangunan di lapangan. Ia berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target, bahkan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan. Itu dia pendengar informasi ya. Jadi bukan cuma nanti pembenahan ataupun rumah yang tidak layak huni yang diperbaiki dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Nah, ini bikin warga juga bangga ya, dengan memastikan rumah, kesehatan hingga ekonomi yang pasti juga diperhatikan. Baik, informasi lain juga pendengar, ini lagi-lagi dari Provinsi Maluku Utara, daerah kita sendiri, bagaimana pengembangan ke depannya lebih baik. Gubernur Maluku Utara juga mengancam akan memberikan teguran keras sehingga surat peringatan pertama SP1 kepada pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD yang tidak menghadiri rapat bersama DPRD. Jadi Gubernur memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD untuk memantau bagaimana kehadiran pimpinan OPD dalam setiap agenda rapat bersama DPRD Maluku Utara. Jadi pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi sorotan Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Utara Yulin Mus terkait pimpinan OPD yang dinilai kerap tidak hadir langsung dalam rapat bersama DPRD. Jadi yang meminta Gubernur bersikap tegas terhadap pimpinan OPD yang dinilai kurang aktif menghadiri agenda rapat komisi maupun badan-badan DPRD bersama dengan perangkat daerah. Jadi kehadiran langsung pimpinan OPD dalam rapat bersama DPRD penting untuk memastikan bagaimana pembahasan program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan efektif. Jadi pimpinan OPD menilai bahwa memiliki kewenangan dan kapasitas untuk memberikan penjelasan secara langsung terkait program maupun anggaran yang sedang dibahas. Jadi yang meminta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Maluku Utara lebih proaktif menghadiri agenda pembahasan bersama DPRD, khususnya dalam proses pembahasan dukungan RAPD tahun 2026. Jadi dengan adanya instruksi tersebut, pimpinan OPD diharapkan tidak lagi mengabaikan agenda rapat bersama DPRD dan dapat memberikan yang namanya respon cepat dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di Maluku Utara. Baik, informasi berikutnya lagi. Ini lagi-lagi hukum dan kriminal nih. Saya bahas lagi ini dari Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman yang menegaskan juga kasus dugaan korupsi perjalanan dinas Perjadin DPRD Kota Ternate tahun 2024 ini masih terus diselidiki lah untuk penyidik Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimmuns ya. Tim penyidik yang juga memeriksa 5 orang saksi serta juga mendalami sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjadin DPRD Kota Ternate. Kapolda menyatakan penanganan kasus korupsi butuh waktu panjang dan kehati-hatian jika maka bisa diperapadilan ya. Sebelumnya proses penyelidikan penyidik juga akan memeriksa anggota DPRD Kota Ternate Nurjana Haji Ibrahim. Pemeriksaan Nurjana berlangsung kurang lebih 10 jam pada Jumat, tepatnya di bulan kemarin ya, 15 Agustus. Dalam pemeriksaan tersebut, Nurjana turut menyerah

Akan sejumlah bukti penyidik terkait tata kelola Perjadin DPRD Kota Ternate tahun anggaran 2024, di antaranya riwayat transfer serta bukti pemesanan atau bil hotel yang berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut. Itu dia informasi dari hukum dan kriminal sudah kita bagi juga untuk Anda. Baik, nanti ada informasi nasional juga saya akan berikan untuk Anda peringat pagi ini ya. Saya break dulu sebentar sambil saya minum, sambil kita dengarkan dulu lagu-lagu juga yang akan kami hadirkan di tengah-tengah kesibukan Anda di rumah nih ya, lagi menikmati air pekan sambil mungkin enaknya kalau bersih-bersih lah ya, kalau memang Anda punya waktu luang di rumah bersama keluarga.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Neng, ikut abang dangdutan yuk.
3: Najis loh.

0: di Pro 1 RRI Ternate. Waduh, ini pagi-pagi sambil joget gitu ya. Kata Titi Kamal dengan jab lainnya. Kata bapaknya di mana, kok nggak pulang-pulang sih ya? Nanya sama Mama Indah, bapaknya ini ya. Lagi ini ya Mama Indah ya. Jadi kalau pagi-pagi begini, Anda yang mungkin lagi ini ya, lagi sibuk. Mungkin lagi dengan segala aktivitas di tempat kerja masing-masing. Walaupun di Sabtu, jadi kebanyakan itu kan banyak yang mungkin punya rencana untuk menempati akhir pekan yang lagi liburan lah istilahnya begitu ya. Ya mudah-mudahan hari ini liburannya sudah disiapkan dengan baik. Nah, pendengar, PT Pertamina Patraniaga mengungkapkan potensi harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi seperti Pertamax hingga Pertamadex ini melonjak hingga nanti Rp20.000 per liter. Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina Patraniaga Eko Riki Susanto, ia menjelaskan proyeksi tersebut didasarkan pada tren kenaikan harga minyak mentah dunia yang hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda turun. Jadi selain itu juga pendengar, batatangan krisis energi yang dihadapi dunia saat ini terasa lebih jauh, lebih berat katanya ya, dengan memiliki dampak perang Timur Tengah yang memukul pasar energi listrik keras dibandingkan saat perang antara Rusia dan Ukraina meletus. Menurutnya perang di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz telah memicu efek domino yang lebih parah lagi. Ya, berharap harga minyak dunia bisa turun sekitaran $60 sampai dengan $70 per barelnya pada mungkin seperti setelah perang teluk ini terjadi ya di Timur Tengah sana. Jadi pendengar, harga minyak dunia kembali menembus level sekitar $100 per barel dan diproyeksikan mengakhiri pekan. Oke, kita lihat pekan di atas level tersebut untuk pertama kalinya dalam hampir 4 bulan. Nah, mengutip dari Reuters, pada Jumat kemarin harga minyak Brent naik sekitar 1,05 atau 1% menjadi $108.68 per barelnya. Sementara minyak mentah WESAC Texas Intermediate WTI Amerika Serikat naik 95 sen atau 1% menjadi sekitaran $101.45 per barelnya. Nah, pendengar, kedua acuan harga minyak tersebut sebelumnya melonjak lebih dari 6% pada perdagangan di dua hari kemarin, tepatnya di hari Kamis. Secara mingguan, Brent dan WTI masing-masing telah menguat hampir 13%. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi sejak pekan yang berakhir pada 17 Juli lalu di beberapa bulan kemarin ya. Jadi seperti diproyeksikan juga pendengar, bahwa Pertamina mengungkapkan potensi harga Pertamax dan lain-lain sentuh hampir Rp20.000 per liter. Baik pendengar, informasi terkait dengan pemerintah Kota Ternate yang resmi menerima hibah 49 unit rumah khusus hunian tetap Hunta bagi warga terdampak banjir bandang Kelurahan Rua ya. Jadi Hunta tersebut dibangun di Kelurahan Jambula sebagai lokasi relaksasi warga pasca bencana. Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima dan naskah hibah oleh Wali Kota Ternate M. Tau Suleiman bersama Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara Muhammad Abdullah di ruang kerja Wali Kota pada dua hari kemarin, tepatnya di hari Kamis ya, di 10 September. Pembangunan huntap ini merupakan bagian dari penanganan pasca bencana bagi warga Rua yang harus direlokasi ke lokasi hunian baru di Jambula. Pekerjaan tersebut dilaksanakan Satgas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain 49 unit rumah, pembangunan kawasan relaksasi juga dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, diantaranya 1 unit musola serta infrastruktur jalan dan prasarana, sarana juga utilitas atau PSU ya. Wali Kota Ternate M. Tau Suleiman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Satkar Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara yang telah merealisasikan pembangunan huntap tersebut. Jadi kehadiran hunian tetap ini menjadi bagian penting dari upaya pemulihan warga setelah bencana banjir bandang yang melanda Kelurahan Rua. Jadi ada sekitar 49 unit huntap beserta fasilitas pendukung di Jambula merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap warga terdampak bencana. Jadi Wali Kota berharap
1: warga penerima manfaat dapat memanfaatkan hunian tersebut dengan baik. Ia juga meminta warga bersama-sama menjaga rumah dan lingkungan permukiman agar tetap aman, bersih, dan juga nyaman. Pemerintah Kota Ternate juga memastikan dukungan terhadap proses pemulihan warga terdampak bencana. Relokasi ke Jambula diharapkan juga tidak sekedar memberikan tempat tinggal, tetapi juga menjadi awal baru bagi warga untuk kembali membangun kehidupan setelah kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

Baik, dan pendengar nanti di pukul 9 sebentar kita akan bergabung ke Pro 3. Ada informasi-informasi nasional, terus mancanegara dan olahraga. Anda bisa dengar sebentar ya dalam Warta Sentral. Saya akan kembali untuk Anda, masih ada sekitar beberapa menit sebelum kita jelang pukul 9.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Menjelang di pukul 9 berenyar sebelum kita bergabung ke Pro 3 untuk kita ikuti Warta Sentral. Satu informasi terakhir, tapi setelah Warta Sentral saya akan kembali ya. Berbagai informasi masih kita berikan, salah satu mungkin informasi kesehatan, juga tips yang akan mengiringi Anda di akhir pekan di hari ini. Pendengar Badan Pangan Nasional, Bappanas menegaskan bantuan pangan beras yang diterima keluarga penerima manfaat atau KKPM harus diberikan secara utuh tanpa potongan dalam bentuk apapun. Penegasan ini disampaikan menyusul laporan dugaan pungutan saat penyaluran bantuan pangan periode Juli sampai dengan September di tahun ini 2026 di sejumlah daerah. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bappanas, Rahmi Widiardini, mengatakan bantuan pangan merupakan hak KPM sehingga tidak boleh ada biaya yang dibebankan kepada penerima saat mengambil beras. Jadi Bappanas menyatakan dugaan pungutan yang muncul di lapangan akan ditelusuri bersama Perum Bulog selaku pelaksana penyaluran dari pemerintah daerah. Jadi praktik pungutan tidak toleransi termasuk jika dilakukan dengan alasan sumbangan sukarela maupun dalih lainnya. Ia juga mengatakan pengawasan juga terus dilakukan di titik-titik distribusi untuk memastikan bantuan sampai kepada penerima sesuai dengan ketentuan. Masyarakat yang menemukan dugaan pungutan ataupun penyimpangan dalam penyaluran dapat menyampaikan laporan melalui kanal Westbound System resmi dari Bappanas atau WBS ya. Penguatan dan pengaduan juga pertanyaan juga dapat disampaikan melalui hotline Bappanas di nomor 0895 319606768 atau di situs ppid.badanpangan.co.id. Adapun bantuan pangan beras di tahun 2026 di tahap 2 ini ya disalurkan di seluruh Indonesia. Penerima merupakan kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN di Kementerian Sosial. Nah, pada saluran kali ini alokasi bantuan untuk Juli dan Agustus ya sampai dengan September di bulan ini diberikan sekaligus setiap KPM menerima total 30 kg beras, berbeda dari skema sebelumnya yang disalurkan 10 kg per bulannya. Total penugasan penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPP untuk program tersebut mencapai 197.200 ton beras. Pemerintah menargetkan seluruh distribusi rampung pada akhir September 2026 ini. Jadi Bappanas menyebutkan juga bahwa penyaluran telah berjalan di berbagai daerah hingga awal September dan masih dipantau melalui monitoring serta evaluasi bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah. Jadi masyarakat melapor apabila menemukan pungutan dalam proses pengambilan bantuan. Bappanas juga menegaskan bantuan pangan beras berupaya ini merupakan program bantuan sosial di pemerintah yang seluruhnya biaya telah ditanggung negara. Karena itu tidak ada pungutan yang sah kepada KPM saat mengambil bantuan, baik di kantor desa, kelurahan maupun titik distribusi lainnya. Itu dia ya. Jadi untuk Bappanas sendiri yang sudah dikatakan tadi terkait dengan bantuan yang diberikan ya, untuk beras tidak boleh ada sunat sepersen pun begitu ya, hingga sampai ke tangan penerima dengan baik. Kita jelang pukul 9 pendengar, untuk Anda bisa ikuti sementara ada Warta Sentral Pro 3 RRI.

0: di Republik Indonesia, Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk